0: Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi yang sekarang ini akan buka Bapak Presiden khususnya keberanian keputusan jadi kalau keputusan yang terbentur di dalam proses keputusan politik biasa kepentingan negara dan bangsa kita siap untuk menunjukkan apa yang sudah kita laksanakan mengambil keputusan
0: Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pemilihan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tujuannya atau tidak bisa diselesaikan maka bahasa presidenan yang menyelesaikan.
0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan akibat

0: efisiensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
1: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
2: Ini sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
1: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
1: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
6: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
7: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan

0: kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, di antaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
4: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
2: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
4: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
2: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
4: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
3: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
5: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
6: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
5: Tidak ada, ya?
3: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
4: RRI Prasori, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian tadi warta berita nasional pukul 6 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon pagi ini.

0: kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kemenangan timnas Indonesia atas Thailand menjadikan FIFA ASEAN Cup 2026 trofi pertama yang diraih oleh timnas Indonesia berskala internasional ya, dan juga trofi pertama juga untuk edisi perdana bagi FIFA ASEAN Cup 2026 ini, pendengar. Dan masih ada satu event lagi yang akan dijalankan oleh timnas kita yang nanti akan dilakukan atau dilakoni di tahun 2027 nanti, yakni penyisihan babak utama Piala ASEAN Asia ya, yang akan digelar tentunya di tahun 2027 nanti dengan satu grup dengan beberapa timnas yang cukup kuat ya. Ada Jepang, Qatar, dan juga musuh bebuyutannya di regional yakni Thailand. Anda bisa berinteraktif juga melalui WhatsApp dan juga telepon di Dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pukul 8 pagi ini kita akan berdialog pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026.
0: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Ya, pendengar, kabar membanggakan datang dari dunia sepak bola tanah air. Timnas Indonesia berhasil menjadi juara ASEAN FIFA Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand di babak final. Tentunya prestasi ini menjadi kebanggaan sekaligus menambah optimisme terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Gelar juara tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sebuah pencapaian, tetapi juga mampu menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan, meningkatkan kualitas kompetisi, serta melahirkan lebih banyak talenta muda sepak bola dari berbagai daerah. Lalu apa saja faktor di balik keberhasilan Timnas Indonesia dan seberapa besar dampaknya terhadap perkembangan sepak bola nasional serta pembinaan pemain muda di daerah? Dan bagaimana menjaga agar prestasi ini dapat terus berlanjut? Untuk membahasnya, kita akan berdialog pagi mengangkat tema Garuda juara ASEAN FIFA Cup 2026, momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Kita akan membahas kunci keberhasilan Timnas Indonesia menjadi juara, dampaknya bagi perkembangan sepak bola nasional, serta peluang mempertahankan konsistensi peserta prestasi di level internasional. Dan kami akan menghubungi beberapa narasumber. Ada Bapak Asep Mulyana Muslim, Ketua ASKAP PSSI Majalengka, dan juga nanti akan ada Pak Asep Saifullah, pengamat sepak bola. Sudah terhubung melalui sambungan telepon, pendengar, Bapak Asep Mulyana Muslim di sambungan telepon kali ini. Selamat pagi Pak Asep, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Hairul, selamat pagi. Kabarnya insya Allah ya, dengan kita juara ini semuanya baik-baik saja insya Allah. Amin.
1: Hari ini orang Indonesia moodnya lagi naik semua Pak.
2: Ya Alhamdulillah, setelah penantian 35 tahun kita bisa menjuarai event pertama digelar ya, ini FIFA ASEAN Cup ini, dan memang resmi di bawah FIFA. Ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi konsistensi ke depan lah gitu. Jadi baru kita mungkin bisa menatap event-event lainnya yang lebih tinggi gitu.
1: Nah menurut Mbak Asep sendiri, melihat keberhasilan timnas di FIFA ASEAN Cup 2020 ini setelah mengalahkan Thailand, seperti apa nih Pak?
2: Ya jelas ini mudah-mudahan awal kebangkitan lah ya, awal kebangkitan, terus jadi motivasi buat anak-anak muda Indonesia, pemain-pemain yang berlatih di SSB ataupun di EPA dan semua liga yang bermain di Indonesia, ini pasti menjadi energi yang luar biasa lah buat mereka itu. Itu satu. Yang kedua, kita patut bersyukur, berbangga dengan raihan juara satu ini. Memang kita ketahui Thailand ini ya bisa kita sebut dia raja di ASEAN lah ya. Kalau Indonesia ingin menatap ke event yang lebih tinggi, memang kita harus menjadi raja dulu di ASEAN. Cuman mungkin harus lebih disiapkan lagi dari generasi pemain kita, karena di Thailand ada pemain-pemain kunci seperti Sanatip ya Mas. Terus kalau di Malaysia bagaimana kita tahu Arif Aiman gitu. Indonesia mungkin semalam adalah Egy Maulana Fikri yang bisa mewakili seperti itu, cuman memang sedikit saya menyayangkan kenapa Egy agak terlambat diturunkan gitu Mas Wayne.
1: Oke, kita bicara pertandingan semalam menurut Pak Asep Mulyana, seperti apa Pak pertandingan tadi malam menurut Bapak dari kacamata pelatih?
2: John Herdman mungkin di awal saya ulas sedikit ya Mas, di kalau saya ulas ada yang menurut saya Pelupesi dengan Tom Hay itu karakternya agak sama itu. Tapi kalau Pelupesi emang dia fightingnya, merebut bolanya, melindungi bolanya kuat. Tom Hay itu bertahannya lemah, tapi dia punya umpan-umpan akurasi yang bagus itu. Setelah ada perubahan kan dengan dimasukkannya beberapa pemain, terus Pernong dimasukkan ke tengah dengan harapan Edmond punya strategi Pernong ofensif, tapi menurut saya ya menurut saya kurang maksimal juga sih di tengah Pernong. Ya saya ulas ini Mas, ya kita penuh drama ya ini semuanya juga pasti tegang sampai jam 2, setengah 12 malam ya. Apalagi yang di yang hadir langsung, bagaimana kita yang nonton bareng atau nonton di rumah aja kita dibikin tegang karena kita sempat ketinggalan 2-1-2 di menit-menit akhir perpanjangan waktu. Dan alhamdulillah Elkan Bagot bisa menyamakan.

0: apa nih Pak, menurut Bapak?
1: Ya, pertanyaan semalam penguasaan bola babak pertama memang kita kuasai, tapi secara peluang hampir berimbang gitu, Mas. Ada beberapa kesalahan yang memang menurut saya ada tuh back pass yang membahayakan gawang kita, ya, Mas.
0: Dua kali kalau nggak salah.
1: Iya, itu ya kalau satu. Saya sih menganutnya ofensif ya, progresif passing lah. Saya ingin passing itu ke depan memang karena pertahanan Thailand susah dibongkar, memang kita memainkan dengan main juga di bola bawah, di bawah pertahanan. Tapi kan resikonya sangat besar, Mas. Okay. Resikonya sangat besar. Dan kita ada kan beberapa kali kesalahan di belakang yang memang hampir menjadi bumerang buat tim Indonesia.
0: Okay.
1: Yeah. Secara penguasaan bola emang kita kuasai. Tapi secara peluang
0: sedikit ya.
1: Yang langsung ya hampir sama peluangnya gitu.
0: Oke.
1: Ya. Dan memang ada beberapa kali penyelamatan dari kiper Thailand yang memang luar biasa, Mas. Beberapa kali peluang kita.
0: Oke. Ya, Pak Asep, ini kalau bicara soal mentalitas, kita tahu Thailand ini sering juara di Piala AFF. Apakah ini bentuk dari hal tersebut? Sedangkan timnas kita, saya sendiri, saya pribadi belum tahu nih mana yang pernah menjalankan event hingga babak final yang cukup ketat semalam. Apakah ini memang faktor mental yang dialami oleh Thailand sering dilakukan atau sering dialami gitu sehingga mereka bisa bertahan sampai babak extra time terakhir dengan hanya 10 pemain gitu, Pak?
1: Ya, betul, mentalitas, Mas. Dan memang kita nonton itu upayakan sampai selesai dulu gitu. Jadi kalau para penonton Indonesia dengan perjuangan timnas yang luar biasa, terutama lawan Bangladesh, saya lihat gitu. Kita kan gak nakir juga sampai menang 9-2, tapi kan memang mainnya memang bagus. Memang betul-betul para pemain Indonesia betul-betul menumpahkan segala kemampuannya gitu. Budayakan sampai selesai. Kita kan tidak nyangka juga itu di 2 menit terakhir kita bisa mencetak gol 2 lawan Bangladesh itu. Kalau masalah Singapura dengan Malaysia, kita gak usah bahas itu urusan mereka, Mas. Yang penting kita fokus dengan tim kita. Satu. Yang kedua, mentalitas Thailand kan harus diakui selama ini Thailand menjadi raja di Asia Tenggara. Dan kita tahu Thailand kan pemainnya banyak juga yang bermain di luar negeri gitu, di klub-klub luar Thailand banyak sekali. Dan memang kita harus bangga lah, Mas, dengan para pemain diaspora yang memang mengalir darah keturunan Indonesia. Tapi kita juga jangan lupa juga bagaimana Liga Indonesia ini yang makin gemerlap nih, makin menurut saya makin mewah. Dari situ bisa menghasilkan pemain-pemain khususnya yang produk-produk Liga Indonesia yang memang untuk bermain di timnas. Kita kan belum punya lagi ya ikon seperti kalau di Thailand kan Tanatip ya. Bagaimana dia kapten juga, badannya kecil tapi dia merepotkan kita. Terus di Malaysia juga kita tahu Arif Aiman. Indonesia juga mungkin ada Egy Maulana Fikri. Walaupun menurut saya sih bisa lah dijadikan ikon Indonesia ke depan. Ya, bukan karena saya penggemar Persib, dia mah fan berat Persib. Seperti Raihan Hana, Rizky Eka, mereka kurang beri kesempatan. Nah, semalam Raihan Hana
0: masuk,
1: dia di klubnya bagus. Tapi begitu dia main, apalagi ini di final ya, Mas. Di final, menurut saya sih kalau yang mentalnya, karena mental, Mas Hairul kan bilang mentality. Saya lebih ke kalau ini, Mas, ya, berandai-andai kalau ada WK mungkin mental petarungnya lebih-lebih gitu, Mas. Karena di level internasional juga kan WK memperkuat timnas itu beberapa kali dipasang di sayap kiri, memberikan sesuatu yang jadi pembeda buat timnas Indonesia. Tapi ini mah kan analisa saya. Pasti setiap orang juga punya analisa masing-masing dan punya argumen masing-masing.
0: Ya, Pak Asep, ini menariknya hampir seluruh pemain Thailand sendiri adalah lokalan, bahasa itu. Dan ini apakah memang
1: nah,

0: hanya berapa orang ya yang memang itu Michelson sama Kir ya, yang
1: Bill gitu ya. Sama satu lagi ya, Pak Bell gitu. Nah, ini apakah memang kompetisi Thailand ini memang benar-benar berjalan cukup baik gitu, pasti nggak akhirnya menciptakan pemain-pemain lokal yang bahkan bisa mengimbangi dengan hanya dengan 10 pemain dengan timnas kita yang ada beberapa main di Eropa, di klub-klub elit lah bahasanya gitu. Nah, ini apakah ini memang kompetisi Thailand ini benar-benar berjalan dengan baik gitu, Pak?
0: Saya rasa kita lihat aja hasil dari Piala Champion Asia ya, Mas. Gitu. Kita kan Persib sama Borneo tahun kemarin aja nggak sampai masuk babak berikutnya kan. Kalau klub-klub Thailand kan relatif bisa ke tahap yang babak selanjutnya yang lebih tinggi dari kita lah gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau disebut Liga Thailand lebih ini juga, sebetulnya Liga Indonesia makin berkembang. Tapi ya itu mungkin kesempatan, Mas. Kesempatan yang diberikan kepada pemain-pemain lokal. Itu mungkin yang di Liga Indonesia, terutama Liga 1 ya, karena dengan penambahan kuota asing yang sekarang satu klub itu kan bisa 11 ya, Mas ya. Ya itu mungkin menjadi salah satu kendala pemain-pemain lokal Indonesia mendapatkan menit bermain yang menurut saya terbatas lah.
1: Oke. Artinya di Thailand pembinaannya lebih bagus gitu, Pak. Kalau kita ngeliat dari sisi di luar sisi kompetisi gitu, Pak.
0: Ya itu, Mas. Saya kan beberapa kali ngulas. Kita harus siap dulu dengan sarana prasarana, Mas, terutama home base PSS ini. Sekarang baru mulai jadi di IKN kan. Coba kalau daerah Malaysia, Thailand, Vietnam kan sudah punya
1: home base ya.
0: Apa training center segala macam sendiri udah lama itu. Itu satu. Yang kedua, kalau pembinaan usia muda, saya rasa di bawah 15 ke bawah, 17 ke bawah Indonesia di level ASEAN menurut saya ya, dengan berbagai banyaknya festival event di luar juga kita tidak ketinggalan, malah kita sering menjuari event-event di kelompok-kelompok usia dini gitu. Nah, ini yang berjenjang ini jangan sampai dari usia-usia 15 ke 17-nya putus karena memang pengelolaan Erit Pro juga di Indonesia kan, Liga 1, Liga 2 juga kan, Mas Hairul tahu sendiri kan dinamikanya seperti apa. Apakah mereka mendapatkan betul-betul pemain-pemain muda berkualitas atau yang memang, ya maaf, yang hanya mampu patungan saja orang tuanya, kan ini kan kendala itu. Ya, jadikanlah liga ini menjadi pabriknya pemain.
1: Artinya ada putusnya liga berjenjang ini membuat prestasinya ini mandek gitu ya, Pak ya, di usia 15 tahun ya, Pak ya.
0: Ya, boleh dikatakan seperti itu. Mungkin ada rantai yang terputus, Mas. Ya, kita lihat pemain Malaysia juga kan, pemain asingnya, bukan pemain asing ya, maksudnya yang bermain di liganya, di liga luar Malaysia-nya kan tidak sebanyak yang main di kita gitu. Kalau disebut asing kan diaspora apa, bukan pemain asing, mereka juga orang-orang keturunan Indonesia yang punya darah mengalir di tubuhnya.
1: Kalau menurut Bapak ini, kalau ngeliat kita momentum ini, apakah bisa menjadi motivasi untuk kompetisi, terus juga pembinaan bagi pemain-pemain lokal yang tentunya tadi 15 usia 15 ini terhenti di usia ya 15 ke atas gitu, Pak.
0: Seperti kita ketahui kan, Mas, di bawah Pak Erick Thohir ini sebetulnya lobby-lobby sampai ke sekelas Presiden FIFA aja kan merespon lah. Apalagi di di kesempatan ini kan ada perwakilan-perwakilan legend-legend pemain nasional dari, kalau dari Indonesia diwakili oleh Widodo Saputro, terus dari Singapurnya Noh Alamsa, sama dari Thailand Sutsaun Utnum kalau nggak salah. Ada legendanya Pedro dan Dimitar Berbato. Kalau lobby di era Pak Erick Thohir ini memang kita luar biasa. Cuman betul kembali ke yang tadi mas, pembinaan jadikan bahwa liga ini jadi pabrik pemain, baik Piala Suratin 13, 15, 17, jadikan ini pabrik pemain. Setelah itu ada yang bermain ke EPA. Nah, pengelolaan EPA ini yang saya soroti, Mas Hairu juga tahu sendiri kan kendalanya seperti apa. Apakah si tim tersebut sudah betul-betul mendapatkan pemain berkualitas atau masih, karena mohon maaf ya, ada dari dana urunan orang tua, itu satu. Yang kedua, liga kita makin berkembang menurut saya. Ada Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Nah ini kendalanya di Liga 1, persaingan dengan pemain-pemain asing yang menjadikan menit bermain pemain lokal kita mungkin terbatas, Mas. Ya ini mungkin PSSI lebih paham lah. Strategi apalah ke depan yang mau dijalankan oleh federasi tertinggi sepak bola di Indonesia ini supaya hal-hal semacam ini pertama tidak putus rantai pembinaannya, jenjang karir pemainnya. Yang kedua, seperti Mas Herul bilang tadi, kita harus punya ikon lagi di timnas Indonesia ini yang betul-betul produk dari lokal gitu, Mas.
1: Oke.
0: Mungkin solusinya ya, ini kan persaingan ketat di Liga 1, apalagi kan di Liga 1 pelatihnya hampir semuanya ya dari asing kan gitu. Liga 2 juga malah asing juga banyak gitu. Nah ini mudah-mudahan sih ada terobosan-terobosan baru, strategi baru dari PSSI ke depan, mensiasati gitu Mas, bagaimana pemain-pemain lokal Indonesia ini bisa mendapatkan klub, bisa mendapatkan menit bermain, bisa mendapatkan kesempatan bertanding, tentunya bisa menjadi salah satu ikon sepak bola Indonesia itu.
1: Okay. Artinya pembatasan pemain asing sendiri ini malah jadi bumerang untuk kita ya Pak ya, sebenarnya Pak?
0: Ya menurut saya, mohon maaf ya Mas, terlalu banyak juga lah untuk Liga 1 ini pemain asing.
1: Idealnya berapa nih Pak, seharusnya Pak?
0: Kenapa Mas?
1: Idealnya berapa untuk satu klub pemain asing?
0: Dulu sih waktu saya zaman main memang hanya 3 gitu Mas. Yeah, yeah. 3?
1: Yeah.
0: Ya sekarang kan 11 ya Mas ya? 11 apa?
1: Yes. Ya kurang lebih segitu ya Pak.
0: Ya saya sih tadinya berharap sampai 5 lah gitu Mas. Sampai 5 itu sudah cukup gitu.
1: Sebelumnya
0: tapi Pak, ya kan industri sepak bola makin berkembang. Mungkin kan kaitannya sekarang klub-klub ini kan udah mulai mandiri lah, menjadi industri ke depan gitu Mas, industri olahraga ya. Industri sepak bola ini.
1: Oke. Okay. Ya sebelumnya kan memang kalau nggak salah ya 5 pemain asing itu ada dari luar Asia dan sisanya Asia gitu kalau nggak salah ya Pak ya. Apakah itu menurut Bapak ya saat itu berjalan tidak atau efektif tidak untuk perkembangan pemain-pemain lokal di kompetisi nasional gitu Pak?
0: Kalau menurut saya jatah Asia itu ya sama aja sih dengan pemain-pemain kita kan, menurut saya gitu. Jangan hanya labelnya pemain asing aja gitu. Dari Asia saya rasa kemampuannya nggak jauh beda lah dengan pemain-pemain kita. Dan memang masih banyak sih Mas pemain-pemain liga kita, ya pemain-pemainnya di Liga 1 terutama banyak. Tapi kualitas pemain asingnya sendiri juga kan sama boleh saja kita bandingkan dengan pemain-pemain asing yang bermain di liga-liga negara tetangga Mas. Apalagi kalau kita berkaca kepada salah satu klub terkuat di Malaysia, JDT. Beda fasilitasnya, sarana prasarana dan kualitas pemain asingnya juga beda gitu.
1: Oke. Okay. Ya, kalau boleh tahu Pak, apa tantangan terbesar sebenarnya Pak dalam pembinaan pemain muda di daerah dan juga bagaimana ASKA PSSI Majalengka ini mengatasi tantangan tersebut Pak, agar mungkin kita nanti bisa melihat dalam satu skuad ini kembali ke era seperti STY gitu, banyak campuran, maksudnya tidak hanya pemain diaspora tapi juga ada pemain lokal yang bisa menjadi starting line up gitu Pak.
0: Ya kalau khususnya buat Majalengka, kita kan punya badan liga sendiri namanya Majalengka Premier League Mas. Jadi kita ada event 13, 15, 17 ini bukan hanya turnamen 2 minggu beres, tapi mereka 3 bulan baru beres. Setiap kelompok usia diikuti 16 tim dan tiap tim mendapatkan jatah untuk menjadi tuan rumah. Kita bermainnya per pekan, kalau usia 13 hari Sabtu, usia 15 hari Minggu, yang 17 disesuaikan lagi. Itu khususnya untuk Majalengka. Terus kalau ada anak-anak yang memang levelnya bisa bersaing ke jenjang yang lebih tinggi, memang beberapa anak-anak Majalengka juga ada yang bermain di EPA, klub Liga 1. Ada Liga 2 juga di tahun kemarin, tahun sebelumnya, dan tahun ini juga ada beberapa anak yang memang mengikuti bermain di EPA, Liga 1 dan Liga 2. Tapi kalau memang anak-anaknya yang memang secara kemampuan levelnya berkembang tapi tidak terlalu progres, ya kita di Majalengka kan ada yang nampung, yaitu Mandala dan Persima, itu Mas, khusus Majalengka. Nah, itu. Kalau untuk PSSI ya, kita kan sebentar lagi ada Kongres PSSI Jawa Barat, Mas, tanggal 17 Oktober. Mudah-mudahan terpilih ketua PSSI Jawa Barat yang sesuai kriteria kita, ya bisa lagi membangkitkan lah, bisa lagi memotivasi kami-kami di daerah untuk terus melakukan pembinaan dan sinerginya bisa berjalan lebih lancar lagi, itu Mas. Harapannya itu. Terus kita kan sekarang Jawa Barat lagi jadi tuan rumah Piala Suratin 13 dan 15. Ya ini tentunya tidak berhenti anak-anak Majalengka khususnya atau anak Jawa Barat, umumnya seluruh Indonesia yang berlatih di SSB dimanapun, untuk terus termotivasi, bermimpi, meraih mimpinya itu Mas, mengejar mimpinya untuk suatu saat menjadi pemain sepak bola profesional, pemain hebat di masa depan.
1: Untuk tantangan terbesar sendiri apa nih Pak sebenarnya Pak, yang dirasakan saat pembinaan pemain muda ini Pak?
0: Ya jelas, satu sarana dan prasarana ya Mas, itu satu jelas. Yang kedua, SDM pelatih juga harus memang lebih ditingkatkan lagi. Terus yang ketiga ya, emang kita tidak ada prestasi tanpa investasi Mas. Jadi ya memang harus sebanding gitu. Nggak mungkin simsalabim kan. Kalau pembinaan itu kan jangkanya bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu Mas. Bagaimana para pelatih di daerah, termasuk pengurus PSSI kabupaten kota, dia kabar dengan tahapan proses itu Mas.
1: Oke. Ini Pak, untuk euforia yang saat ini kita rasakan mengenai keberhasilan Garuda Senior kita di ajang FIFA Asian Cup ini, bagaimana agar tetap terjaga momen ini bisa juga menularkan kepada para pemain-pemain lain yang ada di Indonesia, khususnya pemain lokal, agar mereka termotivasi ikut ataupun bersaing dalam bersaing untuk bisa masuk ke skuad utama timnas gitu Pak.
0: Ya mungkin semuanya dengan euforia kemenangan timnas semalam itu, seluruh rakyat Indonesia 280 sekian juta mungkin bergairah semua Mas, semangat semuanya. Mungkin hari ini bisa jadi beberapa hari ke depan di obrolan di kafe, di tongkrongan, di posora, dimanapun, mungkin orang-orang pasti membahasnya Mas, pertandingan timnas, betul kan Mas? Nah, itu satu yang menjadi gairah di masyarakat. Yang kedua, saya yakin momentum ini menjadi kebangkitan lah, kejayaan sepak bola Indonesia. Dan saya yakin para pemain baik di level usia Suratin, Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1 juga ada gairah yang menjadi pembeda lah. Mereka mungkin akan termotivasi tampil lebih baik lagi di klubnya masing-masing. Itu satu. Yang kedua, euforia semalam, para pemain khususnya yang memperkuat timnas, mereka akan kembali ke klubnya itu, pasti dia akan lebih fokus lagi, lebih termotivasi lagi. Setelah membawa Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup ini, pasti dia tidak punya waktu banyak untuk istirahat. Langsung gabung klubnya, dan saya yakin mereka khususnya yang pemain-pemain yang baru pulang dari timnas ini, saya yakin akan menjadi tambahan motivasi buat mereka dan teman-temannya di klubnya masing-masing menatap pertandingan di klubnya ke depan gitu. Nah, itu saya yakin lah mereka akan lebih termotivasi. Kita aja sih yang katakanlah hanya pengamat ya Mas, sekarang ya kita juga kan terbawa suasananya, gairahnya gitu.
1: Oke. Ya mungkin harapan untuk masa depan sepak bola khususnya di Majalengka, umumnya di Indonesia, seperti apa nih Pak, agar prestasi kita ini tidak hanya menjuarai FIFA Asian Cup tapi juga mungkin bisa masuk ke Piala Dunia atau bahkan bisa menjuarainya gitu Pak.
0: Ya khususnya kembali ke Majalengka ya, mungkin kami dengan rekan-rekan para pembina pelatih di sini ya tidak berhenti lah, terus berkaya, terus berbagi ilmu dengan anak-anak yang memang kami bina di khususnya Kabupaten Majalengka, itu satu. Karena kita harus sabar dengan tahapan proses. Terus yang kedua, apa khususnya di Majalengka, kita kan beberapa event banyak digelar gitu Mas, kayak grassroots itu memang sering digelar. Kita juga punya ada ikon liga ya pelajar ya, yang memang melibatkan penonton itu ribuan Mas Hairul. Boleh nanti kalau kita mengadakan lagi Mas Hairul hadir bisa menyaksikan langsung. Dan yang kedua, saya mendapatkan informasi ada liga desa yang akan digelar katanya dari Kementerian Desa nih Mas. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pemantik motivasi juga di khususnya di daerah, di kabupaten kota atau di pedesaan. Kita tunggu nih program Kemendes, karena tiap kabupaten kota wajib melaksanakan Liga Desa. Nah ini mungkin bisa menjadi pemicu ya, gairah lagi lah gitu, dengan euforia timnas Indonesia juara. Terus ada program dari Kementerian Desa ini menggelar Liga Desa. Mas Herul tahu sendiri kan, kalau antar desa itu kan fanatismenya luar biasa. Kita akan tunggu regulasinya seperti apa, pembatasan usianya atau seperti apa nanti mungkin kita bisa bicarakan ke depan itu.
1: Oke, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan harapan Bapak dan juga masyarakat Indonesia terkait dunia sepak bola Indonesia ini bisa terwujud dan juga bisa membawa prestasi yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan FIFA Asian Cup 2026 ini. Terima kasih Bapak sekali lagi.
0: Mas Herul, sedikit Mas Herul, mungkin silakan. Sebagai para pembina pelatih usaha di daerah, mengajak teman-teman kita jangan berhenti untuk terus berbagi ilmu dengan anak-anak binaannya, ya terus berkarya, ya terus berbagi pengalaman, ya kita harus optimis lah ke depan timnas Indonesia khususnya akan lebih strong lagi, lebih baik lagi, dan ya kita juga nanti ke depan punya pemain-pemain lokal yang memang menjadi ikon di timnas dan memang menit bermain juga lebih mendapatkan lagi jam terbangnya, dan tentunya ini untuk sepak bola Indonesia ke depan makin baik. Itu mungkin Mas Herul yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kurang lebihnya.
1: Terima kasih Bapak Asep Mulyana Muslim, Ketua ASKAB PSSI Majalengka atas waktunya. Selamat pagi Bapak, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Herul, salam buat saudara-saudara yang ada di RRI Cirebon khususnya.
1: Siap Bapak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya pendengar, tadi kita sudah berdialog ya dengan Bapak Asep Mulyana Muslim, Ketua ASKA PSSI Majalengka. Dan nanti kita akan menghubungi kembali satu narasumber yang akan berdialog pagi di Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini.
2: 1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
1: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Dialog Cirebon Menyapa pagi untuk edisi hari ini. Dan sudah terhubung bersama kami Bapak Asep Saifullah, pengamat sepak bola, di sambungan telepon. Selamat pagi Pak Asep Saifullah, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi Mas Hairul, Waalaikumsalam.
1: Sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Kayaknya lagi senang juga ya. Ya, ini karena mood euforia dari semalam ya Pak ya.
2: Tentu jelas ya. Artinya penantian kita selama ini selaku bangsa Indonesia yang demam sekali terhadap dunia sepak bola akhirnya terbayarkan, meskipun baru sebatas di tingkat ASEAN, Mas Hairul ya. Tetapi ini saya kira menjadi sebuah obat bagi kita semua, dahaga bagi kita semua terkait dengan prestasi timnas sepak bola Indonesia. Seperti itu Mas Hairul.
1: Kalau melihat dari keberhasilan timnas Indonesia di juara menjadi juara ASEAN FIFA Cup ini, bagaimana menurut Bapak nih pandangannya?
2: Saya kira begini Mas Hairul ya, sudut pandang saya terkait dengan standarisasi mental timnas Indonesia saat ini. Kalau menurut saya memang timnas Indonesia saat ini sudah levelnya berbeda, sudah tidak lagi di level Asia Tenggara, tetapi sudah di level Asia. Mungkin efek daripada kita kemarin lolos di round 3 Piala Dunia, bahkan sampai lolos ke kualifikasi round 4 Piala Dunia. Artinya bagaimana standarisasi mental kita itu sudah berada di tingkat Asia. Bagaimana kita di penyisian ASEAN Cup kemarin, di ASEAN FIFA Cup kemarin, ketika menghadapi Malaysia kita harus kehilangan satu orang pemain, tetapi mentalitas kita tidak drop. Kemudian bagaimana kita menghadapi Bangladesh juga kita harus kejar-kejaran gol, bahkan last minute kita harus kita bisa memasukkan 2 gol. Dan terakhir bagaimana semalam kita berada di ujung tanduk, tetapi pada akhirnya Indonesia berhasil menjadi juara untuk pertama kalinya di kawasan Asia Tenggara. Ini tidak terlepas dari mentalitas pemain yang kalau menurut saya standarisasinya sudah Asia. Artinya sekecil apapun peluang, sekrodik apapun permasalahan di lapangan, andai pemain-pemain itu memiliki mentalitas juara, saya kira itu bisa diatasi semuanya. Dan itu terbukti bagaimana pasukan John Heidman semalam menunjukkan itu semua, bahwasannya Indonesia adalah the king of ASEAN.
1: Oke, kalau melihat dari penampilan semalam seperti apa nih Pak Asep Saifullah, menurut Bapak?
2: Kalau analisa pertandingan semalam, saya kira untuk secara keseluruhan mungkin kita harus memberikan applause kepada para pemain timnas dan juga khususnya untuk pelatih John Heidman, bagaimana beliau tidak secara kaku menerapkan strategi atau taktikal kepada para pemain. Akan tetapi saya kira fleksibilitas John Heidman dalam menerapkan taktik ini yang saya kira patut diapresiasi, dan bagaimana para pemain mampu menerjemahkan taktik daripada John Heidman itu sendiri di lapangan. Saya kira untuk pertandingan semalam, di babak pertama kita mampu menguasai jalannya pertandingan meskipun tanpa adanya gol, tetapi ini membuktikan bahwasannya bagaimana tim sekelas Thailand pun harus menunggu di daerah pertahanannya sendiri dan menunggu kesalahan pemain-pemain timnas Indonesia untuk balik menyerang pertahanan kita. Jadi begini Mas Hairul ya, artinya secara keseluruhan tim ini sudah on the track, timnas ini sudah berada di rel jalannya, tetapi kita juga harus apa istilahnya, memberikan sebuah masukan, memberikan sebuah kritik terkait dengan bagaimana pertama chemistry pemain yang kalau menurut saya belum 100% berjalan maksimal, bagaimana kadang passing-passing pemain satu sama lain kadang tidak tepat sasaran, pun juga satu sama lain kadang-kadang miskomunikasi sehingga justru itu menjadi ancaman bagi pertahanan kita. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana implementasi taktik dari pelatih John Heidman yang saya kira belum sepenuhnya atau belum 100% mampu diterjemahkan oleh pemain timnas kita itu sendiri. Tetapi saya kira sesuatu hal yang wajar mengingat bagaimana minimnya eskalasi pemain-pemain timnas kita yang sebagian besar adalah pemain-pemain abroad di kompetisi Eropa untuk berkumpul yang sangat minim. Saya kira ini menjadi sebuah tantangan ke depannya. Kan tetapi saya kira ini menjadi sebuah terobosan baru bagi timnas Indonesia untuk menggapai target-target selanjutnya, yaitu di bulan Januari kita ada event Piala Asia 2027 dan juga menatap Piala Dunia di tahun 2030. Saya kira Mas Hairul ya, ini saya kira menjadi sebuah tonggak sejarah bagi sepak bola Indonesia. Setelah lama kita menunggu untuk melihat kejayaan sepak bola Indonesia, pada akhirnya timnas senior kita mampu berjaya di kawasan Asia Tenggara ini.
1: Oke. Ya, Pak Asep, sebentar kita sudah ada yang bergabung juga ikut berdialog. Ini ada Bapak Ahmad di Garut. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Halo, Pak Ahmad. Oke. Halo, Pak Ahmad. Ya, kita coba lagi mungkin nanti bisa dihubungi kembali ya. Ya, Pak Asep, ini kalau bicara secara keseluruhan kompetisi ASEAN FIFA Cup ini, menurut Pak Asep, apa evaluasi yang harus dilakukan oleh pelatih dan juga mungkin PSSI agar nanti ketika kompetisi Piala Asia nanti bisa jauh lebih baik lagi daripada ASEAN Cup ini. Tapi sebentar Pak Asep, kita sudah masuk dulu. Ya, Pak Ahmad silakan. Halo Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Halo. Oke. Ya, mungkin bisa dijawab Pak Asep, evaluasi secara keseluruhan di kompetisi FIFA Asia Cup ini.
2: Saya kira evaluasi butuh, meskipun kita pada akhirnya sudah merengkuh gelar juara di ASEAN FIFA Championship ini, tetapi juaranya kita bukan tanpa kekurangan, Mas Hairul ya. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang mesti PSSI harus evaluasi dan juga oleh pelatih John Heidman itu sendiri, terutama bagaimana tadi yang saya sebutkan chemistry pemain yang belum maksimal, kemudian bagaimana implementasi taktik pelatih yang belum diterjemahkan secara sempurna oleh pemain-pemain itu sendiri, karena mungkin keterbatasan menit berkumpul bagi pemain-pemain kita. Kemudian yang ketiga adalah terkait masalah kedalaman skuad, Mas Hairul ya, bagaimana kita di lini depan sangat bergantung sekali terhadap Ole Romney. Kemudian untung saja kita saat ini memiliki goal getter seperti Mitch Pickel. Artinya apa? Artinya untuk sekelas Piala Asia ini jangan sampai terjadi lagi. Bagaimana ketika menghadapi tim-tim sekelas Jepang, tim-tim sekelas Qatar, apabila pemain-pemain seperti Ole Romney, Mitch Pickel, kemudian istilahnya dimatikan, tentunya ini menjadi sebuah penurunan bagi kualitas timnas di tengah lapangan itu sendiri. Jadi saya kira butuh evaluasi, butuh pemain-pemain kedalaman skuad yang saya kira mampu menjadikan timnas kita tidak hanya bergantung terhadap 1-2 orang pemain, tetapi kolektivitas tim itulah yang mesti dibutuhkan. Kita lihat dalam ASEAN FIFA Championship ini bagaimana peran penting, peran sentral Vietnam ini dalam setiap pertandingannya itu cukup besar sekali. Sehingga bagaimana ketika di pertandingan semalam Ole sendiri tidak 100% fit, itu terlihat sangat-sangat buntu sekali serangan-serangan timnas kita gitu. Artinya butuh pemain-pemain seperti Ole Romney yang lain, mungkin mudah-mudahan di Piala Asia nanti seperti Miliano Jonathan sudah kembali, dan saya harap jenderal lapangan Tom Hai saya kira menemukan kembali magis-magisnya untuk memberikan, mengkreasikan serangan-serangan Indonesia, mengorkestrasi bagaimana permainan Indonesia seperti sebelum-sebelumnya di zaman pelatih STY. Saya kira ini yang saya kira evaluasi bagi PSSI maupun John Heitman sendiri, Kang Hairul ya, bagaimana banyak sekali kelemahan-kelemahan terutama masalah transisi dari menyerang ke bertahan. Ini yang saya kira menjadi sebuah celah besar sekali bagi timnas Indonesia di ASEAN FIFA Championship ini. Ketika melawan Bangladesh juga kita kebobolan 2 gol akibat dari transisi yang lemah, kemudian pun juga semalam kita kebobolan 2 gol pun juga dari serangan balik akibat transisi yang kurang baik. Ya. Saya kira itu Kang Hairul.
1: Ya, kalau melihat dari segi mental, apakah memang Thailand dan juga Indonesia sendiri berbeda gitu, Pak Asep? Ini sebentar, kita coba lagi, barangkali Pak Ahmad sudah masuk. Assalamualaikum Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Oke, masih tidak ada suaranya ini.
3: Halo
1: Pak Ahmad.
3: Masuk suaranya.
1: Oh, udah masuk Pak Ahmad. Pak Ahmad masuk. Halo Pak Ahmad. Oke. Ya, mungkin tadi secara mental apakah memang Thailand jauh lebih baik ketika bermain di babak yang memang intensitasnya ataupun atmosfernya ini cukup kuat gitu, seperti babak final ini, Pak Asep?
2: Saya kira secara mentalitas antara Thailand dengan timnas kita berimbang, Kang Hairul ya. Bagaimana menghadapi partai final semalam, cuman saya kira dari beberapa pemain timnas Thailand tidak seluruhnya memiliki mentalitas seperti mentalitas pemain-pemain kita. Saya kira disinilah peran penting daripada kompetisi Eropa yang seperti saya katakan bahwasannya mentalitas timnas Indonesia saat ini sudah berada di level Asia. Bagaimana semalam kita lihat kita sudah unggul, kemudian disamakan, sampai tertinggal, tetapi kita tidak ada kepanikan sama sekali. Bahkan kita mampu membuktikannya lewat adu tos-tosan, adu penalti, itu tidak mengurangi sama sekali mentalitas kita untuk menjadi seorang pemenang. Saya kira ini yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain timnas Thailand di fase krusial seperti momentum adu penalti semalam. Bagaimana kita melihat ketidakpercayaan diri di seorang kapten timnas Thailand ketika mengambil eksekusi tendangan penalti. Ini menjadi sebuah gambaran bagaimana mentalitas timnas Indonesia sudah berada di level Asia. Seperti itu Mas Hairul. Jadi saya kira ada perbedaan secara mentalitas. Seperti yang kita saksikan dalam pertandingan semalam, bagaimana dirijen atau mesinya Thailand, Chanatip ya. Bagaimana tidak mampu mengorkestrasikan permainan Thailand saya kira ini berkaitan dengan masalah mentalitas juga, ya, gitu. Ya, ya. Bagaimana bertemunya dengan Joe Pelupesi, bertemunya dengan Elkan Bagot, Fanatik tidak mampu untuk mengembangkan permainannya itu sendiri. Saya kira ini menjadi sebuah modal, menjadi sebuah bekal bagi John Heidman ketika menghadapi pemain-pemain negara-negara Asia. Saya kira sudah memiliki mentalitas yang jauh lebih unggul dibandingkan negara-negara yang lainnya.
1: Oke. Ya, kalau kita lihat dari komposisi skuad yang ada di kedua timnas Thailand, bahkan hampir semuanya adalah lokal. Nah, ini apakah memang dari segi kompetisi terus pembinaan Thailand ini bisa dibilang berhasil gitu, Pak Asep?
2: Ya, kalau dilihat dari bagaimana komposisi skuad, bagaimana Thailand hampir sebagian besar skuad full pemain lokal, kemudian Indonesia justru full pemain diaspora. Yeah. Saya kira ini menjadi sebuah gambaran berjalan atau tidaknya, atau berjalan baik atau tidaknya kompetisi lokal di negara tersebut. Saya kira ini menjadi sebuah PR juga bagi PSSI itu sendiri. Tetapi kita harus mengakui Kang Hairul ya, bahwa bagaimana kompetisi di Liga Thailand itu jauh lebih unggul dibandingkan di Liga Indonesia sendiri. Meskipun secara salary Indonesia jauh lebih tinggi untuk salary pemain, tetapi secara kompetisi, secara kualitas kompetisi Thailand jauh lebih baik. Artinya apa? Bagaimana dari kompetisi itulah terlahir mampu menciptakan pemain-pemain untuk timnasnya. Ini adalah sebagai muara seperti yang Kang Asep katakan tadi, bahwasanya kompetisi adalah pabriknya pemain. Nah, di kita di Liga Indonesia ini yang saya kira belum berjalan. Tetapi saya kira ini menjadi sebuah PR bagi PSSI. Tetapi kalau menurut saya ini untuk perubahan, untuk revolusi ke arah yang lebih baik, saya kira butuh tahapan-tahapan. Saya kira yang paling penting adalah bagaimana membenahi terlebih dahulu bagaimana proyek timnas itu sendiri, baru setelah itu kita menata kompetisi dari level senior, setelah itu baru ke level junior. Jadi secara kompetisi memang kita harus mengakui yang Herul ya, Thailand, Malaysia mungkin jauh meninggalkan Liga Indonesia, tetapi secara bagaimana kualitas pemain timnas Indonesia saat ini, saya kira ini yang menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Saya kira ini menjadi sebuah PR juga bagi PSSI untuk memperbaiki kompetisi di tahun-tahun yang akan datang agar jauh lebih baik lagi ke depannya. Saya kira ini menjadi sebuah PR juga agar mampu ada tim-tim sepak bola dari Liga Indonesia yang berlaga di Asia Champions elitnya. Karena selama ini kan belum ada ya, bahkan kita itu tertinggal dari Kamboja saja, kita itu di bawahnya secara kompetisi. Saya kira seperti itu, Kang Hairul.
1: Oke, kita sudah ada yang bergabung lagi nih melalui sambungan WhatsApp. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya dari terbang besar nggak ada suaranya.
1: Oh iya, tadi sempat masuk suara Bapak tadi. Mungkin Bapak ini ya tidak mendengar suara kami ya.
4: Iya, tidak dengar. Ini ngomong ke WhatsApp, ngomong larinya ke WhatsApp dulu.
1: Oke. Okay.
4: Selamat pagi Pak. Assalamualaikum.
1: Pak Asep Saiful, mungkin Pak Ahmad nggak kedengaran suara Pak Asep mungkin nanti.
4: Ada kedengaran suara Pak Asep.
1: Oh oke, okay, siap, silakan.
4: Beginilah Pak, tentang masalah mungkin ini dalam sekian puluh tahun menunggu itu kan juara di sini kan akhirnya tercapai, walaupun ada menimbulkan ketegangan kan. Begini Pak, antara memang Asia Tenggara itu yang ujian bagi Indonesia itu adalah Thailand dengan Vietnam ya Pak ya. Sini saya kalau menengok ke belakang ya Pak, Indonesia itu ketika pra Piala Dunia itu kan, ketika zaman pemain Herky Suwanto dan kawan-kawan, itu kalian Thailand tetap kalah. Walaupun di main waktu itu main di Thailand masih ingat kan menang 1-0, walaupun waktu itu Rooney di kartu merah. Main di Indonesia menang 2-0. Bahkan yang paling menyakitkan Pak, pernah Indonesia kalah sampai 7-0 tuh. Nggak tahu berapa lah. Mungkin Bapak lebih tahu daripada saya ya, punya catatan mungkin seperti. Nah sekarang mungkin penantian yang sekarang sebetulnya akhirnya tercapai juga, walaupun lewat adu penalti. Saya juga sempat tegang juga Pak, hampir tidak bersuara. Tapi sekarang begini, saya sedikit mohon pendapat tanggapan dari Bapak tentang masalah sekarang begini. Persepak bola Indonesia itu kalau toh ada pelatih misalkan sudah beradaptasi dengan para pemain, saya kira tidak ada perubahan. Terus Persintayong Cintayong sudah beradaptasi. Kenapa Sing mengambil kebijakan seperti itu? Jadi segala sesuatu, Pak, kalau memang dikaitkan masalah politik, saya kira tidak akan maju-maju, kan? Nah, ini seperti itu. Sekarang pelatih yang baru sekarang mungkin baru bisa adaptasi, kayaknya kan, baru dengan para pemain pelatih sekarang. Itu tentang kemarin, Pak. Lalu misalkan PSSI, Pak. PSSI itu kan sekarang Pak Erick Thohir. Jadi ada dua kaki, dua jabatan. Jadi bagaimana bisa fokus? Kalau mau fokus ke PSSI, kan dia dua pekerjaan. Nah, saya ingat ketika Pak Jadun Amali jadi Menpora, kita diangkat jadi ke PSSI, Pan mundur dari Menpora. Saya fokus ke PSSI. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang Pak Erick Thohir membawahi kedua antara Menpora dengan PSSI? Nah, mohon penjelasan di Bapak. Kalau saya lebih setuju terpisah. Terima kasih, Pak. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asep.
2: Iya, terima kasih Pak Ahmad ya. Berkaitan dengan masalah yang pertama adalah masalah pelatih, saya pun sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi. Ketika seorang pelatih sudah terjalinnya sebuah chemistry, mampu beradaptasi dengan nuansa atau kultur sepak bola di timnas kita atau di negara kita, saya kira ini yang mesti harus dipertahankan. Karena yang namanya sebuah prestasi itu tidak terlepas dari sebuah proses itu sendiri. Tidak ada sebuah timnas yang mampu untuk menjadi juara, contohnya adalah Spanyol, untuk menjadi juara dunia harus menunggu sampai bertahun-tahun untuk menjadi juara dunia. Artinya apa? Pun juga berlaku bagi Indonesia. Indonesia kalau ingin menjadi juara, Indonesia kalaupun ingin menjadi negara dengan kiblat sepak bola di Asia Tenggara bahkan Asia, saya kira ini harus menjadi sebuah mempertahankan ibaratnya pelatih itu sebagai sebuah koki. Masakan itu kan selera masing-masing, koki itu kan berbeda-beda. Saya kira yang mampu menjelaskan bagaimana masakan itu enak atau tidak adalah koki itu sendiri. Ini saya kira yang mesti untuk dipertahankan oleh PSSI itu sendiri. Jangan sampai ketika strukturisasi timnas sudah terbangun, kemudian di tengah jalan diruntuhkan kembali. Saya kira ini yang menjadi sebuah titik ya yang kita harus kritisi ke depannya. Kemudian berkaitan dengan masalah Pak Erick Thohir yang saat ini menjabat dua jabatan, yaitu sebagai Kemenpora dan juga sebagai Ketua Umum PSSI. Saya kira juga ini menjadi sebuah problematika bagi dunia olahraga itu sendiri, Pak Ahmad ya. Pun juga sependapat saya dengan Pak Ahmad, sebisa mungkin seharusnya seorang pejabat lah, hanya menjabat terhadap menduduki satu jabatannya saja. Artinya apa? Jangan berfungsi jabatan. Ini yang menjadi fokusnya itu hilang. Saya kira ini menjadi sebuah tolak ukur mungkin bagi Pak Erick ke depannya, apakah memilih PSSI atau tetap di Kemenpora. Saya kira harus ada sebuah pilihan yang nyata bagi Pak Erick itu sendiri, terlepas dari bagaimana Kemenpora merupakan jabatan politik, kemudian PSSI adalah merupakan jabatan olahraga. Terlepas dari itu semua, saya kira Pak Erick Thohir harus memilih itu semua. Apakah mau terus mempertahankan sebagai stakeholder sepak bola Indonesia, ataukah tetap mau dibawa ke pemerintahan? Saya kira seperti itu, Pak Ahmad dan Mas Hairul.
1: Jangan sampai nanti Pak Erick Thohir memerintahkan Ketua PSSI, gitu ya?
2: Betul.
1: Okay. Ya mungkin untuk mengakhiri dialog pagi ini, Pak Asep. Closing statement untuk Bapak seperti apa? Silakan Pak.
2: Terima kasih Mas Hairul ya. Saya kira closing statement dari saya, sudah saatnya kita untuk saat ini kita merayakan terlebih dahulu atas kemenangan, atas kejayaan sepak bola Indonesia mampu merengkuh juara ASEAN FIFA Championship di tahun 2026 di edisi perdana ini. Selama 35 tahun kita menunggu, di 2 tahun saya semenjak saya lahir baru Indonesia juara kembali. Artinya penantian yang sangat lama. selalu emosi kita itu terkuras oleh yang namanya sepak bola Indonesia, timnas sepak bola Indonesia. Tetapi kita sebagai warga, kita sebagai masyarakat tidak pernah luntur, tidak pernah hilang kecintaan kita terhadap timnas. Terlepas dari bagaimana prestasi timnas itu sendiri, tapi alhamdulillah di tahun 2026 ini kecintaan kita, ketulusan kita terhadap sepak bola Indonesia setelah puluhan tahun terbayar lunas dengan juara di tingkat ASEAN ini. Saya kira untuk kedepannya, Mas Hairul ya, saya berharap terhadap PSSI seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ahmad, agar tidak seujuk-ujuk mempolitisasi, memelintirkan kembali agenda-agenda politik ke dalam timnas sepak bola Indonesia, yang mana itu akan berpengaruh terhadap prestasi timnas itu sendiri. Saya kira itu closing statement dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah diraih di hari ini menjadi sebuah batu loncatan untuk timnas Indonesia kedepannya yang akan menghadapi Piala Asia di tahun 2027 nanti. Mudah-mudahan di Piala Asia nanti kita mampu berbicara banyak dan lolos dari fase grup, yang mana kita segrup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand itu sendiri. Seperti itu, Mas Hairul.
1: Siap. Terima kasih Pak Asep Sopolo, pengamat sepak bola. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini bisa terwujudkan di suatu
2: Amin.
1: Oke, terima kasih Pak Asep. Saya tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Pak Asep.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian tadi Dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini. Dan saya tutup untuk Dialog Cirebon Menyapa Pagi hari ini. Selanjutnya saya masih menemani Anda sampai bertemu lagi di Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti info cek fakta untuk edisi hari ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Info cek fakta kali ini adalah beredar di media sosial Instagram sebuah video yang mengklaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panas ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Faktanya klaim video lumpur Lapindo tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak terkait dengan lumpur Lapindo. Dilansir dari cnbcindonesia.com, kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia @timesindonesia, Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit. Meski kejadian berskala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena berpotensi gas beracun. Jadi tidak ada kaitannya dengan lumpur Lapindo ya. Ini adalah kejadian di tempat lain, tepatnya di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, di objek wisata geologi Oro-Oro Kesongo. Demikian cek fakta kali ini, pendengar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar berita kehilangan SNK motor atas nama Siti Nuryan, telah hilang satu buah SNK motor atas nama Siti Nuryani dengan nomor polisi E3523CP merek Honda biru, berwarna biru putih, tahun pembuatan 2013 dengan nomor rangka KH1JFD223DK298539, nomor mesin JFD2E229303.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon. Say yeah.

0: Kang Yayu Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum?
1: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
0: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
1: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
0: Mau konsultasi secara online? Bisa. Kunjungi website Halo JPN
1: di halojpn.kejaksaan.go.id.
0: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
1: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
0: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
1: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
0: Karena memahami hukum itu penting.
1: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
2: Tanya hukumnya, pahami solusinya.
0: Halo JPN.
1: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
3: Mbak Dewi.
4: Oh.
3: Mbak Dewi.
4: Oh.
3: Mau gabung judi online nggak?
4: Banget.
3: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
4: Diam.
3: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,

paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Ya, mendengar demikian kebersamaan saya dalam Cirebon pagi ini. Selanjutnya rekan saya Rian Kristos akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti dalam Cirebon siang ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas, semoga dilancarkan aktivitas Anda. Selamat pagi menjelang siang dan juga

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan adalah novel yang mengisahkan kehidupan Dewi Ayu, seorang perempuan cantik yang lahir dari keturunan Belanda Indonesia. Cerita dimulai dengan kebangkitannya dari kematian setelah 21 tahun. Latar belakang novel ini mencakup masa penjajahan Jepang hingga era reformasi di Indonesia. Dewi Ayu diperkosa oleh tentara Jepang dan melahirkan 4 anak perempuan yang masing-masing mengalami nasib tragis. Meskipun berwajah cantik, hidup Dewi Ayu penuh dengan penderitaan dan kekerasan. Anak-anaknya seperti Alamanda yang membenci kecantikan karena melihatnya sebagai kutukan, mengalami berbagai masalah. Novel ini menggambarkan bagaimana kecantikan fisik bisa menjadi sumber penderitaan dalam konteks sosial yang keras. Kurniawan menggunakan gaya pencitraan yang penuh dengan simbolisme dan realisme magis, menciptakan kisah yang kaya dengan lapisan makna melalui perjalanan hidup Dewi Ayu dan keluarganya. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti kekerasan, cinta, dan harapan dalam masyarakat yang terbelah oleh sejarah dengan penuh kekerasan. Cantik Itu Luka memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan manusia dan kompleksitas sejarah Indonesia.
1: Esensi Buku. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Rian dalam sajian Cirebon siang ini untuk edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Sesi pertama Cirebon siang ini tentu saja kita akan segera ikuti dialog Beranda Asta Cita Literasi Digital.
1: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
2: Program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, saya Rian Kris menemani Anda dalam program Literasi Digital untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Pencatatan sipil, mulai dari akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan hingga perceraian adalah hak dasar setiap warga negara yang menjadi fondasi perlindungan hukum. Di era transformasi digital dan semangat reformasi birokrasi saat ini, Disdukcapil Kota Cirebon terus memangkas alur pelayanan yang rumit agar menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses dari mana saja. Mengangkat tema transformasi pelayanan akta pencatatan sipil melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan di Kota Cirebon, pagi ini telah hadir bersama kita Hartati SH, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kota Cirebon. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Hartati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Mas Rian dan

0: 24, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di live chat di kanal YouTube RRI Cirebon. Baik, Ibu. Sebenarnya gambaran umumnya nih, Bu, transformasi yang dilakukan oleh Disduk Capil Kota Cirebon itu seperti apa sih, Bu?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pro RRI, Pro 1 RRI Cirebon, Mas Rian, atas undangannya ke sini Disduk Capil untuk memberikan sosialisasi ya tentunya mengenai pelayanan akta pencatatan sipil melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan di Kota Cirebon. Berbicara mengenai transformasi di sini, tentunya kita telah mengalami beberapa kali perubahan dari dahulu kala sampai dengan sekarang. Kurang lebih kita mencatat ada 7 kali dalam perkembangannya ini. Yang pertama adalah dahulu kala pembuatan akta kelahiran itu masih menggunakan kertas segel, ya. Dan ada juga yang masih berbahasa Belanda, karena kita memang tidak lepas dari kita Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun atau 3,5 abad. Itu bahasa Belandanya masih sangat kental sekali, sehingga pembuatan akta-akta pencatatan sipil dulu civil registration ini masih menggunakan bahasa Belanda dan masih menggunakan mesin ketik gitu. Kemudian seiring berkembang ada lagi akta yang menggantikan segel itu dengan menggunakan materai, ya. Itu juga masih menggunakan mesin ketik, dan ada yang beberapa sudah menggunakan mesin ketik yang elektrik, listrik. Tapi arsipnya, pengarsipkannya itu, registernya, buku registernya masih menggunakan tulis tangan dan masih terkotak-kotak mengenai perundangannya, start blatnya gitu. Kemudian berkembang lagi akte pembuatan akta-akta itu masih menggunakan sekarang sudah berubah lagi menjadi berblanko khusus gitu. Berblanko khusus itu artinya blankonya disediakan oleh Disduk Capil, kemudian berbeda-beda warnanya. Ada warna merah untuk perkawinan karena bahagia, jadi bingkainya warna merah. Kemudian untuk yang akte perceraian karena agak-agak abu-abu gitu, warnanya ungu bingkainya. Kemudian yang normal itu akte kelahiran, warnanya biru. Dan akte kematian karena bersedih, warnanya kuning. Atau ada yang hitam juga ada gitu. Tapi ini sudah menggunakan komputer gitu. Tapi registernya yang menjadi arsip untuk kami masih menggunakan tulis tangan. Dan masih juga ada menggunakan start blatnya itu masih terkotak-kotak, ada 3 golongan. Yang pertama golongan Eropa, Timur Asing, kemudian kita Bumi Putra atau Pribumi. Jadi masih belum ada kodifikasi undang-undang. Kemudian seiring berjalan ada lagi akta berkembang menjadi akta kelahiran ataupun akta pencatatan sipil menggunakan, masih menggunakan blanko khusus, tapi sudah menggunakan undang-undangnya Adminduk, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2026, tapi registernya masih menggunakan tulis tangan halus sampai kurang lebih tahun 2012. Kemudian akta itu berkembang kembali dengan register masih menggunakan blanko khusus, masih berwarna seperti itu, tapi registernya sudah menggunakan komputer, jadi tidak tulis tangan lagi sampai tahun 2020. Dan terakhir kita menggunakan blanko khusus itu tanggal 31 Agustus tahun 2020. 31 Juli tahun 2020. 1 Agustus kita sudah menggunakan HVS untuk medianya. Jadi transformasinya di situ. Sudah menggunakan HVS cetak 80 gram kertasnya, kemudian sekarang pengirimannya sudah melalui email. Jadi digitalnya di situ. Tidak lagi kita cetakin, kemudian diberikan kepada warga, sehingga warga lebih mudah untuk mengaksesnya dan bisa cetak secara mandiri. Gitu. Nggak seperti dulu harus kita cetakin. Dan terakhir, kita untuk akta-akta pencatatan sipil ini dan registernya itu sudah menggunakan siak terpusat mulai tahun 2023. Jadi kalau misalkan ada warga yang sudah membuat akte perceraian, kemudian dia sudah menggunakan status yang barunya akte cerai, maka istrinya

0: walaupun belum mengajukan perubahan status perkawinannya, dia sudah statusnya berubah menjadi cerai hidup karena suaminya sudah mengurus. Jadi disitulah kita transformasinya itu. Kemudian mengenai reformasi birokrasi di sini maksudnya adalah kita para pembuat undang-undang itu di Kementerian Dalam Negeri itu melakukan suatu upaya terobosan bahwa untuk pengurusan akte kelahiran atau akte kematian sekarang tidak harus menggunakan surat keterangan kelahiran dari kelurahan ataupun surat keterangan kematian dari kelurahan apabila peristiwa itu meninggalnya atau lahirnya itu tidak di rumah. Misalkan kelahiran melahirkannya di rumah sakit atau bidan, itu kita langsung bisa didaftarkan ke Dukcapil tanpa harus meminta surat keterangan dari kelurahan untuk akte kelahiran. Begitupun dengan kematian, apabila meninggalnya di rumah sakit atau ada surat dokter kematiannya, itu langsung bisa didaftarkan. Jadi tidak lagi meminta surat keterangan dari kelurahan. Karena kalau meminta surat keterangan dari kelurahan, itu mekanismenya kan harus meminta pengantar dari RT dan RW, sehingga bisa memangkas birokrasi di situ, menghemat waktu, efektif dan efisiennya. Langsung warga bisa datang ke Dukcapil tentunya dengan melengkapi persyaratan lainnya seperti kartu keluarga. Untuk pembuatan akta kelahiran ditambahkan kartu keluarga, buku nikah, kemudian surat keterangan kelahiran itu sendiri dan saksi dua orang untuk mengisinya. Itu kurang lebih ya. Termasuk juga untuk yang perkawinan. Yang untuk perkawinan untuk mereka yang menikah di Dukcapil itu untuk yang non muslim itu juga tidak perlu lagi meminta surat keterangan belum pernah kawin dari kelurahan. Sehingga sama memangkas birokrasi itu juga. Jadi warga bisa langsung menggunakan waktunya datang ke Dukcapil melengkapi persyaratannya itu dan bisa dicatatkan segera peristiwa pentingnya. Berbicara mengenai akta pencatatan sipil tentunya tidak lepas dari peristiwa penting. Apa itu peristiwa penting? Peristiwa penting adalah peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh warga masyarakat, terutama warga Kota Cirebon, yang dialaminya untuk segera dilakukan pencatatan di Dukcapil itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk yang reformasi birokrasinya. Dan segera apabila telah mengalami perubahan peristiwa penting itu untuk segera diupdate elemen data kependudukannya di Dukcapil Kota Cirebon.
1: Oke. Okay. Berbicara digitalisasi pelayanan dan juga transformasi, artinya masyarakat sudah bisa untuk tidak datang berulang kali ke kantor ya Bu ya.
0: Betul.
1: Nah, ada aplikasi atau layanan unggulan nggak sih Bu buat masyarakat?
0: Iya, jadi sekarang ini kita sedang melakukan aktif gencar untuk aktivasi IKD. Dari aktivasi IKD itu kita ada 10 layanan di situ Pak untuk pendaftarannya itu. Mulai dari cetak kartu keluarga itu tidak perlu datang lagi, bisa melalui aktivasi IKD itu. Kemudian cetak biodata WNI itu juga bisa melakukannya di situ. Jadi untuk pembuatan akte kelahiran yang belum memiliki NIK, nah itu juga bisa buat di situ. Sekaligus kita akan menerbitkan kartu keluarganya dengan nama anak yang akan dimasukkannya itu. Kemudian untuk akte kematian yang bukan kepala keluarga, tapi ya karena untuk kalau kepala keluarga itu harus ke kantor karena harus dipisahkan itu. Jadi untuk kematian yang individu, misalkan istri, anak, nah itu bisa orang tua yang masuk dalam kartu keluarga itu bisa menggunakan IKD. Kemudian pecah kakak individu juga bisa di situ, pindah juga bisa, pindah individu. Kemudian untuk penduduk non permanen juga bisa menggunakan IKD itu. Untuk perubahan golongan darah juga bisa, perubahan pendidikan bisa juga. Jadi kurang lebih itu untuk secara online-nya ya, digitalisasinya.
1: Kalau persyaratannya yang dulu harus ke RT, terus dokumen pendukung, itu penyederhanaannya juga seperti apa Bu di era digitalisasi seperti ini?
0: Iya, jadi tadi saya sudah jelaskan untuk yang pengantar RT RW itu sudah tidak diperlukan lagi, khususnya untuk pembuatan akte kelahiran ataupun akte kematian. Ya, untuk akte kelahiran, apabila melahirkannya di rumah sakit cukup membawa itu aja. Nah, itu bisa dilakukan pendaftarannya melalui IKD itu langsung diupload, Pak.
1: Ya,
0: jadi surat kelahirannya dengan buku nikah itu diupload, kemudian saksinya juga, kemudian kartu keluarga sih sudah ada ya. Nah, itu diupload, kemudian kita selesaikan secara online dan warga akan menerima dalam bentuk email. Jadi untuk akte kelahirannya, kemudian kartu keluarganya akan masuk ke email yang bersangkutan.
1: Iya.
0: Gitu. Untuk KIA-nya memang harus datang karena bentuknya keping, nggak bisa di email.
1: Betul. Berarti Pak RT, Pak RW udah nggak ribet lagi sekarang ya, Bu ya?
0: Iya, tapi tetap Pak, dibutuhkan fungsinya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Apa persyaratannya itu, gitu kan masih tetap sih.
1: Iya. Jadi tapi lebih memangkas keribetannya ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, salah satu terobosannya juga tadi yang tadi Ibu sebutkan, dokumen bermaterai elektronik tanda tangan seperti itu ya, Bu. Itu sejauh mana kalau bagi masyarakat untuk mudah untuk mencetaknya, sejauh mana kemudahannya?
0: Iya, jadi untuk itu yang pertama kali harus masyarakat itu harus aktivasi IKD dulu.
1: Harus punya email juga?
0: Iya, harus punya email gitu untuk bisa terkirimnya, gitu karena melalui online, ya. Jadi warga setelah aktivasi IKD, setelah aktif baru bisa didaftarkan dan difoto. Kalau bisa menggunakan scan, kemudian diupload. Nah, setelah itu kita proses dan kita kirim melalui email itu. Tapi kalau untuk warga yang tidak bisa atau mengalami kendala untuk cetaknya, bisa ke kantor untuk kita bantu. Sebenarnya sangat mudah sih kalau misalkan melalui email itu, tinggal email dibuka, nanti di situ ada capta, kita ikutin. Nah, kita tinggal print dalam bentuk printer apapun itu bisa. Jadi bisa dilakukan secara mandiri. Dan enaknya kalau kita menggunakan email, kita memiliki soft copy-nya. Dengan digital ini kita bisa memiliki soft copy-nya, sehingga kalau hilang atau rusak atau kotor gitu ya, karena sekarang kan medianya HVS ya. Kalau HVS itu rentan kotor, kita bisa mencetaknya kembali. Tidak difotokopi juga bisa, gitu.
1: Jadi
0: sangat mudah lah ya. Gitu.
1: Artinya masyarakat dipaksa untuk membuat email ya, Bu. Kalau milenial mungkin nggak terlalu masalah. Apakah ada keluhan dari warga masyarakat yang berusia lanjut seperti itu, Bu, untuk pembuatan email ini?
0: Iya, nah kalau untuk usia lanjut tentunya ada penanganan yang berbeda, karena itu masuk ke dalam prioritas ya. Prioritas warga kita yang harus kita utamakan. Tentunya biasanya kalau untuk yang lansia kan datang ya ke kantor. Nah, datang ke kantor, kita ada layanan prioritasnya, kursi duduknya juga disediakan, loketnya juga khusus, sehingga begitu datang langsung bisa menduduki tempat itu dan langsung bisa kita layani. Kalau loket yang lainnya ada 9 loket itu untuk yang umum. Tapi untuk yang rentan seperti lansia, kemudian ibu hamil, menyusui, kemudian bawa anak kecil, nah, atau yang disabilitas, itu masuk pada kursi prioritas. Nah, itu kita utamakan. Tentunya biasanya kalau udah lansia atau orang yang apa ya, gaptek misalkan, gitu.
1: Gaptek ya.
0: Iya, itu dan nggak punya email misalkan, atau bahkan nomor HP pun tidak ada, ya tetap kita layani. Kita layani dan kita buatkan akte kelahirannya. Dalam waktu 1 jam insya Allah kita akan sudah terbitkan, Pak. Jadi mereka pulang sudah membawa dokumennya. Jadi sama cepatnya dengan secara online sih sebetulnya. Jadi kita nggak memaksakan juga kalau nggak punya HP gimana, nggak bisa buat akte, tetap kita akomodir dengan prioritas itu. Dan alhamdulillah kita penyelesaian waktu untuk pembuatan akta pencatatan sipil sekarang udah banyak perubahan juga, Pak. Dahulu tuh 1 bulan karena masih menggunakan tulis tangan. Kita amat sangat terbatas tenaganya ya, SDM-nya, sehingga 1 bulan itu bahkan lebih. Sekarang sudah dipangkas, sudah 2 minggu. 2 minggu masih tulis tangan juga gitu, tapi kita udah all out lah gitu. Terus akhirnya kita menggunakan komputer itu, kemudian menggunakan SIAK terpusat sampai akhirnya kita satu minggu selesai, bahkan 3 hari, dan sekarang sudah 1 hari one day service, bahkan sudah 1 jam. Sebelum 1 jam juga kita sudah selesaikan. Bahkan untuk KTP itu dalam hitungan 10 menit atau 15 menit sudah selesai, sudah bisa ditunggu. Tapi syaratnya satu, jaringan lancar.
1: Itu harus wajib gitu.
0: Ya, jaringan lancar dan semua itu terkoneksi lah. Ya.
1: Menarik Bu, tadi akta kelahiran KIA itu bisa dibuat secara simultan ya,
0: untuk terintegrasi.
1: Terintegrasi
0: semua pelayanan.
1: Bagaimana sih Bu bentuk bentuk sinergitasnya antara Disduk Capil dengan pihak rumah sakit misalnya ataupun juga puskesmas itu seperti apa Bu?
0: Ya, kita melakukan sebetulnya bukan inovasi ya, tapi sebenarnya sudah menjadi tupoksi kita untuk memaksimalkan pelayanan kita ya. Kita sudah bekerja sama dengan para bidan di Kota Cirebon, kurang lebih ada 23 bidan lah yang sudah bekerja sama dengan kita. MOU-nya itu pembuatan akte kelahirannya begitu melahirkan di bidan yang bersangkutan yang sudah bekerja sama MOU itu langsung dibuatkan akte kelahirannya, Pak. Gitu, akte kelahirannya melalui aplikasi Brojol Ajaklalen.
1: Brojol Ajaklalen.
0: Iya, ini bahasa lokal ya.
1: Sangat Cirebon banget.
0: Betul. Ya. Jadi artinya Brojol itu begitu melahirkan, ya jangan lupa diurus dokumen kependudukannya, terutama akte kelahirannya. Sekarang terintegrasi dengan kartu keluarga dan KIA-nya. Gitu. Ya, kita uruskan, kemudian melalui aplikasi itu kita kirimkan melalui email bidannya dan bisa dicetak oleh bidannya dan diserahkan ke warganya gitu.
1: Nah, untuk kasus terlambat melapor untuk akta kematian Bu, apa di Disduk Capil ada program jemput bola gitu untuk lebih memudahkan atau seperti apa?
0: Iya. Jadi sekarang ini pelayanan di Disduk Capil bukan hanya melulu di dinas, juga bukan di kecamatan aja, tapi juga di MPP, Mall Pelayanan Publik. Iya, yang di Jalan Pemuda ya, ex Gedung Wanita. Kemudian kita ada juga jemput bola pelayanan keliling di Baperkam RW. Seperti hari ini kita ada pelayanan keliling di RW 6 Grinjing, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kita di sana jemput bola untuk warga sekitar RW 6 ataupun dimanapun warga Kota Cirebon itu bisa mendaftarkannya. Itu diutamakan untuk yang RW 6 dan sekitarnya. Mau kelurahan lain juga boleh, bisa asalkan bisa memenuhi persyaratan itu. Kita lakukan itu jemput bola. Kemudian kita juga ada yang tadi melalui Brojol itu untuk pembuatan akta kelahirannya dan melalui IKD untuk kematiannya. Jadi kita sudah membuka banyak kanal untuk bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan ini dan sebaik-baiknya. Mumpung kita lagi jemput bola, lakukan itu.
1: Ya. Dan sejauh ini animo masyarakatnya baik ya Bu?
0: Alhamdulillah responnya baik dan banyak request untuk Bu, di kami banyak yang belum membuat akte kematian gitu. Ya kita datang gitu. Ya. Selain itu kita juga ada untuk layanan yang untuk penduduk rentan seperti di, tapi ini di bidang pelayanan pendaftaran penduduk ya. Misalkan ada ODGJ, kemudian disabilitas yang belum memiliki KTP, belum merekam KTP, kita juga datang gitu. Tapi itu ranahnya bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
1: Jadi tetap ada pendampingan di situ.
0: Iya, tetap.
1: Ya. Baik. Kalau tadi Ibu bilang jaringan sesuatu yang penting tadi ya.
0: Betul.
1: Selain jaringan ada kendala lainnya nggak Bu sejauh ini yang ditemukan ataupun yang dihadapi oleh Disduk Capil terkait transformasi digitalisasi pelayanan ini?
0: Yaitu warga kadang nggak punya email.
1: Iya. Yeah.
0: Kemudian nggak punya HP. Nah itu.
1: Jadi kalau nggak punya email dibikinin email dulu. Passwordnya?
0: Enggak, kita offline jadinya.
1: Offline, oke.
0: Jadi kita menerima yang offline dan online juga.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu karena kita nggak bisa memaksakan ya seseorang.
1: Betul.
0: Yeah. Harus ada gitu.
1: Iya. Nah, hal yang dikhawatirkan warga ketika terjadi transformasi apapun itu bentuknya, dan apalagi dengan ada embel-embel gratis ya Bu?
0: Iya, semua pelayanan sudah gratis.
1: Iya, nah yang dikhawatirkan dan mungkin ditemukan oleh warga adalah yang dikhawatirkan terutama, apakah memungkinkan ada celah untuk adanya pungli Bu? Itu kan yang paling bikin warga menjadi agak males ya. Sejauh ini seperti apa Bu?
0: Iya, bentuk upaya kita untuk mendukung bahwa semua pelayanan itu dihindari yang namanya pungli, kemudian ya, bentuk-bentuk yang lainnya gitu. Itu kita pelayanan di Dukcapil ataupun MPP itu semua harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan. Gitu. Khusus kecuali kematian ya. Kalau kematian kan orangnya meninggal ya. Nah, untuk yang kelahiran misalkan gitu ya, itu harus kedua orang tuanya atau salah satunya. Gitu. Untuk apa? Untuk akurasi data. Sehingga kita di, kalau ke dinas Pak ataupun di MPP itu kita monitor ada dua. Monitor ketika operator menginput, selesai menginput, itu kita ada layoutnya dan warga silakan untuk membacanya. Kita input, kalau ada kesalahan dalam penulisan itu bisa langsung dikoreksi. Ini harusnya menggunakannya Y Bu, bukan I gitu. Itu langsung bisa terkoreksi. Tapi kalau orang lain yang dikuasakan gitu, yang menguruskan, ya nggak akan terkoreksi. Sehingga dokumen kependudukan sudah kita integrasikan semua keluar, seperti akte kelahiran, kartu keluarga, kemudian KIA, salah semua. Ya kan kita ini ya, berkasnya jadi terbuang sia-sia gitu ya, sehingga harus balik lagi. Dan pada akhirnya memang harus yang bersangkutan datang. Sehingga hal tersebut kita evaluasi. Ya sudah, kalau begitu kita lakukan upaya untuk semua pendaftaran itu harus yang bersangkutan. Supaya ya memang gratisnya terasa gitu. Dan tidak ada pungli di sini. Tapi mohon maaf, kita melakukan ini sejak tahun 2024 itu tidak mudah memang, betul. Karena banyak yang protes gitu, banyak yang kok sekarang nggak bisa kita membantunya, padahal masih bisa membantu untuk misalkan para pengurus, kemudian kader, kemudian mutekar ataupun yang membantu warga gitu, tetap masih bisa membantu dengan mensosialisasikannya atau membantu menyiapkan berkasnya gitu. Tapi dalam pendaftarannya ke dinas itu ya harus sendiri, karena kita akan bertanya. Misalkan kan kalau kasus warga tidak selalu flat, benar semua ya.
1: Betul.
0: Ada kalanya yang Bhinneka Tunggal Ika datanya, kemudian kasusnya juga ada gitu, kita langsung bisa menanyakannya. Tapi kalau yang dikuasakannya kita tanya tentang berkasnya, nggak tahu, nanti saya telepon dulu. Sehingga kita kesulitan untuk akurasi datanya. Jadi mau nggak mau ya harus yang bersangkutan, karena tidak semua urusan kita ini bisa diserahkan kepada orang lain.
1: Ya.
0: Itu tidak bisa terwakilkan lah ya.
1: Baik. Dari penjelasan Ibu barusan, artinya praktik pencalonan masih ada.
0: Kita semua pelayanan kan sendiri Pak, ke kantor itu.
1: Jadi untuk warga maksudnya yang yaitu apa mengkuasakan gitu seperti itu, atau ada orang yang membantu warga, berarti sejauh ini masih ada.
0: Kalau untuk membantu warga itu memang saya rasa tugasnya pengurus ya. Yang misalnya warga nggak tahu kan, ini persyaratannya apa? Yang terdekat adalah orang terdekat ada pengurus ya, pengurus RT, RW, kemudian dari kelurahan gitu ya, unsur kelurahan itu yang terdekat itu, nggak langsung kan langsung ke dinas, pasti mereka datang ke situ.
1: Ada berjenjang dulu, jenjangnya.
0: Iya, kecuali kalau orangnya datang ke dinas, ya kita langsung kasih penjelasan. Tapi yang ke dinas itu tidak bisa diwakilkan, gitu, tidak, semua harus sendiri. Jadi kita cara antisipasi kita supaya tidak ada pungli adalah seperti itu.
1: Nah, soal data nih Ibu, ketika semua serba digital, salah satu yang hal yang juga mungkin menjadi kekhawatiran adalah keamanan data pribadi. Nah, itu bagaimana Ibu menjelaskan keamanan data pribadi dengan apa transformasi dari Dukcapil ini, Bu?
0: Iya, justru dengan mereka mendaftar sendiri, tidak dikuasakan, tidak diwakilkan, itu menjaga data pribadi sendiri. Gitu, termasuk untuk aktivasi IKD. Nah, aktivasi IKD itu ya memang datanya semua pribadi dan jangan pernah untuk diberitahukan ke orang lain. Karena bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kita di Dukcapil itu akan melayani warga yang betul-betul memang dokumen pribadinya. Kita tidak bisa memberikan data biodata seseorang itu kepada orang lain sekalipun itu keluarganya. Karena kita melindungi biodata semua penduduk warga kota Cirebon itu kita lindungi. Yeah. Kita hanya bisa membuka biodata itu ketika APH itu membutuhkannya. Contohnya untuk pembuktian di sidang pengadilan itu ya kita harus membuka itu.
1: Yeah. Baik. Ada yang bertanya Bu di WhatsAppnya program Mas 1 ada Atmajar Rakim, Bu Hartati.
0: Siap.
1: Saya mau tanya, ada sepasang suami istri tanpa keturunan ingin mengadopsi bayi, tapi nama orang tuanya yang mengadopsi itu apa bisa? Tapi nama orang tuanya yang mengadopsi itu apa bisa?
0: Iya, jadi memang ada prosedurnya apabila ingin melakukan pengangkatan anak. Untuk pengangkatan anak ini harus dibuat terlebih dahulu akta kelahiran terlebih dahulu, yaitu akta kelahiran dibuat atas nama orang tua kandungnya. Cuma ini masalahnya orang tua kandungnya nggak ada. Misalkan ditemukan di jalan, di rumah sakit kayak gitu ya, atau bahkan di depan rumah digeletakin gitu. Nah itu yang pertama kali dilakukan adalah lapor polisi. Lapor ke kepolisian, nanti di situ akan di BAP. Kemudian pasti akan bekerja sama dengan dinas sosial terlebih dahulu. Akan melalui tahapan seperti itu, mekanisme di dinas sosial sampai dengan ke provinsi, sampai akhirnya dikeluarkanlah sebuah surat dari dinas sosial dan dibuatkan akte kelahirannya tetap, Pak. Akte kelahiran itu tetap harus dibuatkan terhadap anak untuk memenuhi hak sipil anak tersebut, apapun status perkawinan kedua orang tuanya. Gitu. Jadi untuk diketahui status anak itu sekarang tuh ada 4 ya. Yang pertama akte status anak dengan pasangan suami istri, kemudian yang kedua anak suami anak dari seorang ibu yang perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat, kemudian anak yang tidak diketahui asal usulnya. Nah, ini nih masuk dalam hal ini. Kemudian yang terakhir anak dengan tambahan kalimat frase. Apa itu kalimat frase? Yang perkawinan kedua orang tuanya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi mereka baru sah menikah secara agama aja, tapi mereka dalam satu kakak. Nah itu bisa dilakukan dengan tambahan kalimat frase. Atau ada orang dewasa atau orang tua yang di kartu keluarganya ada nama ayahnya, ibunya, tapi beliau tidak merawat atau menyimpan buku nikah orang tuanya, tapi di kartu keluarganya ada. Nah itu bisa dengan kalimat tambahan frase. Kembali lagi ke masalah yang tadi, bahwa kalau tidak ada orang tuanya, tetap harus dibuatkan akte kelahirannya sebagai bukti bahwa negara hadir di sini untuk memenuhi hak sipil anak tersebut, dengan cara dibuatkan akte kelahiran anak tersebut, kemudian diberi nama oleh orang mungkin yang menemukannya, kemudian orang tuanya apa Bu isinya? Ya dikosongkan. Orang tuanya, ayahnya kosong strip, ibunya juga strip kosong. Kemudian apabila mau diangkat pengangkatan anak, ya dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri. Dikabulkan penetapannya, didaftarkan kembali ke Dukcapil untuk dibuatkan catatan pinggir bahwa berdasarkan penetapan pengadilan negeri telah diangkat anak nama siapa dengan orang tua kandung kosong, kemudian diangkat oleh ayah dan ibu siapa gitu. Itu
1: baik.
0: Tetap harus dibuatkan.
1: Oke. Baik, terima kasih buat Anda Atmajar Rakim yang sudah bertanya pagi hari ini melalui WhatsApp program Mas 1 RRI Cirebon. Permasalahan klasik nih Bu, kalau ada perbedaan ejaan lama atau tanggal lahir di dokumen yang lama, ini bagaimana prosedur perbaikannya Bu? Perbaikan datanya atau pembetulan aktanya secara lebih praktis melalui sistem digital ini.
0: Iya, jadi ini ada perubahan aturan untuk dasar hukumnya di dalam perubahan atau memperbaiki dokumen yang tidak sesuai dengan dokumen yang lainnya. Kalau dulu, kalau ada perubahan satu huruf pun itu harus melalui penetapan pengadilan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 seperti itu. Kemudian terbit Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 itu mengenai perubahan dokumen kependudukan khususnya akta-akta pencatat sipil, termasuk juga dirubah melalui Permendagri nomor 108 tahun 2019 dan perpresnya turunannya itu perpres nomor 96 tahun 2018. Untuk perubahan itu tidak selalu harus melalui pengadilan. jika bisa membuktikan dokumen sah lainnya seperti ijazah, kemudian buku nikah, dan akte kelahiran orang tuanya misalkan gitu, nama orang tuanya berbeda, itu bisa dilakukan pembetulan. Pembetulan akta kelahiran di kami. Yang salahnya kita tarik, kemudian kita keluarkan yang baru, contrarius actus untuk yang salahnya. Karena warga kita itu terkadang ya Pak ya, saya tuh untuk akte kelahiran kan diterbitkan lebih awal daripada ijazah. Tapi ternyata yang diakui kebenarannya itu ijazah gitu, daripada akte kelahirannya. Sehingga seperti air dengan minyak, sampai dia mau menikah bingung nama saya gak sama-sama gitu. Nah alhamdulillah kebetulan peraturan kita berubah gitu di Permendagri nomor 108 tahun 2019 ini, bahwa bisa dilakukan pembetulan melalui dinas saja, tidak melalui pengadilan, apabila bisa dibuktikan dengan ijazahnya kah, kemudian SK barangkali ya, kemudian akte kelahiran orang tuanya gitu, itu bisa dilakukan di dinas tanpa harus melalui penetapan pengadilan. Jadi kan bisa warga itu bisa lebih praktis ya, tetapi tetap ada dasar hukumnya ya. Gitu.
1: Prosesnya lama nggak Bu perbaikan data itu?
0: Untuk perbaikan data tergantung Pak. Jadi kita cek dulu registernya. Kalau registernya ada di kami dan langsung ketemu, langsung hari itu juga selesai. Tapi kalau misalkan ternyata akte kelahirannya aslinya itu terbitan luar kota, luar di luar Cirebon, kita tawarkan kepada orang tersebut mau mengurus sendiri ke daerah asalnya atau dibantu kami. Kalau mau mengurus sendiri itu lebih cepat. Karena langsung datang, langsung dicari di sana. Kemudian kalau cepat ketemu ya bisa langsung dibawa kemari. Gitu, dengan meminta keabsahan akta kelahirannya misalkan. Tapi kalau dibantu melalui kami, ya kami harus melakukan komunikasi dulu dengan daerah asal. Dan itu kita perlu waktu tergantung respon dari daerah tersebut. Prinsipnya kalau buku registernya ada, keabsahannya langsung ada, ya kita di hari satu hari itu kita selesaikan.
1: Ya. Tapi di kasus itu biasanya dia yang cari sendiri atau melalui bantuan di Dukcapil?
0: Biasanya kalau daerahnya yang jauh pasti meminta bantuan kita.
1: Oh iya. Nah, paling lama berapa lama itu pernah kasus seperti itu penanganannya?
0: Kalau yang dekat ya. Kalau yang dekat cepet sih ya. Misalnya kayak Kota Bandung, Indramayu atau Kuningan gitu.
1: Cianjur Maju Kuning gitu ya.
0: Iya, Cianjur. Cepat, Pak. Tapi itu juga melihat tahun lahirnya. Kalau tahun lahirnya yang generasi 2000-an gitu ya mudah-mudahan cepat. Kalau yang tahun 64
1: lebih boomer ya.
0: Tahun 59 kemudian daerahnya daerah Rokan Hilir. Nah, daerah
1: luar pulau ya.
0: Iya, tapi waktu itu pernah juga ada yang dari Papua. Itu luar biasa, kita menemukan kontaknya di grup WhatsApp grup. Kemudian hanya hitungan kurang dari 3 hari sudah ada kabar, langsung kita sampaikan. Seperti itu.
1: Setelah bertransformasi seperti ini, keluhan apa yang paling sering Ibu dapatkan dari warga?
0: Iya, warga kan inginnya taunya kalau gratis kemudian cepat juga gitu, menuntut seperti itu. Ya, kita juga berusaha seperti itu ya, gitu. Karena kita bukannya gratis kemudian dilama-lamain, tidak. Itu udah paradigma yang lama ya. Kita sudah bekerja itu dengan atas dasar kinerja ya. Karena kita juga dinilai gitu. Dan warga itu terkadang ya tidak sabar seperti itu. Padahal kita mengupayakan untuk yang seperti tadi, kasus misalkan kutipan kedua karena ada perbaikan segala macam, terbitan luar kota itu gak sabaran. Padahal kami kan menunggu respon dari mereka, karena ada proses untuk pencarian buku register di arsipnya. Dan kita juga harap maklum, kami juga sama di sini kalau mencari arsip itu terkadang ya langsung ketemu kalau memang tahunnya masih baru ya. Tapi kalau yang tahun lahir tahun 62, 59 itu juga terkadang di dinas sudah tidak ada, kita lari ke depo arsip. Nah, itu kan perlu juga ketelitian, karena juga arsip itu berkasnya sudah, kertasnya kalau dipegang kadang sudah rapuh gitu. Itu suka nggak sabaran sih mereka.
1: Baik, pertanyaan ini boleh dijawab sama Ibu sebagai kapasitasnya sebagai kabid pelayanan di Dukcapil atau sebagai Ibu Hartati personal ya Bu ya.
0: Siap.
1: Kesadaran masyarakat Cirebon dalam terbit administrasi menurut Ibu seperti apa sih Bu?
0: sekarang
1: sejauh ini?
0: Baik, sekarang ini masyarakat lagi sedang giat-giatnya untuk bertransformasi juga gitu. Jadi ketika kita gencar melakukan aktivasi IKD, kemudian kita gencar untuk merangsa warga supaya segera mengurus dokumennya sendiri karena semua gratis dan cepat pula, kurang dari 1 jam sudah kita keluarkan dokumen tersebut, mereka jadi paham, oh ternyata mudah ya membuat dokumen kependudukan, tidak seribet yang mereka pikirkan selama ini. Kalau sudah bicara tentang pembuatan akte kelahiran, kemudian kematian, yang ada di kepalanya itu pusing, ruwet gitu. Padahal tidak seperti itu. Karena mereka yang penting adalah ada kemauan, niat yang kuat dari dalam diri warga kita untuk mau menguruskannya ya secepat mungkin gitu. Jadi efeknya kalau kita senang, bahagia untuk mengurus sesuatu, ya outputnya juga pasti membahagiakan gitu. Jadi kita menghimbau untuk masyarakat kita untuk segera urus dokumen kependudukan Anda yang mengalami peristiwa penting, mulai dari lahir sampai mati itu harus segera dilakukan. Jangan dilakukan itu ketika butuh aja gitu, karena khawatir ketika butuh itu dibatasi dengan waktu, deadline waktu. Misalkan membuat paspor, kemudian belum dibuat akte kelahirannya atau ada perbedaan datanya di situ. Nah, kita di Distrik Capil ingin segera diterbitkan. Iya, kalau semuanya mendukung seperti jaringan, kemudian kepala dinasnya misalkan memang ada, dan khawatirnya kita karena kita sudah menggunakan digital gitu ya, tanda tangan kan sudah tanda tangan elektronik ya, TTE. Nah, khawatirnya ketika ada perpanjangan tanda tangan elektronik kepala dinas itu kan per waktu. Kalau misalkan langsung tanda tangan tersebut disetujui perpanjangan itu, nggak masalah, itu langsung bisa. Tapi ketika dilalahnya gitu, warga kita ada gangguan untuk jaringannya, kemudian TTE-nya, sehingga tanda tangan kepala dinas itu pernah suatu kali itu ada seperti itu. Nah, ada warga yang urgent seperti itu. Nah, kita kan kasihan ya, udah dokumen dibutuhkan tapi kita nggak bisa memenuhi. Maka kita menghimbau untuk warga kita, untuk para pendengar RRI Pro 1 Cirebon ini, untuk segera mengurus dokumen kependudukan Anda ketika mengalami peristiwa penting gitu, termasuk ketika perubahan status, barangkali status perkawinan di dalam kartu keluarga karena bercerai misalkan, segera dirubah itu supaya kita dokumennya itu ya prepare ya, dibutuhkan ada, bisa langsung digunakan.
1: Artinya masyarakat Kota Cirebon sudah mulai terbangun kesadarannya, karena mereka juga sadar ketika dia nggak tertib administrasi akan ribet kesananya gitu ya Bu ya.
0: Betul, sekarang lagi kalau itu mah lagi seneng-senengnya gitu, lagi semangat-semangatnya ya, karena kitanya juga ya mudah-mudahan selalu semangat.
1: Nah, kalau misalkan ada kendala teknis atau mungkin ada sesuatu yang dikeluhkan warga, ada saluran penanganannya aduan warga khusus Bu masyarakat ini?
0: Iya, kita ada namanya WA Takon ya. Jadi WA Takon ini macam-macam untuk warga yang mengadu emailnya nggak masuk gitu. Ya kita akan sampaikan dalam bentuk PDF-nya nantinya gitu. Kemudian ada lagi, saya nggak bisa melakukan aktivasi IKD karena gangguan, saya melalui WA aja untuk keabsahan akte kelahiran karena nggak bisa datang ke kantor, itu bisa digunakan juga gitu. Selain ada juga yang namanya yang pengaduan lapor ya, sepakat kalau nggak salah namanya, itu juga bisa dilakukan. Tapi banyaknya sih ke WA Takon karena sangat mudah ya, hanya melalui WA aja. Dan akan kita tindak lanjuti.
1: Ada yang paling unik atau nggak nyambung Bu yang ada dikeluhkan di WA Takon sejauh ini? Tidak ada?
0: Ya macam-macam sih ya.
1: Yang paling unik mungkin?
0: Yang paling unik kadang warga itu sudah dijelaskan tapi nggak mau mengerti gitu ya. Padahal
1: pemahamannya.
0: Iya pemahamannya. Kemudian sudah ditanyakan lagi gitu. Sudah ditanyakan oleh orang tuanya, ditanyakan oleh anaknya gitu. Padahal itu juga dokumennya. Dan sudah datang juga tadi offline-nya ke kantor sudah. Cuma karena yaitu mencari register terutama. Sudah datang ke kantor, pagi kita lagi dalam pencarian nggak sabar, siang sudah ada di pengaduan gitu. Nah itu okay. sih, padahal berkasnya itu juga.
1: Ya memang dinamikanya seperti itu ya Bu ya.
0: Iya.
1: Baik, nah kedepannya di Dukcapil Kota Cirebon ini apa rencana dan targetnya terkait dengan transformasi pelayanan dan digitalisasi pelayanan ini Bu?
0: Ya, kita ingin juga selalu melakukan terobosan ya, terutama sekarang ini kita lagi gencar untuk pelayanan aktivasi IKD. Jadi kita jadikan IKD ini sebagai pondasi gerbang pembuka untuk digital infrastruktur. Seperti sekarang Perlinsos juga kan sudah menggunakan IKD. Jadi semua kita aktifkan warga Kota Cirebon itu melalui IKD. Terutama sekarang sudah juga digandeng oleh Korem, Kodim, dan sekarang ini kepolisian juga sudah menggandeng kita untuk aktivasi IKD ini. Jadi kita sedang gencarnya sekarang adalah aktivasi IKD dan pelayanan keliling di RW-RW itu, lebih mendekatkan lagi pelayanan kita kepada masyarakat gitu. Supaya masyarakat butuh gampang, enggak harus jauh-jauh ke dinas, ya. MPP, antri.
1: Nah, itu yang bikin masyarakat jadi malas bikinnya ya Bu.
0: Iya, iya. Jadi yang nanti yang terpikir adalah mudah
1: ya,
0: gitu. Okay. Dan gratis.
1: Baik. Sebelum kita akhiri dialog kita, Ibu saya ingin Ibu memberikan closing statement berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, transformasi pelayanan akta pencatatan sipil melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan di Kota Cirebon.
0: Baik, kami dari Dukcapil menghimbau kepada warga Kota Cirebon dan seluruh pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Cirebon untuk segera mengurus dokumen kependudukannya yang dialaminya peristiwa pentingnya, mulai dari kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan akta-akta yang lainnya itu segera, kemudian lengkapi persyaratannya, dan kita akan selesaikan dalam waktu 1 jam apabila jaringan lancar. Semua itu bisa diselesaikan dan persyaratan lengkap, terhitung dinyatakan lengkap persyaratan itu kita proses, dan kita bisa meng-emailnya melalui emailnya warga tersebut. Kalau nggak punya email, nggak punya HP, jangan kecil hati, kita juga akan melakukan pelayanannya yang offline dan langsung bisa ditunggu gitu. Seperti itu.
1: Baik, baik, baik. Baik, terima kasih Ibu Hartati, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon atas dialog kita pagi hari ini. Sukses selalu Bu untuk seluruh jajaran di Dukcapil Kota Cirebon.
0: Terima kasih.
1: Baik, dan terima kasih juga pada Anda pendengar yang setia menyimak program Literasi Digital ini. Saya Rian Kris, pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.
3: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara, dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
1: Hayo, siapa dari Anda yang...
2: Pendengar, saat ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Lukanda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Fassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Khairunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wan Anissa, Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya, hari ini dapat perunggu ya, mereka berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya, karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
5: Ke depannya lebih baik lagi.

0: tahun rumah habis dilipas ya. Ya, sangat luar biasa ya. Walaupun targetnya final, ya, saya pun sangat bangga. Walaupun masih beruntung, ya, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan kayak ya.
1: 50 hari.
0: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya. Persiapan sebelum pelatnas, inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
4: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
3: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lapangan.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih

0: perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
2: Chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, back games every 3 days here, it's not been easy, and so much work behind the scenes is going into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's winning for the whole team.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Sajian Cirebon siang ini di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita masih di suasana euforia kemenangan Timnas Indonesia yang bisa merengkuh gelar juara FIFA Asian Cup 2026 semalam, dan pertandingan ini menjadi pertandingan yang paling seru mungkin di sepanjang tahun ini ya pendengar. Nah, kalau kita perhatikan, pelatih bola ini suka mengunyah permen karet saat laga sedang berlangsung. Apa manfaatnya? Nah, pendengar, kebiasaan mengunyah yang dilakukan pelatih sepak bola ini sebenarnya umum terjadi. Beberapa pelatih klub di Indonesia atau Liga Indonesia juga pernah tersorot kamera sedang mengunyah permen karet ya saat laga sedang berlangsung. Untuk pelatih luar negerinya, Sir Alex Ferguson, ini adalah salah satu nama pelatih yang sangat terkenal mengunyah permen karet. Ya, bahkan permen karet bekas kunyahannya ini pernah terjual senilai 7,3 miliar rupiah. Nah, mengunyah permen karet memang dikenal memberikan manfaat dalam mengurangi stres ya, di antaranya yang pertama menurunkan stres ya. Kondisi di lapangan bisa jadi sangat menegangkan, dan dengan mengunyah permen karet bisa mengurangi ketegangan dan stres. Mengutip Healthline, penelitian menunjukkan bahwa mengunyah permen karet sambil melakukan tugas dapat meningkatkan berbagai aspek fungsi otak, termasuk kewaspadaan, memori, hingga kemampuan pengambilan keputusan. Selain menurunkan stres, mengunyah permen karet juga bisa mendatangkan rasa menenangkan. Mengunyah ini melibatkan otot rahang, proprioception, sensasi di mulut, dan koordinasi motorik yang terus berulang sehingga meredakan ketegangan kerja. Dan ulasan yang dipublikasikan dalam Japanese Dental Science Review menyebutkan aktivitas mengunyah berhubungan dengan perubahan aktivitas di berbagai wilayah otak, termasuk prefrontal cortex dan amigdala. Keduanya berperan dalam pengaturan respon emosional dan juga stres. Baik pendengar, kita akan masih terus bersama-sama di Cirebon siang ini hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saat ini pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran, Surat Fushilat, ayat 30.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan

Bagi Anda pecinta astronomi, bulan Oktober 2026 akan menyajikan pemandangan langit malam yang sangat memukau dan juga ini akan terjadi sepanjang bulan ini ya. Sepanjang Oktober, langit bumi akan dihiasi oleh puncak musim fenomena aurora borealis, penampakan paling terang di planet dari planet Saturnus. 3 gelombang hujan meteor hingga kesempatan terakhir menyaksikan inti galaksi Bima Sakti atau Milky Way sebelum hilang di penghujung tahun. Dilansir dari Travel and Leisure, beberapa fenomena astronomi penting yang menghiasi langit sepanjang Oktober ini diantaranya adalah musim puncak aurora ya sepanjang bulan ini, terus juga ada Saturnus yang ada di posisi oposisi di tanggal 4 Oktober sudah kita lalui. Pada tanggal 6 Oktober hari ini ada juga fenomena bumi tertutup pandangan ke Jupiter. Bulan Sabitua melintas tepat di depan Jupiter atau okultasi namanya, memicu penampakan visual di mana raksasa gas tersebut tampak menghilang secara temporer di balik bulan. Lalu di tanggal 8 dan juga 9 Oktober akan ada puncak hujan meteor Draconid. Di tanggal 8 sampai 13 Oktober akan ada penampakan terakhir dari foto Bima Sakti ya sebelum menghilang dan akan muncul lagi musim semi mendatang. Inti Bima Sakti ini akan terlihat menggantung rendah di ufuk barat daya sekitar 60 menit setelah matahari terbenam, bertepatan dengan fase bulan baru pada 10 Oktober. Di tanggal 10 sampai 12 Oktober Anda bisa menyaksikan Mars yang melintasi gugus bintang Beehive. Di tanggal 14 Oktobernya ada hujan meteor Taurid Selatan. Di tanggal 21 dan 22 Oktober ada puncak hujan meteor Orionid. Dan di tanggal 25 dan juga 26 Oktober ada fenomena Full Hunter's Moon. Terakhir di tanggal 27 Oktober akan ada fenomena bulan bertemu gugus Pleiades.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah. Obat-obatan?
1: Udah. Dokumen penting juga udah.
2: Cuy, ngapain nih cuy?
1: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
2: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
1: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
2: Iya juga ya cuy.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Anda masih bersama kami di Cirebon siang ini untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026, tepatnya di sajian ataupun di acara Cirebon Sae dengan sajian musik tradisional pop Sunda. Pendengar dari rumah zakat, diinformasikan bahwa lansia binaan rumah zakat di sekolah Lansia Tazkiyah Cirebon mengikuti kelas lansia keterampilan membuat ikat rambut pada hari Sabtu kemarin tanggal 3 Oktober 2026. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan ruang aktivitas yang kreatif, menyenangkan sekaligus produktif bagi para lansia. Perwakilan rumah zakat Ali Mahbub menegaskan pentingnya menjaga produktivitas para lansia dalam kehidupan sehari-hari. Ali menambahkan para lansia tetap memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Proses pembuatan ikat rambut ini memanfaatkan bahan sederhana yang dikerjakan secara bersama-sama oleh para peserta. Selain menghasilkan karya, aktivitas ini memberikan manfaat langsung bagi kesehatan fisik dan mental para lansia. Pembuatan kerajinan tangan tersebut membantu melatih motorik halus serta meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Kegiatan ini juga dinilai efektif untuk mengurangi tingkat kejenuhan serta stres pada usia lanjut. Kelas keterampilan ini sekaligus menjadi ajang interaksi dan saling membantu antar peserta. Suasana positif yang terbangun memungkinkan para lansia saling berbagi pengalaman dan mempererat kebersamaan.

kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Pendengar, memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, Kodim 0617 Majalengka memperkuat pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai aksi sosial dan dukungan terhadap pembangunan daerah, termasuk rencana pembangunan jembatan Merah Putih di 31 titik serta pengerjaan irigasi sawah di 15 titik. Dandim 0617 Majalengka, Letkol Infantri Rendra Dwi Jayanto mengatakan momentum ulang tahun TNI harus menjadi sarana evaluasi sekaligus penguat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, kekuatan TNI tidak hanya bertumpu pada kemampuan pertahanan, tetapi juga pada kedekatan dan kemanunggalan dengan masyarakat. Karena itu, komunikasi serta sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat. Semangat tersebut diwujudkan melalui program TNI Bakti Karya yang menyentuh langsung kebutuhan warga, dan kegiatan tersebut meliputi pembersihan fasilitas umum, penyaluran bantuan air bersih secara serentak di seluruh kecamatan, renovasi musola, serta pembagian paket sembako bagi masyarakat kurang mampu. Nah, pendengar, jika Anda ingin mendengarkan berita daerah yang berasal dari wilayah Ciayu Majakuning yang lebih lengkap lagi, Anda bisa tetap bersama kami karena jam 13 nanti tentu saja berita daerah yang akan menyapa Anda.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kipi itu ada yang ringan, ada yang berat. Jadi yang ringan itu yang seperti biasa anak-anak dapatkan pada saat setelah pemberian imunisasi.
2: Kalau Indonesia ingin menatap event yang lebih tinggi, memang kita harus menjadi raja dulu di ASEAN.
0: Sari berita, Dinas Kesehatan Kota Cirebon memperkuat keamanan imunisasi. Juara ASEAN FIFA Cup menjadi momentum pembinaan pemain muda sepak bola Indonesia. Bersama saya Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kota Cirebon berencana menghadirkan layanan warung peduli inflasi atau Waduli di setiap pasar untuk mengontrol harga pangan sesuai ketentuan.
3: Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada Waduli.
4: Pemerintah Kota Cirebon berencana memperluas layanan warung peduli inflasi atau Waduli ke seluruh pasar di daerah Kota Cirebon. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga harga kebutuhan pangan tetap sesuai ketentuan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan pemerintah juga akan mengoptimalkan keberadaan mobil pangan keliling atau Mall Pangling sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi. Selain itu, pemerintah menyiapkan perluasan layanan Waduli yang saat ini telah tersedia di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi.
3: Kalaupun upaya lainnya adalah kami akan menambah layanan Waduli, warung peduli inflasi yang sudah ada itu di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi. Pasar Pagi sudah ada Waduli, Mbak. Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada Waduli. Nah, kenapa harus ada? Itu namanya warung peduli inflasi, itu sebagai media kontrol bahwa ini loh SPHP, ini loh harga sesuai dengan harga eceran tertinggi dan lain sebagainya, supaya masyarakat pertama tidak meng-up harga terlalu tinggi, yang kedua sebagai kontrol bahwa anggaran harga eceran tertinggi atau SPHP-nya itu ada standarisasinya sesuai dengan ketentuan, yang ketiga kami terus mensosialisasikan program-program ini.
4: Iing Daiman menambahkan, pemerintah Kota Cirebon juga terus menyosialisasikan berbagai program pengendalian inflasi kepada masyarakat, salah satunya melalui Mall UKM Klemprakan yang berada di bawah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUKMPP sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga. Ia menyampaikan berbagai program dijalankan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Atas upaya tersebut, pemerintah Kota Cirebon sebelumnya meraih penghargaan terbaik pertama tingkat Jawa Barat dalam pengendalian inflasi. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Cirebon meminta agar dinas terkait melakukan pembaruan data kependudukan secara berkala untuk mendukung akurasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB di daerah tersebut. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri, mengatakan distribusi data kependudukan secara rutin diperlukan agar perubahan kondisi warga dapat segera diketahui dalam proses PDPP atau PDPB. Menurutnya, data tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga rukun warga atau RW dalam mengetahui kondisi kependudukan terbaru di wilayah masing-masing. Perubahan domisili kini dapat dilakukan warga langsung melalui Disdukcapil, baik untuk perpindahan masuk maupun keluar wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan perangkat kewilayahan terkadang belum mengetahui adanya perubahan domisili warga di lingkungannya, sehingga data pemilih perlu dikonfirmasi kembali. Dinkes Kota Cirebon memperkuat keamanan imunisasi melalui pengawasan vaksin, layanan, dan penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI.
1: Dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
5: Dinas Kesehatan Kota Cirebon memastikan aspek keamanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN. Pemantauan dilakukan mulai dari pengelolaan vaksin hingga penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Haja Sulfianti Irfan, mengatakan bahwa tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan untuk memberikan imunisasi secara aman. Pengelolaan vaksin juga mencakup penyimpanan, pemeliharaan rantai dingin, hingga pengelolaan limbah medis. Menurutnya, kejadian ikutan pasca imunisasi dapat berupa reaksi ringan maupun berat setelah imunisasi. Reaksi ringan yang dapat muncul antara lain demam, rewel, kemerahan, atau pembengkakan pada lokasi penyuntikan. Untuk kejadian yang dinilai berat, terdapat mekanisme pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara gejala dengan imunisasi.
1: KIPI itu ada yang ringan, ada yang berat. Jadi yang ringan itu yang seperti biasa anak-anak dapatkan pada saat setelah pemberian imunisasi. Jadi setelah diberikan imunisasi, pulang mungkin malam ada demam, anak rewel, pilek, atau diare. Seperti itu tuh KIPI ringan. Tapi bisa menjadi KIPI berat pada saat ternyata misalnya diare terus-menerus, akhirnya menjadi dehidrasi. Demam sampai kejang itu mungkin menjadi berat dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI nya rata-rata ringan.
5: Orang tua berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai jenis imunisasi dan reaksi yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin. Tenaga kesehatan juga memberikan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan apabila anak mengalami keluhan. Ia menyebutkan masyarakat dapat menghubungi tenaga kesehatan apabila mengalami kekhawatiran setelah imunisasi. Jika muncul kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, anak dapat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan. Data imunisasi telah tercatat dalam sistem yang digunakan tenaga kesehatan sehingga riwayat pemberian vaksin masih dapat ditelusuri. Pemantauan bulan imunisasi kejar nasional dilakukan melalui laporan dari puskesmas dan kunjungan dinas kesehatan ke fasilitas kesehatan. Evaluasi tidak hanya melihat jumlah capaian imunisasi, tetapi juga ketepatan sasaran, keamanan pelayanan, serta keberlanjutan imunisasi rutin setelah program berakhir. Aura Aulia melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Kota Cirebon diwarnai aksi berbagi dengan masyarakat. Usai menggelar upacara bendera, Kodim 0614 Kota Cirebon dan pelaku UMKM menggelar makan gratis di depan Makodim 0614 Kota Cirebon. Suasana pun seketika berubah, warga yang berada di sekitar Makodim berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk menikmati makanan yang disediakan secara gratis. Tidak ada sekat antara prajurit dan masyarakat, semua membaur menikmati makanan. Selain berbagi makanan, kegiatan ini juga menjadi momentum Kodim 0614 Kota Cirebon untuk memberikan ruang bagi UMKM agar semakin dikenal masyarakat. Dan Dim 0614 Kota Cirebon, Letkol ARM Drajat Santoso Eskom Mhan mengatakan kegiatan makan gratis tersebut merupakan bentuk rasa syukur dalam memperingati HUT ke-81 TNI sekaligus wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat. Bulog pastikan ketersediaan beras, minyak, dan bahan pokok di Cirebon tetap aman.
6: Nah, setiap kartonnya ada 12 liter, jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
7: Ketersediaan beras dan minyak goreng di wilayah Cirebon dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan stok beras Bulog cabang Cirebon mencapai 180 ribu ton yang tersebar di 10 kompleks gudang di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Hal tersebut dikatakan Wakil Kepala Perum Bulog cabang Cirebon, Sandi Kusuma, kepada RRI. Ia mengatakan ketersediaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan pangan.
6: Kalau di Bulog cabang Cirebon, stok kami itu ada 180 ribu ton beras medium yang tersimpan di gudang kami. Selain beras, juga ada minyak kita. Minyak kita kan itu sudah tersebar di kami. Stok kami itu setiap bulannya ataupun lebih dari banyak 20 ribu karton. Nah, setiap kartonnya ada 12 liter. Jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
7: Lebih lanjut, Sandi menjelaskan, untuk komoditas minyak, Bulog melakukan pengadaan lebih dari 20 ribu kardus minyak kita dengan takaran 12 liter per kardus dan setiap bulan menyalurkan sekitar 1.000 dus per hari untuk berbagai wilayah. Sementara, pasokan minyak kita di wilayah Cirebon juga lebih aman karena diperoleh dari sejumlah daerah seperti Semarang, Karawang, Bekasi, dan Tangerang. Ia menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap terhadap kelangkaan beras dan minyak karena Bulog menjaga ketersediaan komoditas melalui pasar, toko mitra, rumah pangan kita, hingga retail modern di wilayah Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon

0: ditetapkan sebagai sekolah model sekaligus pusat pengimbasan pendidikan kependudukan kepada sekolah lainnya. Pendengar, dua berita olahraga berikut ini akan mengetengahkan ajang sepak bola FIFA Asian Cup 2026.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Tim nasional sepak bola Indonesia juara ajang FIFA Asian Cup 2026 usai kalahkan Thailand lewat adu penalti.
2: Dari awal sampai dengan final ini cukup terseok-seok Indonesia. Tapi dengan sebuah kematangan, pengalaman, dan rasa percaya diri, alhamdulillah akhirnya walaupun dengan penalti, Indonesia sudah bisa membuktikan bahwa Indonesia layak juara di ASEAN.
3: Tim sepak bola Indonesia akhirnya berhasil menjadi juara dalam gelaran turnamen FIFA ASEAN Cup tahun 2026 usai menumbangkan timnas sepak bola Thailand di laga final yang berlangsung kemarin malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam laga final tersebut, skor sama 2-2 mewarnai hingga babak extra time dengan total 120 menit dan dilanjutkan dengan babak adu penalti. Di ajang tos-tosan akhir tersebut, skuad Garuda unggul 4-2 atas Thailand usai aksi tepisan akurat nan gemilang dari Emil Audiro, penjaga gawang timnas Indonesia, mengkandaskan asa tim Gajah Putih Thailand yang taktis menghantarkan Garuda Indonesia menjadi juara edisi perdana dari ajang FIFA ASEAN Cup tahun 2026. Sontak saja bukan hanya 67 ribu lebih pendukung di Stadion Bung Karno Jakarta yang bersorak-sorai, namun seluruh masyarakat Indonesia yang menggelar ajang nonton bareng atau nobar pun merayakan kemenangan tim asuhan John Headman tersebut. Seperti yang diungkapkan pendukung fanatik tim nasional sepak bola Indonesia asal kota Cirebon, Reno Sukriano, kepada RRI usai nobar di kawasan Jalan Tuparef, Kabupaten Cirebon.
2: Ya, cukup menegangkan mengingat perjalanan dari awal sampai dengan final ini cukup terseok-seok Indonesia. Tapi dengan sebuah kematangan, pengalaman, dan rasa percaya diri, alhamdulillah akhirnya walaupun dengan penalti, Indonesia sudah bisa membuktikan bahwa Indonesia layak juara di ASEAN.
3: Lebih lanjut, Reno berharap raihan gelar juara bagi tim nasional sepak bola Indonesia yang digawangi Kevin Dix dan kolega tersebut harus terus dimaksimalkan dan menjadi cambuk pelecut semangat tinggi untuk bisa meraih kesuksesan di ajang turnamen selanjutnya, yakni Piala Asia tahun 2027 mendatang. Aji Satria melaporkan.
0: Juara ASEAN FIFA Cup 2026 menjadi momentum pembinaan pemain muda sepak bola Indonesia.
4: Berbangga dengan raihan juara satu ini. Emang kita ketahui Thailand ini bisa kita sebut dia raja di ASEAN lah.
5: Gelar juara ASEAN FIFA Cup 2026 membuka momentum baru bagi pembinaan sepak bola Indonesia. Ketua Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKAP PSSI Majalengka, Asep Mulyani Muslim, menyebut prestasi tersebut dapat meningkatkan motivasi pemain muda. Kemenangan atas Thailand menjadi pencapaian penting setelah Indonesia menghadapi persaingan ketat dalam pertandingan final. Prestasi tersebut diharapkan tidak berhenti sampai di sini, tetapi berlanjut melalui pembinaan pemain secara berkesinambungan.
4: Berbangga dengan raihan juara satu ini, emang kita ketahui Thailand ini bisa kita sebut dia raja di ASEAN lah. Kalau Indonesia ingin menatap ke event yang lebih tinggi, emang kita harus menjadi raja dulu di ASEAN. Cuman mungkin harus lebih disiapkan lagi dari generasi pemain kita, karena di Thailand ada pemain-pemain kunci seperti Sanatip ya, kalau di Malaysia bagaimana kita tahu Arif Aiman gitu. Indonesia mungkin semalam adalah Egy Maulana Fikri yang bisa mewakili seperti itu.
5: Asep menambahkan pemain yang menjalani pembinaan melalui sekolah sepak bola dan akademi menjadi bagian penting dalam melakukan regenerasi. Mereka membutuhkan kompetisi berkualitas agar pengalaman bertanding berkembang seiring peningkatan kemampuan teknis dan mental. Ia menilai keberhasilan timnas dapat memberikan energi baru bagi pemain muda yang sedang menjalani proses pembinaan. Motivasi tersebut penting untuk menjaga minat generasi muda terhadap sepak bola sekaligus meningkatkan kualitas latihan. Rena Safira melaporkan.
0: Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang.

0: hari ini, update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi Selasa ini 6 Oktober 2026. Seperti biasa akan menemani Anda pendengar hingga tuntas nanti jam 3 sore bersama saya Rian. Bagi Anda yang ingin request lagu, boleh banget tinggal kirim request lagu Anda di nomor WhatsApp Program Masa 1 RRI Cirebon di 0813 2495 1935.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request pertama datang dari Iksan yang ada di Klayan. Requestnya Sinden Panggung dari Uut Permatasari. Tapi judul yang benarnya adalah Putri Panggung ya. Dikirinya untuk Rinawati yang ada di Siliwangi, selamat mendengarkan. Baik, terima kasih untuk Iksan yang ada di Klayan. Lagunya langsung Ren putarkan. Dan bagi Anda pendengar yang ingin request lagu dangdut, masih sangat panjang waktu kita hingga nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Rian tunggu di nomor WhatsApp-nya program 1RRI Cirebon di 0813 2495 1935.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara melantik 14 pejabat yang sebelumnya dicopot oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan PPID Kemenkeu telah membantah klaim tersebut. Menurut keterangan Suhasil, pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di Kemenkeu pada 21 September 2026 merupakan penyempurnaan dari pelantikan sebelumnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Oppa, kyeongna? Oppa kitten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago haejjana. Oppa, uriga wae ireoge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sara. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma, eung? Na i sungan oppaneun gatti hago sippo. Nan oppa neomu sarange. Donaji ma, oppa ilona. Oppa, oreunjeokkeuro ga. Opa mau pasto api jajungo ya, jajungo ya, jajungo. Orang cekro. Jangan terlalu ke kiri, opa. Aduh, itu ada
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
4: Pro Dangdut.

Program A1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat ini pukul 14.41 waktu Indonesia Barat. Saatnya azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad
1: wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Salat jemaah memiliki keutamaan dibanding sholat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: kita.
1: Pendengar, sampai di sini saya menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi Selasa ini 6 Oktober 2026. Tapi tetap pastikan Anda bersama kami di program 1 RRI Cirebon karena informasi dan inspirasi, karena setelah ini akan ada rekan baik saya, Pian Awansyah, yang akan menemani Anda di Cirebon sore ini hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Bian Almarsa dari Pengarahan Ibu Nurhita akan bersama-sama Anda pendengar untuk awal kita jumpa dalam rangkaian Cirebon sore ini. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar Anda begitu menyenangkan sore hari ini dan sore yang memang cukup cerah ya pendengar ya. Tidak ada halangan, matahari masih terus menyinari kota Cirebon yang kita cintai. Dan semoga saja demikian, tidak ada halangan juga Anda tetap semangat untuk menuntaskan beberapa menit ke depan rangkaian aktivitas Anda di kesempatan hari ini, di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dan semoga saja semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dan kami akan segera hadirkan untuk pendengar kebersamaan bersama kami dalam Cirebon sore ini. Rangkaian program kami selanjutnya, setelah tadi Anda bersama Bung Rian Kristono dalam rangkaian lagu-lagu dangdut, dan saat lagi program Kentongan yang akan kami hadirkan pukul 15.20 atau 30 ya pendengarnya, dirangkai nanti siaran berjaringan RRI Bandung Bogor dan juga Cirebon dalam rangkaian Lintas Jabar. Dan rangkaian rangka musik dan informasi akan kami hadirkan selepas Anda menyimak rangkaian Lintas Jabar siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kami akan segera bersama Anda pendengar dalam rangkaian rangka musik dan informasi terlebih dahulu sebelum tim pemberita akan menyiapkan rangkaian program Kentongan.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya pendengar, kami akan bersama Anda untuk beberapa saat ke depan ataupun beberapa hari ke depan, untuk Anda bisa terus bersama kami dalam rangka Cirebon sore ini, Dialog Kentongan bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. Haji Deni Nur Cahaya STMSI, terkait dengan solusi darurat dan jangka panjang upaya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam mengatasi krisis air bagi petani lokal. Dan terus mendengar, saat ini mungkin sebagian para petani agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan air untuk ketahanan pertanian, ya pendengar ya. Dan tentu hal ini juga menjadi concern tersendiri terkait dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, agar para petani ini tentu bisa mengatasi ataupun bisa memberikan air yang cukup bagi tumbuh kembangnya pertanian yang ada di Kabupaten Cirebon, dan ini dalam rangka untuk mempertahankan ketahanan pangan yang ada di daerah. Nah, bagaimana turut mendengar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon menyikapi hal ini dan tentunya mengatasi terkait dengan adanya krisis air bagi para petani lokal di bidang pertaniannya. Prosatu akan bersama Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya, Ti. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Rakyat kami masih menantikan sambungan langsung kami bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. Haji Deni Nurcahaya STMSI, yang akan berbincang untuk sore hari ini enggak pukul 16 terkait dengan solusi darurat dan jangka panjang upaya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam mengatasi krisis air bagi petani lokal. Dan tentunya mendengar Anda juga nanti bisa berinteraktif bersama kami melalui 081324951935 untuk kesempatan sore hari ini. Dan juga nanti Anda akan mengetahui bagaimana jawaban dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon terkait dengan mengatasi krisis air bagi para petani lokal di musim kemarau ini, pendengar. Jadi terapkan terus Anda bersama kami, pendengar, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk sore hari ini, yang saat lagi Anda akan bersama kami dalam dialog kentongan. Dan dialog kentongan ini akan membahas terkait dengan solusi darurat dan jangka panjang upaya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam mengatasi krisis air bagi para petani lokal yang ada di Kabupaten Cirebon tentunya. Jadi tetap terus Anda bersama kami, pendengar, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, berarti kan sudah tersambung bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. Haji Deni Nur Cahya STMSI, dan kita akan langsung saja dalam rangkaian dialog program Kentongan.

0: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
1: Ya, selamat sore pendengar RRI Cirebon dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam program ataupun dialog Kentongan untuk sore hari ini. Dan kami akan menindaklanjuti keluhan para petani di Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, yang telah kita bahas pada September 2026 lalu bersama Kubu Karanganyar Bapak Haji Suranto. Nah, ratusan hektar lahan pertanian di sana mengalami kekeringan parah akibat kemarau panjang, hingga para petani sama sekali tidak bisa bercocok tanam. Harapan warga pada proposal bantuan pompa sumur dalam pun hingga kini masih menunggu respon dan survei lapangan. Sore ini pendengar, kita langsung mengkonfirmasi dan mendengarkan penjelasan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. Haji Deni Nur Cahya STMSI maksud kami, yang sudah tersambung melalui line telepon untuk kesempatan sore hari ini. Dan kita akan menyapa langsung Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa ya, kabar Pak. Pak Kadis, sehat Pak Kadis?
2: Alhamdulillah.
1: Pak, ini terkait dengan tadi ya Pak, tanggapan Dinas Pertanian seperti apa Pak? Terkait dengan kondisi kekeringan yang melanda terkait dengan para petani yang ada di Kecamatan Karangwareng untuk saat ini Pak, seperti apa? Pak Kadis, mangga silakan.
2: Ya, untuk di kekeringan itu tidak hanya di Karangwareng, ada beberapa daerah juga yang kekeringan. Kita sudah melakukan internalisasi, dan juga sudah kita usulkan, dan kalau misalnya ada sumber airnya kita lakukan dengan ilpom ya, perpompaan. Juga ada beberapa pompa yang kita sudah siapkan di dinas.
1: Oke. Ya, sebenarnya sudah dipersiapkan semua ya Pak ya, terkait dengan pompa sumur dan lain sebagainya. Dan seperti apa Pak terkait dengan ya kebutuhan ataupun keinginan masyarakat di Karangwareng tersebut agar cepat gitu Pak, proposalnya ya, katanya kan, Pak. Iya, silakan Pak.
2: Untuk misalnya tidak ada sumber air, kita akan melakukan dengan pengadaan sumur air bawah tanah.
1: Oke. Okay.
2: Atau sumur dalam ya, tapi itu kan harus kita sedang usulkan ya di daerah Karawang tersebut.
1: Berarti ada enggak Pak terkait dengan sumber air yang bisa dijadikan ataupun bisa pompa tersebut bisa menyedot air gitu Pak, katakanlah begitu Pak, untuk perlahan pertanian ini apa masih dicari atau memang agak sedikit susah gitu Pak?
2: Iya, kalau tidak ada sumber air permukaan, kita tidak bisa dengan irigasi perpompaan, tapi dengan cara sumber air dengan dalam, dan itu juga harus dilakukan survei geologis, harus geologis dulu apakah ada sumber air tanah dalam yang tersedia, karena kan tidak semua daerah ada sumber air tanah dalam atau aquifer air tanah.
1: Berarti intinya ada langkah konkret ya Pak ya sebenarnya Pak dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk bisa segera memberikan bantuan, katakanlah begitu ya Pak ya, agar warga petani lokal ini tanamannya ataupun padinya ini tidak dibiarkan mati atau seperti tidak bisa menggarap lahannya gitu ya Pak ya.
2: Wah, kalau misalnya sudah tanam ya kita kan beberapa daerah kita lakukan juga untuk irigasi perpompaan dengan cara yang anomali, maksudnya tidak titik sumber airnya tidak di daerah tersebut, tapi ada beberapa jarak misalnya sampai beberapa kilometer, kita lakukan di daerah susukan dan juga daerah geongan untuk menyelamatkan padi. Kalau misalnya laporan ke Dinas Pertanian secara cepat Pak, saya tidak tahu. Nah, kalau misalnya yang terlanjur belum tanam, nah untuk nanti nunggu dulu sampai ada air gitu Pak.
1: Oke, baik. Intinya Pak, kalau seperti halnya di daerah Karangwareng tadi ya Pak ya, apakah itu juga termasuk dalam zona merah Pak, atau yang paling parah mengalami krisis air irigasi atau seperti apa Pak? Kalau menurut di
2: Bapak. Kalau Karangwareng itu kan untuk tanaman juga kan banyaknya itu debu ya. Ada juga tadi memang untuk irigasinya memang sekarang mengalami kekeringan dan kita sudah usulkan Pak. Usulkan untuk pengeboran air tanah dalam di untuk tahun ini dan ini sedang kita menunggu untuk berkasan. PPCL-nya sudah kita usulkan ke Kementan. Untuk diintervensi dengan sumur air tanah.
1: Iya. Intinya ada kecamatan atau wilayah di Kabupaten Cirebon yang saat ini masuk paling parah gitu Pak, atau sudah dipetakan terkait dengan wilayah-wilayah mana saja yang paling parah mengalami krisis air irigasi ini Pak, dari Kabupaten Cirebon sendiri Pak?
2: Ya, karena ini kemarau cukup panjang ya, jadi memang kita sudah petakan juga ya beberapa itu diantaranya Karangwareng dan juga beberapa daerah seperti di kecamatan samping Karangwareng ya ada juga di Susukan, kemudian juga di Arjo Winangun, ada juga di kecamatan Pangenan ya beberapa daerah. Nah kita memang untuk sekarang memang untuk saat ini sumber air dari sumber irigasi memang tidak bisa untuk dihadirkan, tapi untuk kalau misalnya ada saluran primernya dan masih ada air, kita lakukan dengan irigasi perpompaan Pak, masih ada yang terbantu.
1: Baik, dan tentu juga terkait dengan dari keluhan para petani ya Pak yang masuk ke dinas nih Pak. Sebenarnya apa faktor utamanya Pak yang membuat krisis air tahun ini terasa sangat krusial bagi mereka Pak? Apakah memang murni karena faktor cuaca yang begitu ekstrim dan panjang, atau ada kendala infrastruktur dari irigasi yang ada ini Pak? Menurut Pak Kadi seperti apa nih Pak?
2: Menurut saya memang ini kemarau
1: ekstrim ya,
2: yang panjang ya, ekstrim. Jadi memang kan kalau irigasi juga perlu sumber air dari saluran primernya. Kalau primernya airnya sedikit ya berkurang, otomatis tidak bisa masuk ke saluran sekunder Pak. Nah jadi dari primer itu kan kita bendung kan, bendung ada di beberapa bendung seperti bendung Cigesi, kemudian juga apa bendung Ngambit. Jadi kalau misalnya airnya tidak bisa naik ke percu bendung, sehingga tidak bisa mengairi saluran sekunder yang akan ke sawah ya. Tapi ada beberapa daerah juga yang masih ada air, yaitu jalan saluran irigasi rentang kiri di daerah sepanjang Lubuk Bencana, kemudian sampai ke Gresik ya, itu terdapat sumber air yang masih banyak ya, masih melakukan tanam padi, masih melakukan masa tanam ketiga karena memang airnya cukup yang ke sebelah kiri, karena memang bendung strukturnya diarahkan ke sebelah kiri dari saluran rentang kiri tersebut. Nah paling yang sebelah kanannya ya kita melakukan beberapa pompanisasi atau pipanisasi, irigasi perpompaan dan irigasi percobaan dengan irigasi bertekanan dengan pompa, karena daerah sebelah kanannya itu struktur tanahnya teksturnya lebih tinggi, jadi memang tidak diarahkan untuk irigasi tersebut.
1: Pak, baik, Pak, kita kembali ke proposal tadi yang dilakukan oleh ataupun yang sudah dilontarkan oleh para petani lokal yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya di Karangwareng ya Pak ya. Apa nih Pak yang menyebabkan permohonan bantuan pompa sumur ini dikatakan di wilayah Karangwareng ini belum terrealisasi atau belum disurvei saat ini? Apa nih Pak kendalanya ataupun permasalahannya ataupun juga terkait dengan kesulitan apa yang terkait dengan permohonan bantuan pompa sumur di wilayah Karangwareng ini belum terrealisasi sampai saat sekarang? Apakah disurvei dulu seperti yang tadi Bapak katakan sumber airnya memang agak susah atau seperti apa nih Pak? Mohon penjelasannya Pak, silakan Pak.
2: Pak, jadi Kalau misalnya itu kan bukan belum survei ya, kita udah sudah ajukan juga suratnya ke Kementan. Nanti kalau SK-nya juga sudah ada, dan nanti maksudnya itu perlu survei lanjutan berkaitan dengan karena air tanah dalam itu kan tidak bisa dilihat di dengan kasat mata ya. Siap. Jadi harus dilakukan survei geolistrik. Beberapa itu di kecamatan Karangwareng ada dan dalam desa Pak yang ini yang sudah masuk ke ini, tapi nanti ya tinggal tunggu untuk geolistriknya ini Pak sebentar.
1: Ya sebenarnya ada ini apa ya, ada langkah cepat atau quick response ataupun quick response
2: apa ya sebenarnya. Iya, sangat Pak, sangat cepat quick response Pak. Ya kalau yang saya juga baru dengar dari ini media bahwa ada jadi kadang-kadang kalau misalnya cepat kita segera intervensi Pak kalau misalnya tapi kan kalau yang sumber dalam nah butuh waktu untuk supaya ininya ini juga kan di Karangwareng itu ada di untuk blender kemudian juga karang asem Karangwareng sendiri Karangwangi jadi piring nah mungkin ini untuk karang anyar nanti kita coba tanyakan ke staff saya Pak ya.
1: Baik. Baik, intinya memang sudah diajukan lah katakanlah Pak ya. Tapi tapi karena memang keadaan di desa Karangwareng ataupun daerah Karangwareng ini memang harus ada survei tambahan lah katakanlah begitu ya Pak ya.
2: Terkait semuanya itu. Pak, kalau sumber dalam semuanya harus
1: disurvei. Oke, baik ya. Jadi mohon bersabar lah kata-kata gitu ya Pak ya.
2: Ya begitu Pak.
1: Baik. Baik, dan tidak seperti halnya yang kemarin kita berbincang ya Pak ya, di Susukan itu memang ada sumber mata air lah katakanlah begitu ya Pak ya. Jadi
2: ada saluran yang ini Pak. Tapi kalau misalnya kalau cepat ininya ya kita juga quick response cepat Pak kalau misalnya cepat laporannya.
1: Ya, intinya memang harus ada apa ya Pak, koordinasi ya Pak ya antara Dinas Pertanian dengan BK lain seperti BBWS dan PUTR Pak. Nah, ini
2: pasti Pak.
1: Ya, seperti apa
2: Pak? Pasti kita semua juga ini kan Dinas Pertanian berkoordinasi baik itu ke Dinas PUTR atau ke BBWS juga ke Kementan gitu kan. Karena kita kalau tidak koordinasi ya kita hanya ya terbatas lah untuk kita jadi kita melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan juga dinas itu.
1: Ya baik, tadi solusi jangka pendeknya seperti halnya kita topik kita ya Pak ya, solusi darurat dan jangka panjang sudah diutarakan tadi oleh Pak Kadis bahwa jangka pendeknya memang kita harus mensurvei lagi ya Pak ya, dan tidak segampang memberikan bantuan sumur. Sumur sudah siap lah, bantuan pompa sumur ini sudah siap sebenarnya, tapi memang karena berbagai kendala terkait dengan sumber airnya ini apa ada atau tidak atau mencukupi atau tidak, harus memang harus benar-benar diolah lagi lah katakanlah begitu ya Pak.
2: Oke. Nah ini untuk Karangwareng tuh ya nanti untuk yang desa Karanganyar ya yang itu tuh
1: betul Pak.
2: Nanti mungkin saya koordinasikan lagi karena ini Karangwareng udah ada 2, 3, 4 ada 7 titik nih Pak. Okay. Ada 6 titik nanti kalau Karanganyar belum masuk nanti saya coba koordinasikan dengan satu-satu untuk segera di.
1: Baik, intinya nggak usah khawatir ya Pak ya. Gak usah khawatir.
2: Semuanya
1: tertangani dengan baik lah katakanlah gitu. Demi baik, ketahanan Pak, pangan wilayah Kabupaten Cirebon ya Pak sendiri ya Pak ya. Oke.
2: Betul Pak. Semuanya, pokoknya para petani semuanya akan kita kita layani untuk kebutuhan keperluan airnya agar supaya bisa bertani dengan adanya sumber air baku untuk pertanian begitu Pak. Jadi jangan khawatir gitu Pak.
1: Baik Pak, kalau misalkan terkait dengan ya sebagai contoh kasus contoh lah Pak ya, kasus contoh dari Desa Karangwareng ini terkait dengan susahnya mendapatkan sumber mata air, apakah juga dinas tersebut ataupun Dinas Pertanian juga ingin mengedukasi para petani lokal ini untuk beralih ke pola tanam yang lebih adaptif atau seperti apa Pak? Kalau
2: ya sebenarnya kalau ditanya masa untuk pola tanam itu memang untuk misalnya Karangwareng itu kan banyaknya tebu Pak ya, tebu ya. Karena memang banyak juga sawah tak ada hujan di sana dan kita coba intervensi dengan sumur bor Pak untuk supaya bertani padi aja untuk bahwa tanam ini terjadi lagi di mobil ini.
1: Iya, iya, mangga Pak. Santai Pak.
2: Iya. Untuk tanam ini memang kalau misalnya untuk padi ya nanti MP1 lepas susu merendeng kita percepat usaha tanamnya sehingga di K3 ini musim ketiga ini kita alihkan ke palawija dan sebagainya untuk itu untuk padi tapi yang untuk tebu biasanya yang saya lihat di Karawang itu banyak sekali untuk tebu jadi tetap bertahan di tebu tidak apa-apa.
1: Oke. Pak, intinya ada strategi besar ya Pak ya dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sendiri untuk membangun ketahanan air bagi pertanian yang ada di Cirebon, katakanlah begitu ya Pak ya. Ada program pembangunan embung baru atau terkait dengan rehabilitasi jaring irigasi tersier atau sumur dalam Pak? Jangka panjangnya Pak, seperti apa Pak?
2: Ada, ini kita kan ada program dari Kementan tuh Pak, sangat banyak sekali ya. Untuk irpom, kemudian juga untuk bangunan konservasi air, dan juga seperti embung, juga sumur air tanah dalam, baik dari Kementan maupun dari BBWS, ya, dari Kementerian PUPR, dari P2AT, kita semuanya itu untuk pertanian Pak, untuk tahun ini dan untuk tahun depan juga Pak.
1: Oke, baik. Pak Kadis, berhubung Pak Kadis ini lagi berkendara ya Pak ya. Ini pokoknya pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir ke Pak Kadis. Apa pesan dan himbauan Pak yang utamanya dinas untuk kepada seluruh kelompok kelompok tani di Kabupaten Cirebon agar tetap optimis, produktif dan bisa berkolaborasi menghadapi krisis air ini Pak. Nah, silakan Pak Kadis, mangga.
2: Ya, saya harap kepada seluruh petani Kabupaten Cirebon jangan khawatir untuk masalah air ini kita sedang tangani dengan serius ya seluruh bahkan untuk mungkin kalau yang misalnya yang ada sumber airnya kita sediakan pompa, paling yang tidak ada sumber airnya yang telah hujan kita juga sedang usahakan sedang kita usulkan ya pengeboran itu baik dari Kementerian Pertanian maupun BBWS sudah banyak sekali usulan yang saya input di sistem aplikasi Sipuri untuk PUTR beberapa daerah supaya kedepannya kita tidak akan lagi mengalami krisis air di masa K3 gitu. Jadi jangan khawatir kalau pemerintah Kabupaten Cirebon akan selalu memperhatikan air karena memang yang utama untuk pertanian adalah air Pak gitu.
1: Baik. Baik Pak Gadis. Pokoknya intinya masyarakat petani yang ada di Kabupaten Cirebon enggak usah galau ya Pak ya.
2: Betul betul Pak.
1: Iya Pak. Enggak usah galau apalagi ini menjadi program utama untuk ketahanan pangan Kabupaten Cirebon sendiri dan sudah berkoordinasi dengan pihak lain BBS, DPUTR dan sebagainya ya Pak ya. Dan juga dari Kementan juga sudah memberikan aksesnya yang lebih luas lagi, yang lebih mudah lagi untuk bisa menjaga ketahanan pangan dan juga ketahanan air bagi pertanian yang ada di Kabupaten Cirebon.
2: Betul.
1: Baik ya Pak ya.
2: Iya, karena menurut Inpres nomor 2 Pak. Inpres nomor 2 tahun 2005 tentang pangan itu air sangat diutamakan programnya Pak.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. Haji Deni Nurcaca STMSI. Mohon maaf sembari nyetir nih kayaknya. Sibuk untuk mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dari RRI untuk masyarakat nih Pak ya sebenarnya Pak. Baik. Sekali lagi Pak Haji Deni terima kasih sudah berbincang bersama kami dalam program Utangan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.
1: Baik, terima kasih. Demikian tadi pendengar, Anda sudah bersama kami dalam rangkaian dialog gentong untuk kesempatan sore hari ini bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Bapak Dr. Haji Deni Nurcahaya STMSI yang sudah bersama kita dan menjawab semua pertanyaan ataupun kegalauan dari para masyarakat petani yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan pemanisasi, kemudian juga tidak kenapa tidak segera diluluskan proposalnya, dan ternyata memang tidak semudah itu ya pendengar ya. Dan memang harus ada survei-survei lagi terkait dengan bagaimana atau di mana titik-titik sumber airnya dan lain sebagainya, dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain agar tentunya ini demi masyarakat petani yang ada di Kabupaten Cirebon, sekaligus juga demi mendukung ketahanan pangan Kabupaten Cirebon yang tentunya memang menjadi astacita dari Presiden kita Prabowo Subianto tentunya, terkait dengan astacita pangan dan lain sebagainya, sehingga masyarakat petani tidak usah khawatir. Dan ini memang sedang on progress, katakanlah begitu ya pendengar ya. Sekali lagi terima kasih pendengar, Anda sudah bersama Pro 1 RRI Cirebon dalam dialog kentongan untuk kesempatan sore hari ini. Saya undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini program kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih bergabung masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini pendengar. Sore hari ini mungkin adalah saat-saat yang bahagia ketika Anda lepas tugas Anda, bebas dari tugas Anda ya pendengar ya. Karena memang sudah jamnya untuk pulang dan menikmati suasana kebebasan Anda untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Hati-hati di jalan pendengar, bagi Anda yang mengendari kendaraan roda 2 ataupun kendaraan bermotor, karena pasti semuanya pulangnya bersamaan jamnya ya pendengar ya, dan terjadi rush hour. Bukan saja tidak ada accidentally gitu ya, bukan saja semuanya bisa sehat, bisa selamat sampai di rumah dan menikmati suasana selonjorannya alias santai bersama di rumahnya pendengar ya. Dan kami akan segera menantikan bersama siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dalam menyampaikan Lintas Jabar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ingin memberikan sebuah solusi bagi mereka, para pengemudi beca yang mencari nafkah dengan usia yang cukup lansia, ya saya rasa bantuan ini insya Allah manfaat. Amin.
3: Amin. Tujuannya untuk menciptakan Bandung Historical Urban Landscape. Jadi selama ini pemeliharaan gedung-gedung itu teh tidak terintegrasi dalam sebuah konsep yang melibatkan semua pihak. Memang tidak mudah. Selama ini mah pemerintah jalan sorangan, swasta jalan sorangan, komunitas jalan sorangan. Akibatnya keindahan-keindahan itu tidak terintegrasi sebagai sebuah kawasan.
1: Mendengar itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, sebanyak 160 beca listrik diserahkan kepada penarik beca di Kota Bogor. Penyerahan beca listrik merupakan bagian dari program bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selengkapnya, Sony Agung Saputra menyampaikan laporannya.
4: Sebanyak 160 beca listrik diserahkan kepada penarik beca asal Kota Bogor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disalurkan untuk mendukung aktivitas ekonomi para penarik beca, Selasa 6 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan peningkatan kesejahteraan penarik beca perlu menjadi perhatian melalui program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bantuan beca listrik dinilai dapat membantu meringankan aktivitas kerja sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi penerimanya.
2: Ingin memberikan sebuah solusi bagi mereka, para pengemudi beca yang mencari nafkah dengan usia yang cukup lansia, ya saya rasa bantuan ini insya Allah manfaat. Amin.
5: Amin.
2: Pertama, saya mengucapkan permohonan saya sendiri. Saya yakin dan sepakat semua bahwa yang diberikan oleh Pak Prabowo, Bapak Haji Prabowo Subianto, Pak Presiden kita, dengan filosofis alasan kenapa dia sampai akhirnya mendirikan yayasan, melihat kondisi negara, pendidikan, kemiskinan, kesehatan, termasuk hari ini para pengemudi beca existing yang masih digayuh manual, saya rasa kita semua sepakat, dan saya yakin tidak ada yang tidak sepakat. Kita harus mengawal program ini berjalan sebaik-baiknya. Setuju?
6: Yo.
2: Tadi disampaikan oleh Pak Nuriana, ulah dijual. Setuju, Pak?
6: Yo.
2: Pakai kawin doi, awas.
4: Salah seorang penerima bantuan, Nana Supriyatna, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas beca listrik yang diterimanya melalui program bantuan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu menunjang aktivitas sehari-hari serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Nana juga mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan tugas serta keberkahan dalam memimpin Indonesia. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi perhatian agar berarti bagi penarik beca yang selama ini mengandalkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
7: Umur 65 tahun. Terima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang pertama di Indonesia.
4: Penyerahan 160 beca listrik diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi para penarik beca Kota Bogor. Pemerintah juga perlu memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga program tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Saudara pendengar, sejak ketiga pekan terakhir harga daging ayam potong di Pasar Induk Guntur Ciawitali Garut mengalami penurunan. Irwan Rudiawan segera menyampaikan laporannya.
8: Selain harga telur, harga daging ayam potong juga saat ini sedang mengalami penurunan di sejumlah pasar rakyat tradisional di Kabupaten Garut. Harga daging ayam potong boiler saat ini di kisaran Rp36.000 per kilogramnya. Padahal 3 pekan sebelumnya harga daging ayam potong tersebut sempat menembus harga Rp40 hingga Rp42.000 per kilogram. Kosim, salah seorang pedagang ayam potong boiler di Pasar Guntur Ciawitali Garut, mengatakan harga daging ayam potong kembali naik saat program makan bergizi gratis atau MBG kembali beroperasi seiring dengan selesainya masa libur sekolah pada 3 pekan lalu.
9: Udah lama?
10: Udah lama.
9: Hampir berapa bulan ya?
5: Udah lama itu naiknya ya. Yang di depan gua.
6: Di libur sekolah 3 minggu.
5: Udah
6: libur sekolah 3 minggu.
5: Udah libur sekolah 3 minggu masih kondisi masih naik tuh harganya.
6: Belum.
8: Ia mengatakan jika dalam kondisi ramai pembeli, maka daging ayam potong yang terjual bisa mencapai 2 ton. Bahkan pihaknya juga sering memasok daging ayam untuk kebutuhan MBG. Ia juga mengatakan namun untuk kondisi saat ini sedang mengalami penurunan sehingga penjualannya hanya sekitar 1 ton saja. Hal itu disebabkan karena turunnya daya beli masyarakat atau sedang dalam mengalami kelesuan. Sehingga berpengaruh terhadap para pedagang yang ada di pasar Guntur, Ciawi, Tali Garut, tidak terkecuali pedagang daging ayam.
1: Berita lainnya, pendengar. Dari Cirebon, pemerintah memastikan ketersediaan beras, minyak, dan juga bahan pokok di Cirebon. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
9: Nah, setiap kartonnya ada 12 liter, jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
10: Ketersediaan beras dan minyak goreng di wilayah Cirebon dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan stok beras Bulog cabang Cirebon mencapai 180 ribu ton yang tersebar di 10 kompleks gudang di kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Hal tersebut dikatakan Wakil Kepala Perum Bulog cabang Cirebon, Sandi Kusuma, kepada RRI. Ia mengatakan ketersediaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan pangan.
9: Kalau di Bulog cabang Cirebon, stok kami itu ada 180 ribu ton beras medium yang tersimpan di gudang kami. Selain beras, juga ada minyak kita. Minyak kita kan itu sudah tersebar di kami. Stok kami itu setiap bulannya ataupun lebih dari banyak 20 ribu karton. Nah, setiap kartonnya ada 12 liter. Jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak. Selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
10: Lebih lanjut, Sandi menjelaskan, untuk komoditas minyak, Bulog melakukan pengadaan lebih dari 20 ribu kardus minyak kita dengan takaran 12 liter per kardus dan setiap bulan menyalurkan sekitar 1.000 dus per hari untuk berbagai wilayah. Sementara pasokan minyak kita di wilayah Cirebon juga lebih aman karena diperoleh dari sejumlah daerah seperti Semarang, Karawang, Bekasi, dan Tangerang. Ia menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kelangkaan beras dan minyak karena Bulog menjaga ketersediaan komoditas melalui pasar, toko mitra, rumah pangan kita, hingga retail modern di wilayah Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. BPBD Kota Bogor mencatat 629 laporan kejadian sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2026. BPBD mengingatkan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menyusul potensi hujan yang masih terjadi dalam beberapa hari ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri dari Bogor.
11: Sebanyak 629 laporan kejadian tercatat masuk ke BPBD Kota Bogor sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2026. Sebagian besar laporan tersebut merupakan dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Bogor. Dari sejumlah wilayah terdampak, Kecamatan Bogor Barat mencatat laporan kejadian paling tinggi di susul Bogor Selatan dan Tanah Sareal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kesiapsiagaan masyarakat, terutama ketika terjadi cuaca yang berpotensi memicu kondisi darurat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadi Sasongko, mengatakan masyarakat yang menghadapi kondisi darurat diminta tetap tenang dan segera melapor. Laporan dapat disampaikan melalui call center BPBD maupun layanan kedaruratan yang tersedia di Kota Bogor.
12: Kan bahwa berdasarkan infografis yang kami punya, dari mulai awal tahun sampai dengan 5 Oktober, tercatatkan 629 laporan kejadian masuk ke kami. Nah, itu didominasi oleh dampak dari cuaca ekstrim. Untuk wilayah terdampak yang paling tinggi adalah wilayah Bogor Barat, disusul Bogor Selatan, dan disusul oleh wilayah Kecamatan Tanah Sareal. Kepada warga Kota Bogor khususnya, ketika mendapati sebuah kondisi darurat, tetap tenang, namun waspada. Yang kedua, segera melapor kepada call center BPBD ataupun call center kedaruratan yang ada di wilayah Kota Bogor.
11: Sementara itu, potensi hujan masih terjadi di Kota Bogor dalam 3 hari ke depan. Hujan diperkirakan turun terutama pada siang hingga sore atau menjelang malam hari. Forecaster Prakirawan Cuaca BMKG Jawa Barat, Mirnawati Julaika, menjelaskan, Kota Bogor secara klimatologis memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Karena itu, kondisi hujan dengan intensitas tinggi perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan resiko di sejumlah wilayah.
13: Bogor itu kan memang merupakan salah satu wilayah yang memiliki curah hujan relatif tinggi. Secara klimatologis itu tidak memiliki periode musim kemarau yang tegas. Tetap waspada, tetapi tidak perlu panik. Bogor untuk 3 hari ke depan ini masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Potensi hujannya biasanya terjadi di siang hingga sore atau menjelang malam hari. Yang perlu menjadi perhatian adalah ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, nah masyarakat dapat melakukan langkah sederhana nih, seperti memantau informasi dan peringatan dini BMKG, dapat menghindari berteduh di bawah pohon saat hujan terjadi atau di saat hujan disertai angin atau petir, dan segera menjauh dari lokasi yang berpotensi terjadi longsor maupun genangan.
11: Menghadapi kondisi tersebut, masyarakat diminta mengikuti informasi peringatan dini dari BMKG. Saat hujan disertai angin atau petir, warga sebaiknya menghindari berteduh di bawah pohon serta menjauh dari lokasi yang berpotensi mengalami longsor maupun genangan.
1: Berikutnya pendengar, pemerintah Kota Cirebon ini bersiap menghadirkan layanan warung peduli inflasi, Waduli, di setiap pasar untuk mengontrol harga pangan sesuai ketentuan. Vivi Slamati menurunkan laporannya.
14: Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada Waduli.
11: Pemerintah Kota Cirebon berencana memperluas layanan warung peduli inflasi atau Waduli ke seluruh pasar di daerah Kota Cirebon. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga harga kebutuhan pangan tetap sesuai ketentuan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan pemerintah juga akan mengoptimalkan keberadaan mobil pangan keliling atau mall pangling sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi.

0: harga eceran tertinggi atau SPHP-nya itu ada standarisasinya sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, kami terus mensosialisasikan program-program ini.
1: Hingga Iman menambahkan, pemerintah Kota Cirebon juga terus menyosialisasikan berbagai program pengendalian inflasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui Mall UKM Klemprakan yang berada di bawah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUKMPP sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga. Ia menyampaikan berbagai program dijalankan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Atas upaya tersebut, pemerintah Kota Cirebon sebelumnya meraih penghargaan terbaik pertama tingkat Jawa Barat dalam pengendalian inflasi. Vivi Slamiati melaporkan.
2: Pendengar, Kota Cirebon memperkuat keamanan imunisasi melalui pengawasan vaksin. Layanan dan juga penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI. Hal tersebut disampaikan oleh reporter Aura Olia.
3: Dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
4: Dinas Kesehatan Kota Cirebon memastikan aspek keamanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN. Pemantauan dilakukan mulai dari pengelolaan vaksin hingga penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Haja Sulfianti Irfan, mengatakan bahwa tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan untuk memberikan imunisasi secara aman. Pengelolaan vaksin juga mencakup penyimpanan, pemeliharaan rantai dingin, hingga pengelolaan limbah medis. Menurutnya, kejadian ikutan pasca imunisasi dapat berupa reaksi ringan maupun berat setelah imunisasi. Reaksi ringan yang dapat muncul antara lain demam, rewel, kemerahan, atau pembengkakan pada lokasi penyuntikan. Untuk kejadian yang dinilai berat, terdapat mekanisme pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara gejala dengan imunisasi.
3: KIPI itu ada yang ringan, ada yang berat. Jadi yang ringan itu yang seperti biasa anak-anak dapatkan pada saat setelah pemberian imunisasi. Jadi setelah diberikan imunisasi, pulang mungkin malam ada demam, anak rewel, pilek atau diare, seperti itu tuh KIPI ringan. Tapi bisa menjadi KIPI berat pada saat ternyata misalnya diare terus menerus, akhirnya menjadi dehidrasi. Demam sampai kejang itu mungkin menjadi berat dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
4: Orang tua berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai jenis imunisasi dan reaksi yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin. Tenaga kesehatan juga memberikan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan apabila anak mengalami keluhan. Ia menyebutkan masyarakat dapat menghubungi tenaga kesehatan apabila mengalami kekhawatiran setelah imunisasi. Jika muncul kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, anak dapat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan. Data imunisasi telah tercatat dalam sistem yang digunakan tenaga kesehatan sehingga riwayat pemberian vaksin masih dapat ditelusuri. Pemantauan Bulan Imunisasi Kejar Nasional dilakukan melalui laporan dari puskesmas dan kunjungan dinas kesehatan ke fasilitas kesehatan. Evaluasi tidak hanya melihat jumlah capaian imunisasi, tetapi juga ketepatan sasaran, keamanan pelayanan, serta keberlanjutan imunisasi rutin setelah program berakhir. Aura Aulia melaporkan.
5: 5 Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar, pemerintah Kota Bandung akan membuat Museum Musik Indonesia. Dua lokasi untuk museum saat ini tengah diusulkan ke Kementerian Pariwisata. Informasi lengkapnya disampaikan reporter Atep Burhanuddin berikut ini.
6: Pemerintah Kota Bandung mulai menyusun tata kelola kawasan bersejarah dengan melibatkan berbagai pihak melalui konsep Historical Urban Landscape atau HUL Upaya ini dilakukan untuk menyatukan pemeliharaan bangunan bersejarah dan penataan kawasan agar memiliki nilai estetika serta karakter sejarah yang terintegrasi. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan selama ini pemeliharaan gedung-gedung bersejarah belum terintegrasi dalam satu konsep yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, pihak swasta maupun komunitas masih berjalan program masing-masing. Menurutnya, kondisi tersebut membuat nilai keindahan dan karakter kawasan belum dapat terjaga secara utuh. Farhan menuturkan, pondok

0: lokasi tata kelola tersebut harus dibangun terlebih dahulu agar pengembangan kawasan dapat berjalan secara terarah dan tidak terpisah-pisah. Ia menjelaskan pengembangan konsep HUL untuk tahap awal akan difokuskan pada kawasan mulai dari Simpang 5 hingga Jalan Otisa. Kawasan tersebut dinilai masih membutuhkan penataan secara menyeluruh. Selanjutnya penataan akan dikembangkan ke sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian dari kawasan bersejarah Kota Bandung. Di antara Jalan Lengkong, Jalan Braga, Jalan Cikapundung, Jalan Banjai, Jalan Damkaum, Jalan Osista, dan Jalan Al-Katiri. Farhan menyatakan konsep penataan kawasan tersebut saat ini masih dalam tahap perumusan bersama. Gagasan utama adalah membangun kawasan perkotaan yang tetap mempertahankan nuansa sejarah, namun dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Saat ini persoalan yang perlu dibahas adalah konsep tersebut mau keberadaan bangunan cagar budaya atau bangunan yang diduga sebagai cagar budaya di kawasan Asia Afrika yang saat ini dimanfaatkan sebagai tempat kuliner dan berada di atas Sungai Cikapundung.
1: Tujuannya untuk menciptakan Bandung Historical Urban Landscape. Jadi selama ini pemeliharaan gedung-gedung itu teh tidak terintegrasi dalam sebuah konsep yang melibatkan semua pihak. Memang tidak mudah. Selama ini mah pemerintah jalan sorangan, swasta jalan sorangan, komunitas jalan sorangan. Akibatnya keindahan-keindahan itu tidak terintegrasi sebagai sebuah kawasan. Ini kita mau mulai menata, melibatkan semua pihak. Ada empat elemen yang kita libatkan: akademisi, komunitas, pemerintah, dan bisnis. Itu.
0: Menurut Farhan, kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi benturan antara aturan pelindungan bangunan bersejarah dengan ketentuan mengenai pembangunan di atas badan sungai. Farhan menegaskan pembahasan konsep HUL saat ini belum masuk pada persoalan anggaran. Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu akan menyusun konsep dan tata kelola yang matang agar pelaksanaannya memiliki dasar yang jelas.
2: Saudara pendengar, Polsek Cileungsi, Polres Bogor menyita 260 unit kendaraan bermotor yang diduga terkait dengan jaringan sindikat penggelapan kendaraan bermotor hingga ke Lampung. Selain itu juga pihak kepolisian menangkap sejumlah tersangka dan masih memburu satu orang yang diduga menjadi otak penggelapan kendaraan tersebut. Yofri Haryadi melaporkan.
3: Polsek Cileungsi Polres Bogor berhasil membongkar sindikat penggelapan kendaraan roda 2 di wilayah hukumnya dengan dugaan 260 unit sepeda motor yang telah disita. Pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang pernah diungkap sejak 2024 lalu hingga akhirnya ditemukan mata rantai hulu ke hilirnya hingga ke wilayah Lampung, Sumatera. Kapolsek Cileungsi Kompol Edison menjelaskan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di wilayah Jatisari, Cileungsi. Polisi kemudian melakukan penggerbekan di lokasi dan menangkap dua orang tersangka berinisial AL dan AR serta mengamankan 6 sepeda motor yang tidak dilengkapi surat BPKB.
4: Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat bahwa ada salah satu rumah di daerah Perumahan Jatisari dijadikan tempat untuk transit kendaraan motor roda 2. Berawal informasi tersebut, kami bergerak ke lokasi yang dimaksud. Ternyata betul bahwa saat kita masuk ada dua orang di situ dan 6 unit roda 2. Setelah kami periksa, ternyata 6 unit ini tanpa dilengkapi dengan BPKB, hanya ada STNK dan kunci. Kami interogasi dua ini atas nama AL dan AR. Informasi bahwa motor tersebut hasil penggelapan yang selama ini dikirim ke daerah Sumatera. Interogasi berlanjut, ternyata AL ini sudah 60 unit diterbangkan ke daerah Lampung. Sekali berangkat adalah 6 unit.
3: Dari hasil pemeriksaan, polisi juga mengembangkan kasus ke lokasi lain di kawasan Terminal Cileungsi. Polisi menginterogasi dua petugas parkir berinisial A dan J hingga diduga sebuah rumah kontrakan yang menyimpan 13 unit sepeda motor diduga curian dari jaringan tersebut. Setiap kendaraan disebut dijual dengan harga sekitar 10 juta rupiah.
4: Kemudian joki ini atas nama AR itu sudah berulang kali mengirim ke saudara AL. Informasi yang kami dapatkan selanjutnya bahwa AR ini selain mengirim kepada AL, mengirim juga ke salah satu tempat parkiran di Terminal Cileungsi. Kami segera bergerak ke terminal, nah, ternyata di sana kami menemukan dua orang yang menjadi penjaga parkir atas nama A dan J. Dari A ini kita mendapatkan 13 roda 2 yang mana siap untuk diberangkatkan ke daerah Jawa. Keterangan yang kami dapat bahwa sejak tahun 2024 A ini sudah kurang lebih 200 kendaraan lebih yang diterbangkan ke daerah Jawa Tengah. Penyulitnya kurang lebih sekitar 10 juta. Sebagai jenis kendaraan metik.
3: Polisi masih mendalami kasus tersebut dan memburu satu orang yang diduga berperan sebagai otak sekaligus pihak yang membiayai aktivitas penggelapan kendaraan tersebut.
2: Pendengar, peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 tingkat Kota Bandung berlangsung di Gor Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kepada reporter Atep Burhanuddin menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh insan olahraga untuk membangun prestasi sekaligus menjadikan Bandung sebagai kota para juara. Muhammad Farhan juga memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan juga atlet yang bergabung ke dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Bandung. Menurut Farhan, peringatan HORNAS menjadi momentum untuk kembali membangkitkan semangat olahraga meskipun pelaksanaannya tidak bertepatan dengan tanggal resmi HORNAS. Ia menilai, semangat memperingati Hari Olahraga Nasional harus tetap hidup sepanjang waktu, khususnya dalam upaya mencetak atlet berprestasi di Kota Bandung. Farhan juga menyoroti dua agenda olahraga besar yang akan dihadapi Kota Bandung pada 2026, yakni Pekan Olahraga Provinsi, Porprov, Jawa Barat, dan juga Pekan Paralimpik Daerah, Peparda. Kedua ajang tersebut dinilai menjadi kesempatan penting bagi atlet Kota Bandung untuk menunjukkan kualitas dan juga hasil pembinaan yang selama ini dilakukan. Baik pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama saya Pian Alwansa dan masih dampingi pengarah teknik Bu Nurita, dan saatnya Bu Nurita pulang digantikan oleh Bung Dias untuk sebaran sore hari ini pendengar. Rangkaian musik dan informasi terus mendengar Anda akan simak untuk Anda bisa terus bersama kami sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan satu informasi terus mendengar terkait dengan dunia olahraga pendengar ya. Dan Veda Ega ini ya, seorang pembalap yang tentunya dari Indonesia ini yang mencoretkan namanya di Blantika, pembalap motor di dunia. Dan pembalap Indonesia Veda Ega Pratama membeberkan target yang ingin dicapai dalam Moto3 Mandalika 2026 akhir pekan ini pendengar. Veda memilih tidak memberikan tekanan berlebih kepada dirinya sendiri menjelang balapan kandang tersebut. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik dalam balapan yang akan berlangsung di Lombok, dan Veda akan tampil di sirkuit Mandalika setelah meraih hasil positif pada Moto3 Jepang 2026. Pembalap asal Gunung Kidul ini finish di posisi ke-11 setelah memulai balapan dari posisi ke-18. Hal tersebut membuat Veda semakin percaya diri menghadapi balapan di Indonesia. Terlebih Mandalika merupakan salah satu sirkuit favoritnya dan ia sudah memiliki pengalaman berlatih.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

masih dalam rangkaian rekam musik dan informasi pendengar sore hari ini. Sebelum Anda akan menyimak cek fakta dirangkai dengan info cuaca bersama perakhiran BMKG Kertajati Majalengka yang akan menghadirkan informasi terkini terkait dengan perakhiran cuaca untuk sore ini dan dirangkai dengan perakhiran cuaca untuk esok mendengar. Dari rri.co.id Rapat Paripurna ke-9 DPR RI pada hari ini menghasilkan persetujuan menjadi RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, salah satu agendanya pengambilan keputusan atas RUU Satu Data Indonesia. Rapat paripurna tersebut dihadiri 326 dari 576 anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan sebelum RUU disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sutarman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI. Sutarman menjelaskan bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih dan anggaran tidak tepat seringkali dari data yang keliru. Untuk itu, menurutnya keakuratan data yang berkualitas dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan dan akuntabel. Nah, berdengar terkait dengan RUU Satu Data Indonesia jadi undang-undang, apakah itu undang-undang satu data di Indonesia, pendengar? Ya, dan pendengar, rancangan atau RUU Satu Data Indonesia adalah regulasi yang disahkan menjadi undang-undang untuk memberikan payung hukum yang kuat dan mengikat dalam integrasi tata kelola data pemerintah secara nasional. Tujuan utamanya adalah satu rujukan data dan hal ini menghindari perbedaan antara instansi, kementerian, lembaga hingga tingkat daerah dan desa. Dan tujuan yang lainnya adalah tepat sasaran dan memastikan perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, anggaran serta distribusi bantuan sosial berbasis data yang akurat dan mutakhir. Dan tujuan utama yang lainnya juga adalah interoperabilitas, mungkin antar instansi untuk saling berbagi dan memanfaatkan data secara efektif tanpa sentralisasi berlebihan yang mematikan kewenangan produsen data. Dan poin penting pengaturan data dasar nasional atau DDN diatur sebagai rujukan utama yang dikuasai negara untuk kepentingan strategis nasional. Sementara poin penting pengaturan dalam kelembagaan, penguatan koordinasi tata kelola data melalui badan khusus seperti Badan Satu Data Indonesia yang bersifat koordinatif dan fasilitatif. Pembagian peran yang jelas bagi pembina, wali, dan produsen data berjenjang dari pusat sampai kelurahan atau desa. Dan itulah tentu mendengar terkait dengan RUU Satu Data yang sudah disahkan oleh DPR RI untuk hari ini, pendengar. Jadi nantinya pendengar tidak ada salah sasaran gitu ya, pendengar ya, yang menjadi poin utamanya. Dan undang-undang satu data ini sekali lagi untuk memberikan kewenangan pengelolaan data diatur dari tingkat pusat hingga tingkat desa atau kelurahan, dan sekali lagi tentunya ini sesuai dengan keinginan dari masyarakat agar berbagai kebijakan publik supaya tepat sasaran, transparan dan juga akuntabel, dan juga keakuratan data yang berkualitas. Dan ini, hal ini menjadi suatu hal yang menjadi sasaran program yang tentunya juga diejawantakan ataupun akan diejawantakan oleh pemerintah agar semuanya bisa sesuai dengan data yang akurat. Tidak ada salah lagi pembagian bantuan-bantuan sosial untuk orang-orang yang dalam tanda kutip tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Pro 1 masih bersama Anda.

City.

0: aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Ya, pendengar, kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian Cek Fakta untuk edisi sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, beredar di media sosial Instagram sebuah video yang mengklaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan di sekitar. Faktanya, klaim video lumpur Lapindo tersebut tidaklah benar. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak terkait dengan lumpur Lapindo. Dilansir dari cnbcindonesia.com, kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia, @timesindonesia, Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit. Meski skala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, setelah Anda menyimak rangkaian Cek Fakta, sesaat lagi Anda akan bersama kami dalam rangkaian Info Cuaca bersama Prakirawan BMKG Kertajati Majalengka. Sesaat lagi.

0: kasih untuk mendengar, masih terus menyimak rangkaian program sore hari ini dalam Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Piana Omansa. Didampingi Pak Rata ini Gebung Dias yang akan menemani saya sampai nanti pukul 19. Dan sebelum saya diketahui oleh rekan saya yang lain untuk mendengar, kini saat mendengar Anda akan bersama kami dalam rangkaian info cuaca bersama perakirawan BMKG Kertajati Majalengka.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah CIMB Mejakuning hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian perakiraan cuaca wilayah CIMB Mejakuning esok hari, Rabu 7 Oktober 2026, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rosdiana Intanasari sudah menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk sore ini dan perakiraan cuaca untuk esok hari. Dalam info cuaca bersama RRI bersama dengan BMKG Kertajati Majalengka.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Sore hari ini pendengar, biasanya kalau Anda sudah menikmati suasana santai, terus kepikiran pendengar ya, makan apa enaknya gitu ya pendengar. Langsung makan berat agar nanti malamnya tidak makan lagi gitu ya pendengar. Dan konon katanya kalau makan nasi kemudian makan-makan berat sebelum maghrib itu menambah kesehatan badan katanya gitu ya pendengar ya. Tapi ya mangga, terserah. Pilihan Anda ada di Anda sendiri pendengar. Dan yang terkait dengan makan pendengar, tentunya lauknya ada yang ikan, ada yang sayur dan sebagainya. Tapi kita berbicara mengenai ikan sidat. Sidat dan ikan salmon. Wah, siapa yang tidak kenal dengan dua ikan ini ya pendengar? Salmon dan ikan sidat. Dan ini terkait dengan ikan sidat. BRIN ungkap ikan sidat ini mempunyai omega 3 tertinggi di dunia, mengalahkan salmon. Wah. Dan ikan sidat ini biasanya ditemukan di perairan Indonesia pendengar, dan kandungan omega 3-nya dan gizi yang sangat tinggi bahkan melampaui ikan salmon, begitu yang diungkapkan. Dan dari rri.co.id, ikan sidat yang banyak ditemukan di perairan Indonesia memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi termasuk omega 3. Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Gadis Sri Haryani, menyebutkan kandungan gizi sidat bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah ikan yang selama ini dikenal kaya akan omega 3. Selama ini menurutnya kita mengira salmon yang paling tinggi, ternyata sidat justru memiliki nilai gizi yang tertinggi. Kandungan omega 3 dari ikan sidat terdiri dari DHA atau docosahexaenoic acid dan EPA atau eicosapentaenoic acid. DHA berperan penting dalam perkembangan dan fungsi otak, sedangkan EPA berkaitan dengan pengurangan peradangan serta pemeliharaan kesehatan jantung. Selain omega 3, sidat juga mengandung berbagai nutrisi penting lainnya, di antara vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, protein, fosfor, dan kalori. Kandungan nutrisi juga membuat ikan sidat ini berpotensi dikembangkan sebagai salah satu sumber pangan bergizi. Potensi tersebut semakin relevan karena sidat banyak ditemukan di wilayah perairan Indonesia. Namun, Gadis juga menyebutkan perlu diimbangi dengan

pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dan peneliti BRIN ini juga mengingatkan pemanfaatan sidat harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah agar tidak menyebabkan eksploitasi berlebihan. Jadi Anda pilih mana pendengar? Ikan salmon yang konon katanya mahal gitu pendengar ya. Tapi dengan cara impor karena ikan salmon tidak ada di Indonesia, dan apakah dengan sidat bisa mencukupi gizi alias omega-3-nya juga dibuktikan dengan riset tadi lebih tinggi. Kalau saya pilihkan sidat ataupun belut dan lain sebagainya benar. Nah, kayaknya asik lah ya. Bisa didapatkan dengan mudah di Indonesia. Bersatu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi. Sampai nanti pendengar Anda akan bersama kami dalam sajian pembacaan ayat suci Quran pada pukul 17.36 dan kumandang azan maghrib akan berkumandang 17.43 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dari mendiang Krisna.

Ya, pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pelaku UMKM melengkapi produknya dengan barcode agar lebih mudah masuk ke jaringan retail modern. Peluang tersebut didukung oleh luasnya jaringan minimarket di Indonesia yang kini berjumlah lebih dari 50 ribu gerai. Bagi UMKM, barcode menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap digitalisasi perdagangan. Kode tersebut membantu pengelolaan produk dalam proses pelayanan, penyimpanan, dan penyaluran melalui jaringan retail. Dan Budi menilai penggunaan barcode merupakan salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan UMKM ketika menyasar retail modern. Meski demikian, produk tetap harus memiliki kualitas yang memenuhi standar dan daya saing yang memadai. Wah, bayangkan ya pendengar ya, 50 ribu gerai UMKM ataupun minimarket yang ada di Indonesia, belum lagi ditambah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Lebih banyak lagi, lebih banyak kesempatan para UMKM untuk bisa menawarkan produk-produknya dan bisa meningkatkan kualitas hidup dari para UMKM ataupun pelaku UMKM itu sendiri. Bukan begitu pendengar?

miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rabu, pendekatan inflasi, Kamis, jaringan nasional.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keluarga, terima kasih Anda masih bersama saya, Bian Alwansa. Untuk putaran terakhir saya hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya akan digantikan rekan saya Bung Iskandar Icai Zulkarnain yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 dalam Cirebon malam ini mulai pukul 19 saat dia bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita lanjutkan kembali pendengar rangkaian kebersamaan bersama kami dalam suasana sore hari ini yang sudah cukup redup ya pendengar ya, menjelang malam. Semoga saja Anda masih bisa terus menikmati suasana rest and relax Anda di rumah ya pendengar ya. Sembari menikmati suasana sore hari ini di rumah, di teras rumah Anda, sambil duduk bersama kongko gitu ya, dengan teman ataupun juga dengan tetangga ataupun juga dengan keluarga tentunya pendengar ya. Ya, dan rangkaian-rangkaian musik dan informasi pun akan kami terus hadirkan hingga nanti pukul 19. Namun pada pukul 18.30 Anda akan bersama kami dalam berita daerah dalam bahasa Cirebon. Dari rri.co.id pendengar, terkait dengan perkembangan AI, praktisi komunikasi Imam Pesuwaryontoro hadir sebagai dosen tamu UT atau Universitas Terbuka Jakarta, dan ia memberikan materi pengembangan teori public relations dengan pendekatan perception dan media engineering. Imam menjelaskan integrasi teknik public relation tradisional dengan rekayasa media dalam perkembangan industri komunikasi saat ini. Menurutnya kedua pendekatan tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik komunikasi modern. Integrasi public relations dan media engineering dapat menjadi strategi pembentukan citra serta penguatan personal branding. Namun penerapannya membutuhkan landasan etika agar tidak bergeser menjadi proksi atau propaganda. Dan selain teori komunikasi, Imam membahas perkembangan kecerdasan buatan atau AI dalam lingkungan akademik dan profesional. Ia mengingatkan mahasiswa agar tidak menyerahkan seluruh proses berpikir serta kreativitas kepada teknologi. AI menurut Imam seharusnya ditempatkan sebagai instrumen pendukung dalam proses belajar dan berkarya. Kemampuan bernalar serta kepekaan manusia tetap menjadi fondasi utama dalam ilmu komunikasi. Kalau komunikasi sudah mempunyai ilmu, tentunya ada adab, ada aturan yang harus bisa ditaati. Bukan begitu pendengar? Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Cirebon sore ini, sampai datang pukul 19.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

sangat paham, sangat mengetahui, dan terngiang-ngiang selalu ya, sampai mungkin umuran seperti ini benar ya. Lagu anak-anak yang dinyanyikan pelangi-pelangi, dan kemudian ada bintang kecil di langit yang biru, yang memiliki lirik sederhana tetapi masih terus dikenal hingga saat ini. Bukan begitu pendengar? Dan lagu-lagu tersebut menurut Menteri Kebudayaan Fadlizon ini sangat berperan penting untuk memperkenalkan bahasa dan budaya kepada kaum muda. Ia mengatakan lagu dengan lirik sederhana bisa membantu membangun koneksi emosional, juga memberikan kesenangan tersendiri bagi anak. Dan contoh lagu Pelangi-Pelangi dan Bintang Kecil memiliki lirik yang sederhana tetapi masih terus dikenal hingga kini. Dan ia berharap semakin banyak lagu anak Indonesia yang populer dan tidak kalah ketimbang lagu-lagu lainnya. Lagu anak menurut Fadlizon juga bisa menjadi sarana pendidikan karakter sejak dini dengan menggunakan bahasa sederhana, dan karya tersebut diharapkan membawa misi budaya dengan mengenalkan keragaman serta kekayaan budaya Indonesia pada generasi muda.

0: Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ini saatnya pendengar, kami akan segera jelang tepat pukul 18.30. Saatnya Anda akan bersama kami dalam rangkaian berita daerah dalam bahasa Cirebon. Sesaat lagi, jadi tetapkan terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Programa setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.
1: Saudara KM 800 widak sekawan kilohes ugi FM sanga sekawan langkung 8 MHz ngaturaken warta bahasa Cirebon. Warta sing penting, izin operasional utawi IS ISOP sampun disukakaken dening kantor Kementerian Agama utawi Kemenag Indramayu tumurap pinten-pinten Taman Pendidikan Al-Qur'an utawi TPQ. Dinas Pemberdayaan Masyarakat lan Desa DPMD Kabupaten Kuningan ngematengaken sistem elektronik digital utawi ADG kangge pemilihan kepala desa utawi pilkades serentak tahun 2017. Warta selengkape diwaca teng Piana Alwansyah. Izin operasional utawi ISOP sampun disukakaken dening kantor Kementerian Agama Indramayu tumrap pinten-pinten Taman Pendidikan Al-Qur'an utawi TPQ kangge nguataken legalitas lan mutu pendidikan Al-Qur'an. Penyerahan dokumen niku dilaksanakaken langsung dening Kepala Kan Kemenag Indramayu Haji Agus Muhaimin teng aula outdoor Kan Kemenag Indramayu dinten Senin gangsal Oktober 2016 niki. Agus negesaken ISOP niku dados dasar legalitas dumasar keputusan Dirjen Pendis nomor sangang dasa setunggal tahun 2020. Penyerahan ISOP kangge TPQ Basmala TPQ Al-Ghifari RTQ COVID lan FKPQ Indramayu niki diajengaken saged ngendorong peningkatan tata kelola mutu guru ugi pelayanan tumrap masyarakat. Sementara perwakilan TPQ Basmala Abdurrahman ngapresiasi dukungan Kemenag dados motivasi kangge ngelola pendidikan keagamaan sing langkung sae lan diandelaken. Peringatan HUT Kaping 8 Dasar Setunggal TNI Kodim 0617 Majalengka nguataken pengabdian kangge masyarakat ngelangkungi aksi sosial lan pangwangunan infrastruktur teng Kabupaten Majalengka. Dandim 0617 Majalengka Letkol Infantri Rendra Dwi Jayanto negesaken TNI kedah wonten selebete bantu kesulitan rakyat serta jagi kemenunggulan sareng masyarakat lan Forkopimda. Ngelanggungi program TNI Bakti Karya Kodim nyaluraken bantuan toya bersih, bebersih fasilitas umum, renovasi musola, dumugi bagiaken sembako. Mboten namung aksi sosial, TNI ugi ngawal proyek strategis nasional kelebet rencana pangwangunan jembatan merah putih teng tigang dasa setunggal titik lan irigasi sabin tenggang salulas titik. Program niki diajengaken saged ngelancarakan mobilitas, ngedorong ekonomi wargi, serta nguataken energi pangwangunan ten daerah. Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Cirebon nyukani fasilitas pekerja migran, maksudnya nyukani fasilitasi pekerja migran Indonesia PMI nginiku namie Jaini Tria Sakrim subaro saged diwangsulaken. Warga desa Hulu Banteng Kecamatan Babuaran niku ditemuaken teng Arab Saudi sesampune tigang dasa gangsal naun ical kontak sareng keluarga sesampune tahun 1900 sekawan. Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto nyatakan jelani saniki sampun ditangani dening KBRI teng Arab Saudi. Pihak Disnaker siwek koordinasi sesarengan Satgas P2MI Kepolisian lan Dinas Kesehatan kangge ngawal Wang Sule teng desa asal. Miturut Novi, penanganan teng luar negeri dados kewenangan pemerintah pusat, nanging pemerintah Kabupaten Cirebon siap dampingi kebutuhan kesehatan lan sosial petugas musegula pekerja migran Indonesia pas dugi teng tanah air ngelangkungi LTSA lan P4MI. Dinas Pemberdayaan Masyarakat lan Desa DPMD Kabupaten Kuningan ngematengaken sistem elektronik digital utawi ADG kangge pemilihan kepala daerah masukulah kepala desa pilkades serentak tahun 2017 teng 198 desa. Tahapan sosialisasi bimbingan teknis lan uji coba ajeng diwiwiti sasi Juli tahun ngajeng. Sederenge pemungutan suara teng sasi November 2017 mungkin. Kepala DPMD Kuningan Rangga Apriyatna nyatakan sistem ADG gantos nyoblos kertas suara manual kangge perangkat digital teng TPS adedasare daftar pemilih tetap utawi DPT. Pemahaman teknologi niki menurut Rangga penting supados masyarakat lan panitia siap. Penerapan ADG diajengaken saged nglancaraken proses demokrasi tingkat desa, nyepetaken perhitungan suara, ningkataken transparansi, serta dukung transformasi teknologi tata kelola pemerintahan desa teng Kabupaten Kuningan. Warta simpungkasan puluhan wargi ngebeki Kopi Manao Kabupaten Cirebon kangge nonton bareng laga final FIFA Asian Cup 2016 antawis Timnas Indonesia lan Thailand dinten Senin kepengker gangsal Oktober 2016 dalu. Suasana tegang ngerubah dados binga sesampune Indonesia mesti akan gelar juara ngelanggungi adu penalti sarang skor akhir dados kawan lawan kali. Sing sederenge imbang sarang skor kali-kali teng wedal normal. Pinten-pinten penonton sepertos Gali saking Kanoman Kota Cirebon lan Raffi saking Gunung Jati Kabupaten Cirebon ngaku tegang pas Indonesia sempat ketinggalan skor setunggal lawan kali. Nanging penampilan saiki per Emil Audero teng sesi adu penalti dados kunci kemenangan Timnas Garuda. Rame nobar niki langkung kraos sabab penampilan saya pemain terbaik Timnas Indonesia. Sederek bakatan warta bahasa Cirebon dalu niki saking RRI Cirebon.
0: Program Setunggal RRI Cirebon Nembe Mawon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon. Matur kesuwun kangge perhatosan sederek.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

pendengar, sebelum kami akan undur diri dari ruang dengar Anda dalam Cirebon sore ini, pendengar, satu informasi terkait dengan green rice atau beras hijau. Ya, dan utusan khusus Presiden RI untuk perdagangan internasional dan kerjasama multilateral, Mari Elka Pangestu, mendorong pengembangan green rice atau beras hijau di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas padi sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Dalam Indonesia International Sustainability Forum 2026, MARI menjelaskan green rice merupakan praktik produksi padi di lahan yang sama dengan hasil panen yang lebih tinggi, tetapi menggunakan lebih sedikit air dan pupuk sehingga dapat menekan emisi metana. Menurutnya, praktik tersebut juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan limbah setelah panen sebagai kompos sehingga mendukung sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Mari mengatakan, praktik green rice telah terbukti di Vietnam dan Indonesia diharapkan dapat mengembangkan pendekatan yang serupa.

Ya, berkenaan utusan khusus Presiden Bidang Iklim Energi Hasim Joyo Hadikusumo menyampaikan bahwa Indonesia mengembangkan bahan bakar nabati atau BBN atau biofuel untuk menghadapi gejolak geopolitik. Dan Hasim menyoroti betapa rapuhnya rantai pasok energi akibat ketergantungan dengan impor dari negara Timur Tengah. Kondisi ketergantungan energi dari negara Timur Tengah, menurut Hasim, juga menyebabkan kerentanan perekonomian bagi Indonesia. Dan berlandaskan oleh kesadaran tersebut, Hasim menegaskan Indonesia akan terus mengembangkan BBN, baik berupa biodiesel B50 atau bioethanol A20. Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan biodiesel B50 ini secara nasional, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan penyaluran B50 di seluruh stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU dapat mencapai 100% pada Oktober 2026 ini, pendengar. Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama saya, Pian Alwansa, dan selanjutnya rekan saya, Bung Iskandar Ica Zulkarnain, akan bersama Anda dalam rangkaian Cirebon malam ini. Saya undur diri, sampai jumpa.

0: Apa udah siap PR-nya?
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas udara, ya. Kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas udara, ya. Kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Yang minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenyawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu dalam perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
10: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya rekomendasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with

0: and the ambition are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
1: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Water security and resilience. We need.
4: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
5: We already have.
6: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
4: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
7: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
4: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
7: With that, it is my
4: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
2: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
8: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
9: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
8: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden

0: namanya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihatono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Baget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
2: Love and want to represent this country, and like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we're the kings of South Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolly Teloli, O3 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan oke, pendengar, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, kami langsung hadirkan mimbar agama Hindu.

0: Himbara Agama Hindu kali ini akan mengetengahkan tema memahami filosofi sembahyang ya. Akan disampaikan oleh Ibu Made Supartini. Selamat malam Ibu Made.
1: Selamat malam Pak
0: Iksana. Oke, kabar baik Ibu ya.
1: Suara saya gimana Pak? Baik.
0: Suara, baik Pak. Ya, oke terima kasih. Suara Ibu ya. Made Supartini sudah jelas sekali.
1: Oh baik, terima kasih.
0: Silakan Ibu Made untuk menyampaikan mimbar agama Hindu malam hari ini.
1: Baik, terima kasih Pak Amir atas waktu, Pak Iskandar atas waktunya. Selamat malam pendengar RRI yang dimanapun berada. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat beristirahat. Om Swastiastu, Om Awika Namastu, Namastam, Om Anubhadrah Kratau yang tinggi suasa. Pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini saya kembali hadir di tengah-tengah pendengar. Malam ini saya menengahkan tema tentang memahami filosofi sembahyang. Sebagaimana salah satu ciri ya, orang beragama adalah melakukan pemujaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pemujaan dalam Hindu disebut dengan sembahyang. Meskipun sembahyang merupakan ciri umum dari orang yang beragama, tetapi cara orang sembahyang juga berbeda-beda. Namun tujuan tertinggi dari sembahyang adalah sama, yaitu untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan. Nah, kata sembahyang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata sembah, ya, yang artinya menyayangi, menghormati, memohon, menyerahkan diri dan menyatukan diri. Sedangkan kata hiang, hiang artinya suci. Nah, dengan demikian, sembahyang berarti menyembah yang suci. Di antara yang suci, atau yang maha suci adalah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tujuan tertinggi dari sembahyang itu pun dirumuskan yang berbeda juga, dengan berbeda-beda juga. Jadi hakikat sembahyang sebagai langkah awal untuk dapat mendaya gunakan kepercayaan atau keyakinan bakti umat kepada Tuhan. Nah, tentunya untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan manusia. Nah, sembahyang itu ya ada beberapa dalam filosofinya ya, ada yang sembahyang ada makna sembahyang sendiri, di mana ini artinya sembahyang sendiri itu kita melaksanakan pemujaan secara individu, secara pribadi. Ya. Dan juga ada sembahyang secara bersama-sama. Nah, sembahyang bersama-sama atau kelompok ini disebut dengan sankirtanam. Nah, sedangkan sembahyang secara sendiri disebut dengan ekanta. Nah, manusia pada hakikatnya memiliki dua dimensi, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia berhadapan dengan dirinya sendiri. Manusia berhadapan dengan kemauannya, cita-citanya, pasang surutnya perasaan dan daya nalar. Nah, yang jelas, setiap orang berhadapan dengan pertarungan, kecenderungan, yaitu kedewataan dan kecenderungan kerakyataan, yaitu atau disebut dengan Daiwi Sampat dan Asuri Sampat. Nah, ini terus akan bertarung dalam diri. Pertarungan tersebut disebabkan oleh bertemunya Purusa yang membawa cita dan Bergana yang membawa klesa. Orang akan mendapatkan keseimbangan diri apabila dia mampu memenangkan cita dan menguasai klesa. Cita itu terdiri dari budi, manah, dan ahamkara. Nah, kekuatan cita itu adalah sebut dengan dharma, vairagya, dan Aishwarya. Nah, empat kekuatan akan muncul apabila yaitu kesadaran intelek menguasai manah atau pikiran, manah menguasai ego atau ahamkara. Nah, jadi struktur individu seperti itulah yaitu yang kuat dan akan tangguh menghadapi gejolak klesa yang akan menyebabkan seorang hidup yang papa. Sembahyang sendiri ini bertujuan untuk melatih diri.

diolah dengan baik. Dan jadi triguna ini harus diolah dengan baik. Pengolahan triguna itu bertujuan untuk menguatkan triguna itu sendiri. Yang dimaksud dengan triguna, yang triguna yang kuat menurut kitab Satwa Jenana, apabila guna satwa dan guna rajas ini sama-sama imbang. Jadi antara guna rajas dan guna satwa ini sama-sama imbang. Guna satwa menumbuhkan keinginan berbuat baik dan benar, sedangkan guna rajas lah yang mewujudkan perbuatan subakarma menjadi perilaku yang nyata. Orang yang mampu ya, berperilaku seperti itu, ya, menurut apa yang disebutkan dalam Satwa Jenana, akan membawa atman masuk surga. Nah, kalau guna satwa bertemu dengan guna rajas dan tamas, maka lahir ke dunia dengan benar hukum rubin itu. Itu dua hal yang berbeda. Ia pun tidak bisa lepas dari perbuatan baik dan perbuatan buruk. Namun kalau guna satwam dan tajas yang kuat menguasai guna tamah, maka manusia pun akan lebih banyak berbuat baik dan benar, itu subakarma. Namun belum bisa lepas dari perbuatan buruk dan tidak benar atau asbakarma, maka itu sembahyang sendiri bertujuan untuk mempertahankan agar guna satwam dan guna rajas dapat bersatu menguasai guna tamah. Dan lebih idealnya perpaduan guna satwam dengan guna rajas dapat melepas tamas, dapat melepaskan ya kekuatan atau pengaruh-pengaruh guna tamah. Karena itu sembahyang sendiri sangat dianjurkan. Seperti dijelaskan di dalam Chandogya Upanishad, di sana disebutkan bahwa sembahyang itu memiliki dengan ketetapan hati, yaitu setiap pagi, siang, dan sore. Nah, sembahyang pagi yang disebut dengan Raditya Dina, sembahyang sendiri dilakukan

Itulah yang pagi hari itu, yaitu tujuan untuk mendekatkan pengaruh guna satuan pada budi dan pikiran atau manah. Karena pikiran itu selalu diliputi oleh kekuatan guna satuan dan raja, maka pikiran menjadi kuat mengendalikan dasi indri. Karena pikiran itu menurut kitab Manawa Dharma Sastra adalah rajanya indria, atau disebut indria yang ke-11 atau ekta dasa indria. Sedangkan sembahyang siang hari dalam keadaan yaitu atau disebut dengan madhya dina, sembahyang lebih ditujukan untuk mengandalkan guna raja agar cenderung mempengaruhi guna satuan. Ya. Kalau guna raja dipengaruhi oleh guna satuan, maka orang pun akan aktif dalam berbuat baik dan benar, selalu berpegang pada kebenaran. Nah, sedangkan sembahyang sore hari yang disebut dengan sandhya dina, sembahyang ini tujuannya untuk mengendalikan guna tamak agar jangan sampai mempengaruhi guna satuan dan raja. Kalau guna tamas dapat dikendalikan menjadi kekuatan untuk menghilangkan sifat-sifat malas dan lambat. Nah, dalam sembahyang sendiri inilah kualitas sembahyang untuk membenahi diri sendiri sebagai makhluk individu jauh lebih dari lebih baik ya. Jadi sembahyang individu jauh lebih baik dari sembahyang bersama. Sembahyang bersama dapat didayakan untuk mengembangkan diri sebagai makhluk sosial yang harus selalu hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Dalam sembahyang sendiri, seorang dapat melakukan sesuai dengan tumbuh dorongan dari dalam diri. Misalnya, untuk menenangkan hati dengan melakukan pranayama. Setiap orang tentunya berbeda-beda kemampuannya. Nah, jadi ada orang yang dalam sembahyang itu melakukan pranayama itu lebih dari 5 menit. Ya, itu dengan terus mengolah nafas, ya, menarik, menahan dan mengeluarkan nafas sampai dia merasa cukup tenang dalam dirinya atau pikirannya itu benar-benar tenang. Nah, dia baru melaksanakan sembahyang. Nah, ada juga dengan melakukan beberapa gerakan yoga asana. Itu baru dapat mencapai ketenangan diri. Jadi sembahyang ini tujuannya adalah untuk menenangkan hati itu agar dapat mengelilingi pikiran dengan segala hal yang suci. Nah, dari arah pikiran suci inilah baru dapat dilakukan sembahyang untuk memusatkan segala potensi diri pada salah satu nama atau simbol Tuhan. Nah, maka itu sembahyang ya, dengan simbol, nah, itu akan menjadi satu media ya untuk di dalam kita melaksanakan pemujaan kepada Tuhan. Jadi sembahyang sendiri dan sembahyang bersama ya, di mana sembahyang bersama ini oleh memuja Tuhan dilakukan seorang diri maupun bersama. Nah, ini melakukan pemujaan pada Tuhan dengan bersama-sama yang disebut dengan samkirtanam. Ya. Nah, di mana manusia menyembah Tuhan dalam sembahyang bersama itu ada bermacam-macam. Ada orang yang bertipe satuan, ada yang bersifat raja sita, dan ada juga dikuasai oleh tamas sita. Nah, jadi dengan latar belakang manusia memuja Tuhan ada bermacam-macam, maka di dalam Bhagavad Gita, yaitu pada adhyaya
7 sloka 16 di sana disebutkan ada sifat atau orang yang memuja Tuhan disebut dengan arta. Artinya orang baru memuja Tuhan setelah ia mengalami yang disebut dengan penderitaan. Artati, yaitu mereka yang memuja Tuhan untuk memohon kekayaan. Ada jinasyur, ada memuja Tuhan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kedudukan dalam kehidupan dunia. Ya, kedudukan bisa jadi pejabat dan sebagainya. Nah, juga ada yang disebut dengan jinani, yaitu mereka yang memuja Tuhan untuk mendapatkan kebijaksanaan rohani. Nah, jadi keempat jenis manusia memuja Tuhan inilah yang disebut dengan catur wida bajan tema. Ya, jadi ini dijelaskan di dalam pasal kita, yaitu pada ayat 7 sloka 16. Nah, jadi manusia memuja Tuhan itu ada yang menjelma dari neraka, ada manusia menjelma dari surga. Nah, ciri-ciri manusia yang menjelma dari neraka dan dari surga ini dijelaskan di dalam

kita sebutkan bahwa manusia itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu kecenderungan, dua kecenderungan yang disebut dengan Daivi Sampat dan Asuri Sampat. Itu Daivi Sampat yaitu dikuasai oleh sifat-sifat kedewataan, sedangkan Asuri Sampat itulah dikuasai oleh sifat-sifat kerasaan. Nah, di dalam sembahyang bersama, semua jenis manusia itulah yang akan ikut bersama memuja Tuhan di tempat pujaan seperti pura atau tempat-tempat suci lainnya. Nah, hal inilah yang harus disadari oleh setiap orang yang mendambakan keberhasilan dalam sembahyang bersama, yaitu seorang akan menjadi kadang kecewa dalam hidupnya, atau dia mengukur orang lain agar seperti apa yang diharapkan. Nah, jadi dia selalu berharap untuk dapat hidup lebih baik, ya, dari segi harta benda ya lebih mudah mendapatkan, ya. Seperti tadi disebutkan dalam Bhagavad Gita pada ayat 7-16, yaitu ada empat tipe manusia yang memuja Tuhan. Yang pertama adalah dia memuja Tuhan karena dia sangat menderita, ya. Dia mengalami penderitaan, mengalami atau sedang dalam kesakitan, ya, dalam kesusahan. Nah, kedua, orang yang sedang mencari kekayaan, ya, baru. Yang ketiga adalah orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan dan dia mengejar kedudukan, ya, misalnya ingin menjadi pejabat atau ingin menjadi orang yang berkuasa. Nah, itu dia akan jauh lebih dekat mendekatkan diri dengan Tuhan. Setiap hari dia berdoa, mempersembahkan berbagai sesaji yang besar dan mewah sebagainya, dan dia melakukan pemujaan, ya, yang sangat-sangat tekun, ya, saat dia mengharapkan ilmu pengetahuan dan kedudukan di dunia ini. Nah, sedangkan yang keempatnya itu adalah orang yang bijaksana, orang yang memuja Tuhan karena dia merasa wajib untuk selalu memuja Tuhan, karena apa yang dia miliki, dia dapatkan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Dia tidak berharap yang lebih atau apa. Nah, maka ini pemuja Tuhan yang keempat ini, jenani, itu disebut dengan pemuja yang paling mulia. Nah, jadi

dalam hidupnya itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka itulah dia wajib dia selalu melakukan pemujaan dengan penuh rasa dan

0: Pola itu memang demikian ya, harus adanya ya, harus bisa hidup bersama, karena kita dalam menjalankan kehidupan ini ya, memang kita berbeda, manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda ya, memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada itu sembahyang yaitu bertujuan untuk memuja Tuhan agar dengan pemujaan tersebut kita mendapatkan peningkatan kualitas rohani yang semakin suci. Nah, kesucian rohani itulah yang patut daya gunakan untuk meningkatkan kualitas moral dan daya tahan mental menghadapi kehidupan yang semakin dinamis. Jadi sembahyang bersama sesungguhnya merupakan proses pendidikan yang bernilai sosiologis dan psikologis, yaitu untuk mendidik diri kita ya, agar kita bisa hidup bersama secara dinamis di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Dalam persembahyangan bersama itu setiap orang semestinya berusaha menjadikan event sembahyang bersama itu untuk mengembangkan aspek-aspek yang positif dalam diri dan membiasakan diri untuk menekan aspek-aspek negatif yang ada dalam diri kita, yaitu dengan meningkatkan untuk menjadi mengembangkan menjadi aspek yang positif. Nah, dalam sembahyang bersama kita dapat melatih diri untuk membiasakan diri untuk membina sikap yang tepat dan benar dalam memahami hidup bersama dalam masyarakat ya, di dunia ini. Nah, tentunya suasana sembahyang bersama itu yaitu merupakan suasana yang lebih mendorong ya tumbuhnya nilai-nilai kerohanian untuk membangun api spiritual yang sangat dibutuhkan dalam menuntun hidup yang suci. Jadi sikap saling tolong, menolong ya, mengembangkan kasih sayang. Nah, ikatan inilah yang ikatan seperti inilah yang merasakan penderitaan orang lain, ikut berbahagia atas keberuntungan orang lain, loyal dalam pergaulan, rela berkorban demi mewujudkan sesuatu yang lebih bernilai mulia dalam sembahyang bersama. Hendaknya dihindari sifat-sifat arogan, iri pada keberuntungan orang lain, tidak mau peduli pada penderitaan orang lain dan bersifat eksklusif. Nah, yang membawa pada rusaknya kebersamaan dalam masyarakat. Karena itu sembahyang bersama sendiri, sembahyang bersama dan sembahyang sendiri memiliki bobot yang sama untuk melakukan dilakukan secara seimbang, kontinu untuk membina diri sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Nah, dengan demikian lewat sembahyang sendiri dan sembahyang bersama kita dapat menikmati kehidupan yang bahagia secara individual dalam keharmonisan sosial ya. Jadi umat sedharma yang berbahagia bahwa sembahyang bersama dan sembahyang sendiri ini masing-masing memiliki nilai spiritual yang tinggi, tergantung bagaimana kita memahami dan menerapkan dalam kehidupan kita ya. Jadi bagaimana filosofi dari sembahyang ini, baik sembahyang individu dan sembahyang bersama ini, sama-sama membawa kita pada kejalan dharma, kita kejalan menuju yang satu yaitu Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi dengan jalan apapun dalam kita memuja ya, mana yang paling inti adalah kesadaran dan keikhlasan dalam diri kita ya. Jadi empat tipe manusia yang memuja Tuhan ini ya, itu sesuai dengan karakter yang dimiliki setiap manusia. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah materi yang saya sampaikan pada malam hari ini, semoga dapat bermanfaat dan atas segala kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Waktu saya kembalikan pada Pak Iskandar.
1: Terima kasih Ibu Made Supartini yang sudah menyampaikan mimbar agama Hindu malam hari ini mengenai memahami filosofi sembahyang ya Ibu
0: ya.
1: Made Supartini.
0: Iya, iya betul Pak.
1: Iya, baik sekali lagi. Terima kasih, selamat malam Ibu Made Supartini. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.
0: Selamat malam, selamat bertugas Pak Iskandar.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi mimbar agama Hindu ya, yang telah disampaikan oleh Ibu Made Supartini. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, pendengar. Dan kita akan lanjutkan kembali ke acara-acara berikutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon.
2: Meski sebagai orang asing, uniknya di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1990.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya di Pro 1 RRI Cirebon. Kali ini kita akan hadirkan Ruang Rindu. Kita akan menikmati lagu-lagu nostalgia ya di malam hari ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kami masih terus akan menghadirkan Ruang Lindu di malam hari ini, di hari Selasa 6 Oktober 2026 hingga pukul 22 nanti ya. Selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda, dan bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya. Mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya lagi. Oke, kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat di-update di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

Prosatu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu berikutnya di Ruang Rindu, kami sampaikan informasi terlebih dahulu untuk Anda ya. Ini ada informasi mengenai Timnas Indonesia yang ternyata naik peringkat ya setelah juara FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, Timnas Indonesia peringkat ini naik satu tingkat dalam daftar peringkat terbaru FIFA setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin kemarin. Dan dikutip dari papan peringkat resmi FIFA pada Selasa, Indonesia ini menghuni peringkat ke-117 dengan koleksi 1165,50 poin berkat tambahan 9,45 poin selama berlaga dalam FIFA ASEAN Cup. FIFA mencatat Indonesia mendapatkan tambahan 4,12 poin saat mengalahkan Singapura pada laga pertama, sebelum poin itu berkurang 0,66 poin ketika ditahan imbang 0-0 Malaysia. Dan pada laga ketiganya ini kemenangan besar 9-2 ya atas Bangladesh, ini membuat Indonesia mendapatkan 2,66 poin. Puncaknya saat laga final menghadapi Thailand, kemenangan dalam babak adu penalti dengan skor 4-2 membuat tim Garuda meraup 3,35 poin. Selamat ya untuk Timnas Indonesia. Pastinya kita akan terus dukung Timnas Indonesia untuk bisa maju ataupun juga untuk bisa selalu menang dalam setiap pertandingan sepak bola. Oke, tetaplah bersama RRI Cirebon, kita lanjutkan kembali Ruang Rindu di malam hari ini. Kali ini ada Ebit GAD, Untukmu Kekasih.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar untuk Ruang Rindu di malam hari ini yang kami hadirkan dari mulai pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda bersama rekan saya Dias dan juga kru yang bertugas yang ada di Pemancar Waru. Sampai dengan pukul 24 nanti saya akan temani Anda pendengar, dan kita akan kembali menikmati terlebih dahulu lagu-lagu Ruang Rindu berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahatnya.
1: Cuaca lagi panas-panasnya, jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan, jangan buang sampah sembarangan ya.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang kok

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya kita akan dengarkan bersama mini drama. Kali ini dengan judul Direktur Tambak Produksi RRI Tarakan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat mendengarkan.

0: Halo, Mak.
1: Yan.
0: Ada apa tumben telepon jam segini? Aku nih lagi meeting daring sama klien dari Surabaya nih. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
1: Astaga, Yan. Klien, terus kau pikirkan. Rian, dengar, Bana. Ini Mama mau kasih tahu kau. Pulanglah dulu kau ke Tarakan, Bana. Sebentar aja, Bak.
0: Buat apa juga aku pulang, Mak?
1: Enggak, Bayan. Tambak kita dijual tak kerikil tuh, Nak. Loh, kesian aku melihatnya. Merugi terus kita beberapa bulan ini, Nak.
0: Mak, sudah aku bilang berapa kali. Aku nih sudah jadi direktur pemasaran di Jakarta. Gaji kedua digit. Buat apa juga aku balik ke Tarakan cuma buat ngurusin tambak bandeng sama udang windu tuh. Yang hasilnya juga gak menentu. Kurang-kurangilah, Mama, bawa perasaan kayak gitu, hei.
1: Allah, Nak, bukan Mama bawa perasaan, Bakun. Maunya kau nih sekarang ya. Cuaca sekarang nih ekstrim, panas menyengat, tiba-tiba hujan deras. Nah, udang windu Mama banyak yang mati kena penyakit, Nak.
0: Itu lagi, Mak. Bosan aku dengar alasanmu nih, Mak. Oh.
1: Oh, tingginya nadamu sama Mamamu, Yan. Memang betul itu yang terjadi, kau pikir Mama bote kah, hah? Belum lagi harga pakan naik tinggi, tapi harga jual di pasar Tenguyun malah anjlok. Mama ini sudah tua, Yan. Tenaga sudah kurang. Kalau bukan kau anak laki-laki satu-satunya, siapa lagi yang mau meneruskan warisan almarhum bapakmu tuh?
0: Pokoknya aku nggak mau, Mak. Aku nggak mau. Aku sudah nyaman di sini. Tarakan tuh terlalu kecil, Mak, buat ambisiku, Mak.
1: Astagfirullah, Yan. Mama nggak minta kau pulang selamanya, Bana. Pulang sebentar aja. Lihatlah dulu nih tambak kita, Nina. Tambak ini warisan bapakmu. Bapakmu tuh mau kau lah yang teruskan ini. Sebelum...
0: Sebelum apa, Mak?
1: Sebelum Mama nyusul bapakmu, Nak.
0: Mak, aku nih nggak bisa hidup di lumpur lagi. Aku sudah capek, Mak, jadi anak tambak. Udahlah, jual aja, Mak, itu. Tambak, kalau memang nggak sanggup lagi, selesai, kan?
1: Ya Allah. Jual tambak, meramputnya kau nih ya jadi anak. Sembarangan kau ngomong, Bayan, ya. Tambak itu kan ingat nara bapakmu dulu waktu buka hutan bakau di pesisir sana. Kau mau jual warisan keluarga kita demi uang.
0: Terus? Mama mau aku miskin lagi? Aku nih, Mak, 10 tahun sudah lari aku nih dari buat tambak, Mak.
1: Sudah, kalau kau tidak peduli lagi sama akar keluarga kita. Assalamualaikum.
0: Halo? Mak? Mak? Halo? Hei, Mak, si Mama nih lah, malah dimatikan.

0: akhirnya kau pulang juga, Yan. Datang-datang pakai jas rapi. Dikira mau seminar nasional kah ditarakan, Yan?
1: Ah, kau nih, Din, masih aja kau suka ngolok ya. Mana motormu? Bawa aku langsung ke tambak mama. Aku ini mau selesaikan masalah ini cepat-cepat biar bisa balik lagi aku ke Jakarta.
0: Oh, santai lah, Bah. Jangan terlalu tegang, mukamu kayak ikan buntal begitu. Iya, ku bawa kau jalan-jalan, Bah. Nanti kau lihatlah sendiri bagaimana kondisi tambak di pesisir sekarang.

0: sepi ya Din sekarang nih, nggak seperti 10 tahun lalu waktu kita masih SMA ya.
1: Nah itu dia masalahnya Yan, bukan cuma mamamu yang pusing, hampir semua petambak di Juwata dan Amal merasakan hal yang sama. Musim kemarau panjang ini yang bikin kacau.
0: Hah? Iya kah?
1: Oh iya, belum lagi mangrove di pinggir pantai ditebang, makanya air pasang gampang meluap, merusak pematang tambak. Nggak tahulah aku sudah.
0: Tapi kan Din, teknologi sekarang ini canggih. Kenapa juga nggak pakai pompa air modern kah? Atau pakan fermentasi kah?
1: Modalnya dari mana Yan? Petambak kecil macam Maipa, macam aku, mana sempat mikir teknologi tinggi. Buat beli pakan aja megap-megap. Tapi mau diapa sudah? Dari tambak inilah kami bergantung hidupnya.
0: Ma, assalamualaikum. Rian pulang nih.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah pulang juga anak mak.
0: Iya mak, tapi aku ini gak pulang buat nerusin tambak ya. Aku pulang buat jual.
2: Hah? Apa? Jadi kok betul-betul mau menjual tambak kita nak?
0: Iya, tapi mama dengar dulu bak ngomong.
2: Tega betul Bang Koyan. Mama pikir kau pulang mengurus tambak kita. Ternyata
0: Ma, dengar dulu Bang Ma. Mama harus paham ini. Ini nih kesempatan emas. Ada pengusaha siap beli tambak kita 2 miliar. Mama, ikut aku hidup tenang di Jakarta. Jadi kita gak perlu sudah lumpur-lumpuran lagi Bang Ma.
2: 2 miliar. Iya, angka itu indah di atas kertas. Tapi tambak ini bukan sekedar angka ya.
0: Tapi ini realistis Bama. Siapa yang mau bertahan hidup dari tambak udang windu di zaman sekarang nih? Risiko penyakit tinggi. Belum lagi harga naik turun. Sudahlah Bama, Mama tinggal tanda tangan aja nih Ma di sini Ma.
2: Ya Allah Pak, anakmu kenapa begini? Kau sudah lupa ya? Tambak ini bukan sekedar tempat cari duit buat beli beras nak. Di lumpur tambak inilah bapakmu tuh bertaruh nyawa supaya kau bisa sekolah tinggi sampai sarjana ke Jawa. Terus sekarang semudah itu kau bilang jual?
0: Oh Ma, aku ingat Bang Ma. Dan aku berterima kasih Ma, justru karena aku nih mau membalas jasa bapak sama mama sekarang. Aku mau bawa mama menikmati hidup yang lebih layak di Jakarta.

0: Yan, jadi kau serius mau jual tambakmu?
1: Eh, dosa laki kecampur, Din.
0: Eh, memang ini urusan keluargamu. Tapi yang menjaga tanah itu 5 tahun terakhir waktu kau kerja di Jakarta, itu mamamu, tahu kau? Aku tuh yang nemenin mamamu tiap malam jaga pintu air tambak pas air laut naik, Yan.
1: Nah, terus sekarang apa hasilnya, Din? Mamaku makin tua, fisiknya makin rapuh. Kemarin mamaku masuk rumah sakit karena kecapean kan ngurus tambak. Yang enggak seberapa hasilnya nih, Din. Sudahlah.
2: Cukup, Rian. Kau tahu enggak uang dari mana kami bayar kuliahmu di Jakarta dulu? Dari setiap gram udang windu yang dipanen dari tambak sampai kau sukses sekarang.
1: Kau tahu baku, Mak. Dan juga aku lupa, aku berterima kasih kan ku bilang. Makanya aku mau bawa mama tinggal di Jakarta, hidup enak, Mak, kita di sana. Sudah aku bilang.
2: Ukuran enak buat kau sama mama tuh beda, Nak. Buat mama, hidup enak itu walaupun kau sudah sukses, kau enggak lupa asal-usulmu kayak kau sekarang inilah.
1: Ma, bukan begitu, Mama.
2: Kau tahu enggak apa yang jadi sama ditambah kalau kau jual, ha? Bakaunya ditebang buat bangun pabrik, rusak semua lingkungan pesisir Tarakan. Banyak keluarga nelayan kecil sekitar kita nih hilang rezekinya gara-gara kau. Mau kau gitu? Mau kau? Enggak kau kesian?
1: Au, ini kan namanya perkembangan, Ma. Mana bisa kita lawan? Apalagi melawan arus. Ketinggalan nanti kita, Ma.
2: Ketinggalan apa lagi? Bingung, Mama nih sama jalan pikiranmu tuh, Bana. Ya Allah.
0: Maaf nih, Ma. Minta maaf aku. Yan, ku potong bicara kalian. Jangan kau salah, Yan. Kau tahukah kenapa udang windu di Tarakan terkenal sampai ke luar negeri?
1: Apa, Din? Apa?
0: Karena kita menjaga tambak organik alami, enggak pakai bahan kimia jahat. Tapi sekarang, harga pakan dimainkan tengkulak. Maksudku, kau ini kan berpendidikan tinggi. Kau ajalah yang turun tangan pakai ilmumu tuh. Tambak ini bisa berjaya lagi tanpa harus kita jual. Paham kok kan maksudku?
2: Nah, si Udin aja paham. Mama ini gak melarang kau sukses. Justru senang mama nak jadi direktur pula kau di Jakarta kan. Tapi sukses itu bukan cuma tentang seberapa jauh kau pergi, tapi lebih bagus lagi kalau kau ini ada manfaat di kampungmu sendiri gitu.

0: motor. Nah, bagus tuh ilmu Mukoyang. Soal lumpur, angin laut, dan pintu air, aku sama mamamu yang ngajari kau nanti. Tapi kalau soal membawa udang tarakan menembus pasar internasional tanpa tengkulak, itu tugas Koyan. Gimana?
1: Sudah lah pusing aku, Mai.
2: Ya Allah, tambak atau Jakarta, lumpur atau AC, masa lalu atau masa depan sih?
3: Nak Rian?
4: Iya, Pak. Apa?
3: Suatu hari nanti ini semua punyamu kok, Nak. Jaga baik-baik ikan, udang dari tambak ini yang sekolahkan kau, Nak.
4: Iya, Pak. Oke.
5: Baiklah.
2: Yakin sudah aku, Mak. Tak kejual nih tambak. Aku mau membangun kembali tambakku ini.
6: Terima kasih, Nak.
2: Iya, Mak. Kita pakai teknologi modern sama metode tradisional. Tapi, tak merusak lingkungan. Kita buktikan tambak tarakan ini bisa mendunia.
0: Nah, mantap tuh, Yan.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Yan.
1: Iya, Mak.
0: Boleh kau pergi jauh ke kota besar, Nak. Tapi darah nelayan dan petambak dalam dirimu tidak bisa hilang. Hatimu tetap tinggal di Tarakan.
1: Maafkan aku ya, Mak.
0: Iya, Nak.
1: Aku terlalu sombong. Padahal akar kehidupan kita nih yang sebenarnya ada di sini.
0: Rezeki tidak kemana ya, Nak, ya? Asal kita mau kotor-kotoran. Karena warisan bukan buat dipaksa. Warisan itu buat diteruskan.

resign, gak apa-apalah sudah. Aku gak jadi direktur pemasaran, tapi aku jadi direktur tambah. Omset per bulan 8 juta kecil sih, tapi aku bisa tidur dengar suara ombak, bukan notifikasi email. Tiga hektar itu masih ada. Warisan bukan rantai, warisan adalah jangkar. Supaya kau tidak hanyut, tapi juga tidak berhenti berlayar.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan untuk melengkapi seluruh rangkaian acara di Pro 1 RRI Cirebon hari ini, kami akan persembahkan saja lagu-lagu pop mancanegara dan juga lagu-lagu pop Indonesia. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cuaca lagi panas-panasnya, jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan, jangan buang sampah sembarangan ya.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Yah,

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Tapi hanya sampai di sini ya perjumpaan kita di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Rabu tanggal 10 bulan Oktober tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda untuk pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya, saya Rina Agustini menyapa Anda kembali di rangkaian acara Cirebon pagi ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Di antaranya ada Mutiara Pagi, Berita Daerah Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dialog Cirebon Menyapa hadir pada pukul 8 dan Halo RRI hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kini kita akan jelang Mutiara Pagi bersama Ustadz Haji Nasuha Faki SAG MESY dengan tema ilustrasi pembagian waris untuk ahli waris pengganti.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridoan Allah itu terletak pada keridoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami hadirkan kembali Mutiara Pagi kali ini untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama Ustadz Haji Nasuha Faqih SAG MESY dengan tema ilustrasi pembagian waris untuk ahli waris pengganti. Pak Ustadz merupakan penyuluh agama Islam Bimas Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir ya pada kesempatan kali ini di studio. Langsung saja Rina akan sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat pagi hari ini?
1: Alhamdulillah
0: ya, kita ketemu lagi dan tema kita adalah ilustrasi pembagian waris untuk ahli waris pengganti. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Baik, untuk Anda pendengar nanti bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau juga nanti bisa melalui line telepon ya di 0231-8493-259. Siaran ini juga dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital, kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Sebagai pembukaan, Pak Ustadz akan memberikan tausiah mengenai tema kita, ilustrasi pembagian waris untuk ahli waris pengganti. Bangga Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Bu Rina dan bersama kru RRI beserta seluruh para pendengar pemirsa RRI dimanapun berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan di antara kewajiban kita yakni thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Semoga kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya Nabi mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, bahwa pada edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 mengangkat tema tentang ilustrasi pembagian waris untuk ahli waris pengganti. Di antara referensi atau materi masalah ilmu waris yang kontemporer yang ada pada kompilasi hukum Islam sebagai hukum material yang ada di Indonesia, itu ada namanya kompilasi hukum Islam. Di mana kompilasi hukum Islam ini sebagai fikih waris yang kontemporer. Karena di antara pasalnya ada di situ ada pasal 185. Di mana pasal 185 ini dikenal dengan istilah ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti ini maksudnya manakala salah satu di antara anaknya lebih dahulu meninggal daripada pewaris, maka orang atau anak yang lebih dulu meninggal daripada pewaris atau orang tuanya, maka tetap sebagai ahli waris dan mendapatkan hak waris walaupun meninggal lebih dulu daripada pewaris atau orang tuanya. Karena di masyarakat sebelum kompilasi hukum Islam ini lahir, atau sekarang pun masih gagal faham tentang manakala anak lebih dulu meninggal daripada orang tuanya, maka tidak dapat hak. Sementara anak yang lebih dulu meninggal daripada orang tuanya sudah punya keturunan. Maka menjadi polemik. Antara siapa polemiknya? Antara keponakan dengan ua atau bibi atau pamannya. Maka dari itu, melalui kompilasi hukum Islam ini, sebagaimana saya sampaikan, sebagai fikih waris kontemporer yang kekinian, walaupun kompilasi hukum Islam sudah ada sejak tahun 1991, tapi ini sebagai jembatan untuk mengakomodir cucu-cucu yang mana orang tuanya lebih dulu meninggal. Karena sebabnya ketika anak salah satunya meninggal, katanya tidak dapat waris gitu loh. Kalau sekiranya tidak dapat waris, maka cucu sebagai anaknya dari anak yang meninggal dunia itu tidak terima gitu loh. Maka inilah sangat luar biasa dengan kompilasi hukum Islam ini. Kalau dulu ada istilahnya Zawil Arham. Nah ini menjadi polemik Zawil Arham juga. Maka dikompilasi hukum Islam tidak mengenal namanya Zawil Arham. Dan ini dasarnya kuat dalam surat An-Nisa ayat 33. Allah telah berfirman, Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Di situ ada kalimat mawaliya. Mawaliya itu adalah ahli waris siapapun, entah yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Karena sebabnya apa? Karena anak salah satunya meninggal dunia lebih dulu daripada orang tuanya, kemudian tidak dapat, maka anak-anak yang meninggal dunia lebih dulu kemudian punya keturunan, maka menjadi polemik, menjadi masalah gitu. Maka inilah betapa pentingnya melalui sosialisasi, melalui sharing di RRI ini supaya lebih paham. Karena orientasi kita sebetulnya bukan mengenai harta sebelumnya, sebetulnya, tapi orientasi kita bre ataupun apa ya, orientasi kita itu tujuannya adalah keluarga sebetulnya. Makanya 2 minggu yang lalu kita bahas mengenai bahwa harta itu hanya bonus. Warisan yang sesungguhnya itu adalah keluarga. Jangan gara-gara warisan menjadi putus silaturahim, terutama antara ponakan, bibi, uak dengan paman ini. Akibat dari ponakan tidak dapat kan menyeputus hubungan. Nah itulah tandaskan dengan adanya kompilasi pasal 185 itu sebagai jembatan untuk mengakomodir ahli waris pengganti. Nah di situ para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dengan Allah SWT, sebetulnya materi sudah saya berulang-ulang ini. Maka pada kesempatan pagi hari ini hanya sebatas untuk ilustrasi sebetulnya. Sedikit saya memberi pembelian tadi dulu supaya jangan salah paham. Ini contoh ilustrasinya. Ada seorang meninggal dunia, katakanlah suami, namanya Abdullah. Ini sebagai ilustrasi saja. Meninggal dunia pada tahun 2025. Tapi salah satu anaknya meninggal pada tahun 2010, seandainya gitu loh. Nah, anak-anaknya itu ada 3. Di samping anak ada istri juga gitu. Kemudian harta-harta yang ditinggalkan itu dinilaikan rupiah, walaupun ada bergerak maupun tidak bergerak. Seperti rumah dihargai 180 juta sumpama. Ini di minimalis aja ini ya. Kemudian motor Supra X dihargai 8 juta. Kemudian mendapatkan semacam apa namanya? Bukan kadede, ya kadede juga termasuk di dalamnya. Kemudian ada orang yang taziah, katakanlah demikian, dapat 25 juta. Kemudian ada dana di bank, punya tabungan 15 juta. Seluruh asetnya itu jumlah totalnya 228 juta. Nah, 228 juta ahli warisnya adalah istrinya, anak laki satu, anak perempuan dua, itu. Nah, karena 228 juta ini merupakan harta didapat setelah menikah, maka kategorinya adalah harta bersama. Kalau harta bersama dalam surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Artinya suami dan istri mendapatkan hak yang sama dari harta bersama. Maka sebelum diwaris harus dibagi dua dulu antara suami dengan istri. Ini juga diperkuat oleh kompilasi hukum Islam pasal 96 yang berbunyi, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. Maka sebelum dibagi waris, harta bersama ini harus dibagi dua. Dari 228 juta, masing-masing 100

kami saja yang meninggal dunia senilai 114 juta. Ahli warisnya adalah istrinya, kemudian tiga anak laki perempuan dan ibu. Di sini masih ada ibu. Ibunya adalah ibu dari suami tentunya. Kalau ibu dari istri tidak dapat, karena istri sebagai anak masih hidup. Yang dapat itulah ibu dari suami yang telah meninggal dunia. Berapa masing-masing dapatnya? Istri karena punya anak, maka istri dapat 1/8. Tiga ada anak laki dan ada anak perempuan, asobah bil ghair, sisa. Kemudian ibu mendapat 1/6 karena punya anak yang meninggal dunia tadi. Di sini ada angka pecahan yang tidak sama. Ada angka 1/8, ada angka 1/6. Maka cari asal masalah atau kelipatan persekutuan terkecil. Yang angka habis dibagi 8, habis dibagi 6. Yakni angka 24. Angka 24 dibagi 8 sama dengan 3 kali 1, 3. Angka 24 dibagi 6 sama dengan 4. Ya kan? Tambah awal kali 1 tetap 4. Maka di sini ada angka 3 dan angka 4. Jumlahnya adalah 7. Menuju angka 24 sisanya adalah 17. Maka istri yang awalnya mendapat 1/8 karena ada asal masalah berubah menjadi 3/24. Ibu yang tadinya 1/6 berubah menjadi 4/24. Kemudian tiga anak laki dan perempuan itu asobah bil ghair, sisanya adalah 17/24. Dari harta miliknya suami 114 juta, caranya 114 juta dibagi 24 kali 3 sama dengan 14.250. Kemudian tiga anak laki perempuan secara kolektif dulu, caranya 114 juta dibagi 24 dikali 17 sama dengan 80.750.000. Sedangkan untuk ibu, caranya 114 juta dibagi 24 dikali 4 sama dengan 19 juta. Jumlah total akan menjadi sama, yakni 114 juta. Nah, kemudian dari ketiga anak laki dan perempuan berawal dari semua ada semua, walaupun meninggal dunia tetap dapat hak yang saya sampaikan tadi. Anaknya laki 1, anak perempuannya 2. Berlaku 2:1. Yusikumullahu fi auladikum lizakari mitsul hadzal unsayain. Karena anak lakinya 1, anak perempuannya 2, berarti 2 + 1 + 1 sama dengan 4. Kenapa 2? Karena anak laki-laki. Kenapa anak perempuan dapat 1? Karena sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11. Maka anak laki-laki dapat 2/4, anak perempuan dapat 1/4, 1/4 dari jumlah total 80.750. Maka 80.750 dibagi 4 sama dengan 20.187.500 dikali 2 untuk anak laki-laki sama dengan 40.375.000. Sedangkan anak perempuan caranya 80.750.000 dibagi 4 sama dengan 20.187.500 dikali 1 tetap mendapat 20.187.500. Dan juga masing-masing anak itu anak perempuan sama. Kemudian di sini ada kasusnya atau ada masalahnya, anak laki-laki itu meninggal dunia tahun 2010 sementara orang tua meninggal tahun 2025, tetap dapat hak karena tidak ada istilah mantan antara anak sama orang tua. Ini yang harus kita perhatikan ini. Secara logikanya anak sama orang tua tidak ada istilah mantan, maka tetap dapat hak. Nanti haknya untuk siapa? Untuk keturunannya dari anak yang meninggal dunia. Ini sesuai dengan pasal 185. Anak yang meninggal dunia punya anak laki-laki. Jadi yang meninggal anaknya nama laki-laki, cucunya juga laki-laki gitu loh. Di mana ayat satunya dari pasal 185 itu berbunyi, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.
itu jelas itu.

0: Dan ini sebagai dasar di pengadilan agama pula. Pasal 2-nya, bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti. Sesuai dengan pasal 2 tadi, maka ahli waris pengganti tidak boleh melebihi daripada ahli waris yang sederajat yang masih hidup itu. Nah, supaya aman secara syar'i, aman secara regulasi, maka anak yang meninggal dunia sebagai laki-laki itu dapat banyak kan, yakni 40 jutaan. Anak perempuan yang masih hidup dapat 20 jutaan, karena 2 banding 1 masalahnya. Maka dari 40 juta sekian untuk anak yang sudah meninggal, diambil untuk hibah. Bahasa saya itu hibah wajib. Dan ini pun saya sudah pernah menjadi saksi ahli di pengadilan agama di Indramayu. Alhamdulillah sama dengan persepsi hakim yang ada di sana, yang saya sampaikan sebagai ahli di situ. Jadi maksimal 1/3 dari bagian anak laki yang meninggal dunia tadi. 1/3 dari 40.375.000, maksimal 1/3-nya adalah 13.458.333,3 rupiah. Nah, dari 13 juta sekian ini diberikan sebagai hibah kepada bibinya, gitu loh. Bibinya ada 2, dibagi 2. Masing-masing bibi itu mendapat 6.729.166,6 rupiah. Nah, di situ pentingnya mengakomodir, pentingnya untuk mengharmoniskan dari keluarga-keluarga yang ditinggalkannya. Kesimpulannya, ibu atau istrinya ya, istri dari yang meninggal dunia itu mendapat 2 hak. Separuh dari harta bersama dengan suami, tadi nilainya harta bersamanya 228 juta. Separuhnya adalah 114 juta. Di samping dapat harta bersama, separuhnya tadi, dan juga dapat warisan dari suami yang meninggal dunia. Karena punya anak, maka istri dapat 1/8. 1/8 dari 114 juta sama dengan 14.250.000. Jumlah total untuk istri adalah 128.250.000. Sedangkan anak yang pertama yang meninggal dunia itu utuh dulu dapat 2/4-nya, yakni 40.375.000 diambil untuk hibah kepada yang masih hidup. Sebesar 1/3-nya, yakni 13.458.333,33. Berarti cucu ataupun ponakan lah katakanlah, itu diambil sisanya itu 26.916.666,6 rupiah. Nah, anak yang kedua sebagai bibinya cucu tadi, ya, awalnya mendapat 20.187.500, kemudian dapat hibah wajib dari ponakan tadi, gitu loh, sebesar 6.729.166,6 rupiah. Jumlah totalnya adalah 26.916,6. Ternyata sama dengan haknya si cucu tadi atau ponakannya tadi, gitu loh. Enggak mengapa sama. Walaupun aslinya kan dapat besar kan, dapat 40 juta. Kemudian diambil hibah wajibnya untuk bibi-bibinya itu, karena yang dapat bukannya anak pertama, karena sudah meninggal dunia, kamu diterima oleh anaknya lagi sebagai ahli waris pengganti. Itu dasar kuat dalam surat An-Nisa ayat 33. Ini secara syar'inya, secara regulasinya berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 185. Semuanya diakomodir. Insya Allah keutuhan keluarga akan tetap utuh. Saling menghargai, saling menghormati. Yang namanya ponakan kan butuh perlindungan juga dari bibinya, dari uaknya, dari pamannya. Tapi kebanyakan ketika meninggal dunia, salah satu anaknya kemudian punya anak sebagai ponakan, itu diusir seakan-akan kalau tidak dapat warisan. Nah, disitulah pentingnya kita untuk mengakomodir, dan itu pun tidak melanggar dari syar'i dan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Maka kompilasi hukum Islam ini sebagai fikih waris kontemporer yang ada di Indonesia untuk mengakomodir. Mungkin demikian dulu untuk sebagai ilustrasi tadi. Silakan untuk diskusi.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas uraiannya mengenai tema kita, ilustrasi pembagian waris untuk ahli waris pengganti. Mangga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon di 0231893259 dan juga di 486374, atau bisa juga melalui WhatsApp di 0813-2495-1935. Sudah ada yang bergabung ya, kali ini melalui WhatsApp ada Ibu Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Senang bertemu dengan Pak Ustadz, sehat selalu katanya ya. Amin.
0: Alhamdulillah.
1: Amin. Mau bertanya, yang pertama, untuk pembagian waris itu apakah orang tuanya harus meninggal dulu? Dan yang kedua, kalau orang tuanya tidak punya banyak rumah, dia cuma punya dua anak, ketika ayah meninggal, pembagian warisan untuk dua anaknya dan istrinya itu harus bagaimana? Bisa nggak kalau rumah yang ada itu dibagi dalam bentuk rumahnya, atau semuanya harus dijual dulu Pak Ustadz, baru hasil penjualannya dibagi, atau bagaimana katanya? Terima kasih atas jawabannya. Baik, ini mungkin bisa langsung dibedah aja ya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Nggak ada yang bertanya lagi?
1: Ada juga dari Aki Gazi.
0: Boleh.
1: Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Ini dari Aki Gazi, izin bertanya, adakah kiat kiat khusus untuk menanamkan keimanan terhadap ilmu waris ini? Karena di pilemburan atau perkampungan ini masih memberlakukan hukum adat yang turun temurun katanya. Atur nuhun atas pencerahan dari Pak Kiai katanya. Dan mohon maaf untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon ya, kami hanya bisa di 0231-8493259 dan juga di 486374. Untuk nomor WhatsApp tidak bisa kami jadikan untuk line telepon ya. Jadi untuk yang langsung ingin telepon, kedua nomor itu saja ya, di 0231-8493259 dan juga di 486374.
0: Oke, saya jawab ya.
1: Oke.
0: Ada yang telepon boleh? Sekalian
1: boleh, sekalian aja ya Pak.
0: Kasihan, nanti nunggunya lama.
1: Iya, baik. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Kasmo di Subang.
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Biasa menerima Pak Kasmo di Subang.
1: Iya.
2: Sehat. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Biasa paparan masalah bagi waris. Iya. Memang betul harus benar-benar RRI Cirebon menyelenggarakan masalah bagi waris. Betul. Jangan sampai ke depannya anak cucu sampai tarung sama diri perang sama beraya. Yang saya tanyakan begini Pak Ustadz, saya punya mantu, cuman ibunya Diwayu, namanya Dicandung, Cikurang Sunda.
0: Ibunya Diwayu?
2: Iya, jadi
0: ibu yang istri yang kedua
2: punya anak dua laki yang mantu saya ini mah, mantu saya.
0: Iya.
2: Yeah. Cuman jauh di Sumatera.
0: Oh iya.
2: Nah itu bapaknya udah meninggal, tapi bunyanya banyak di perempuan orang tua, itunya di perempuan tua.
0: Iya.
2: Yeah. Nah ini yang mantu saya perempuan yang kedua, namanya perempuan yang muda gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Nah itu bagaimana bagi warisnya, boleh itu minta itu ke dulurnya yang di perempuan itu yang tua gitu. Nah segitu Pak Ustadz.
0: Okay, baik.
2: Yang kami terangkan, mohon maaf ini mah bukan siapa-siapa, mantu saya. Punya anak kedua, dia laki semua, tapi perempuan yang muda, tapi di perempuan yang tua banyak bunyanya, di sini mah nggak dikasih apa-apa, udah meninggal bapaknya gitu.
0: Istri yang tuanya punya anak berapa?
1: Istri yang tua punya anak berapa ya Pak?
2: Ya rupanya banyak, rupanya
0: Okay. Anaknya banyak gitu. Juga anaknya ya.
2: Iya, taruhlah ayat 2 ayat 3 gitu.
0: Iya.
2: Okay. Yeah. Orangnya mah orang Jawa, mungkin yeah. ada di Sumatera. Jadi okay. lagi dulu kan biasa kami gerasi dulu gitu. Yeah.
1: Baik, baik.
2: Jadi itu aja, mohon maaf Bang Rina ya.
1: Iya, baik.
2: Ya. Bisa, mohon maaf, minta diterangkan bagi warisnya bagaimana ya. Gitu, ya. Ya. Boleh minta atau ya, tidak gitu. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo ya, yang ya. Ada di Subang sudah bergabung juga melalui line telepon.
0: Ya, tiga dulu ya. Aha, ini boleh. Pertama Bu Purnama, yang ya. Kedua Bapak Aki Gazi, dan yang ketiga Pak Kasmo. Semoga sehat semua. Tentang mengenai Bu Purnama, tentang mengenai harta waris boleh enggak dibagi sebelum meninggal dunia. Kalau namanya warisan, syarat dan rukun paling utama adalah sudah meninggal dunia lebih dulu. Itu harus itu. Dan seandainya masih hidup, kemudian orang tua memberikan hibah walaupun sesuai dengan syar'i, itu juga tidak boleh, karena belum memenuhi rukun dan syaratnya itu gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian kaitannya dengan masalah apa tadi? Ahli warisnya dari Bu Purnama tadi.
1: Orang tua tidak punya banyak rumah, cuma punya dua anak.
0: Ya. Ketika orang tua tidak banyak rumah dan kemudian salah satu ada yang meninggal dunia, kalau masih hidup tidak boleh dibagi-bagi. Nah, kemudian nilai harta yang walaupun hanya rumah itu tidak boleh dijual sebetulnya. Kalau dijual itu kalau sudah alternatif terakhir tidak bisa ada yang nyusukin, itulah. Syaratnya harus dibagi, wajib dibagi, tapi tetap dinilaikan rupiah dulu dari harta tersebut. Hartanya nilai rupiah tidak boleh mahal, tidak boleh murah, supaya ketika ada salah satu anak mau nyusuki tidak terlalu berat. Itu loh. Karena nilainya itu tidak boleh mahal, tidak boleh murah. Hasil dari musyawarah antara ahli waris yang ada gitu loh. Nanti di kemudian hari ada salah satu anak yang mau nyusukin, itu lebih bagus gitu loh. Karena biasanya namanya rumah itu ada historinya. Sejarah waktu kita masih kecil, kita waktu dulu main-main sama kakak adiknya, itu perlu dijaga keharmonisan antara kakak dan adik. Jangan sampai ketika kecil main bersama, ketika sudah tua jadi musuhan. Jangan sampai kan? Yeah. Ada nggak demikian? Banyak gara-gara masalah tidak seberapa harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Hanya sebuah rumah saja seandainya. Dan ketika masih ada orang tua perempuan pun sebagai istri atau ibunya anak-anak, tetap harus diwaris juga. Ingat, sebagai istri dapat dua hak loh ya. Separuh dari harta bersama dan harta waris dari suaminya, sebagaimana saya sampaikan tadi gitu loh. Tetap harus dibagi, tetapi kalau masih hidup tidak boleh gitu loh. Sekarang di masyarakat sudah banyak orang tua masih hidup sudah dibagi-bagi. Itu kan tidak boleh, belum sah gitu loh. Nah, ini makanya harus kita memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui era itu, tujuan itu ya itu. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi jangan sampai orang tua masih hidup jangan dibagi-bagi. Nanti saja ketika sudah meninggal, toh jangan takut gitu loh. Ada yang membagi kok. Ya tokoh ulama, kiai dan seterusnya lah di tempat tersebut gitu loh. Kemudian Pak Aki Gazi, tentang kiat-kiat apa atau kiat khusus apa untuk menyadarkan, untuk memberikan pemahaman tentang mengenai waris. Karena sekarang benar menjadi adat kebiasaan itu yang dipakai gitu loh. Contoh konkret tadi, orang tua masih hidup dibagi-bagi, itu sudah hampir semuanya. Kemudian contoh lagi, harta-harta dibagi tidak secara syar'i, artinya dibagi rata, itu sudah umum gitu loh. Sementara ilmu waris sudah jelas banget itu loh. Dan tidak boleh dibagi rata, dan tidak boleh dibagi sebelum orang tua masih hidup, sebelum meninggal dunia itu. Ini sudah menjadi adat tradisi itu loh. Padahal kita punya Al-Qur'an, dan namanya ilmu waris itu adalah syariat Allah. Dan sementara harta itu walaupun didapat susah senang, susah dari orang tua, tetap milik Allah harta itu. orang tua dalam hal ini sebagai punya itu hanya sebagai amanah saja. Itu harus kita pahami itu. Jadi kiat-kiat khususnya itu adalah untuk memberi pemahaman, memberi edukasi. Nah, salah satunya melalui LRI, bisa melalui majlis taklim, bisa melalui kebijakan pemerintah untuk memberikan sosialisasi pemahaman tentang mengenai waris yang sesungguhnya ini. Karena pada hari Senin kemarin saya memberikan dapat amanah untuk sebagai narasumber di salah satu kelurahan di Kota Cirebon, luar biasa yang datang dari perwakilan dari tokoh agama ke masyarakat itu menjadi bahasa Jawa melongo. Melongo itu apa itu?
1: Kaget.
0: Kaget. Oh iya tak demikian. Dibagi dua dulu tah, sampai gitu loh. Kemudian yang kedua, oh iya tah namanya ahli waris, namanya anak angkat bukan ahli waris itu loh. Ya anak angkat tetap anak angkat bukan sebagai ahli waris. Apalagi di situ ada siapa? Ada anak kandungnya juga ada gitu loh. Dan juga ada juga pertanyaan itu ditempati oleh anak yang belum nikah dan anak yang belum punya rumah tapi sudah menikah. Tapi anak-anak yang sudah menikah walaupun sudah punya rumah yang masing-masing tetap juga secara naluri manusia ingin dapat hak waris enggak? Nah, di situ. Nah, tinggal ketika sudah dibagi waris, kemudian anak yang sudah punya rumah sebagai anak laki-laki lagi dapat banyak memberi hibah kepada adiknya. Kata Pak Camat yang hadir itu sebagai empatinya. Ya benar, setuju saya gitu. Jadi dibagi waris dulu, anak laki dapat 2, perempuan 1, kemudian anak laki-laki dapat banyak memberi hibah sebagai empatinya itu. Walaupun endingnya sama enggak ada masalah. Karena salah satu di antara prinsip marketing adalah apa? Tidak melihat dari endingnya, tapi melihat dari prosesnya. Prosesnya dibagi waris secara syar'i, kemudian yang dapat besar memberi hibah, atau yang punya rumah memberi hibah kepada adik kakak yang belum punya rumah. Nanti adik kakaknya masih belum rumah, masih hidup, nanti menyusuknya tidak terlalu berat. Itu mudah-mudahan dipahami ya. Jadi itu kiat khususnya ya memperbanyak sosialisasi. Maka mudah-mudahan juga sehat selalu sehingga setiap Rabu insya Allah semangat saya akan bertemu dengan para pendengar dimanapun berada.
1: Baik, terima kasih.
0: Kemudian Pak Kasmo tentang mengenai istrinya 2 gitu loh. Kalau meninggal dunia suaminya, maka entah dari istri pertama, anak dari istri pertama maupun dengan anak dari istri kedua, kalau yang meninggal dunia adalah suaminya atau ayahnya, tetap dapat hak waris. Sebabnya apa? Sebagai anak kandung semua ini. Anak dari istri pertama taruh 3 kata Pak Kasmo tadi. Anak dari istri kedua 2 laki semua. Anak-anak dari istri pertama, istri kedua, kalau dilihat dari suami atau ayahnya itu namanya anak kandung semua bukan?
1: Iya.
0: Anak kandung semua kan? Entah itu jauh, dekat, entah itu dari istri pertama, entah istri, sama haknya dengan anak dari istri yang pertama. Itu jangan sampai anak dari istri kedua tidak dapat. Ketika anak dari istri kedua dapat, ini hak dari anak dari istri kedua ini tidak halal sebetulnya. Sebabnya apa? Ada hubungan biologis, ada hubungan keturunan dengan orang tua kandungnya. Tinggal bagaimana cara menyelesaikannya, apakah secara litigasi atau secara non litigasi. Kalau secara litigasi harus lengkap. Istri yang kedua itu sebagai poligami itu ada legal standingnya enggak gitu loh. Legal standingnya itu artinya ada surat nikahnya enggak gitu loh. Kalau tidak ada surat nikahnya, kalau di pengadilan akan lemah, akan tidak dapat. Tapi kalau secara non litigasi semuanya dapat asal pernikahannya sah secara agama. Demikian.
1: Ini dari Ibu Purnama, Mbak, maaf katanya orang tuanya justru kaya banyak rumah katanya. Gimana pembagiannya? Ini Bu Purnama bertanya kembali.
0: Kaitannya dengan banyak rumah tetap dinilaikan rupiah semua, tapi pembagiannya setelah salah satu orang tuanya meninggal dunia. Gitu yang paling utama. Kalaupun orang tua memberi hibah boleh, tapi jangan semuanya, maksimal 1/3 gitu loh. Ya gitu. Saya telepon.
1: Ya baik, terima kasih dan kita langsung terima penelpon selanjutnya. Baik, baik. Bisa dicoba ke 0231849325 untuk Anda yang ingin bertanya ya, langsung kepada Pak Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Halo.
3: Duh, nggak ada udara nih.
1: Halo, Kang Ahmad. Halo. Oke, okay, baik, baik, baik.
0: Suara Kang Ahmad ya.
1: Tapi bisa dijawab lagi ya, mangga ya di 0231849325 atau di 486374. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Indra Agustin.
1: Ibu Indra di Pelayangan, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Mangga, mangga.
4: Oh ya, tadi ya, itu bukan ibu yang telepon ya. Memang sudah beberapa hari ini kalau kita telepon lalu diterima itu
1: terputus.
4: Tidak ada suara.
1: Oh, tidak
4: Mbak
1: ada
4: Rina.
1: Oh.
4: Jadi Mbak Rina menyapa itu tidak terdengar, makanya tadi Bapak tadi
1: langsung
4: halo,
1: tutup ya.
4: Halo.
1: Oh, tidak terdengar.
4: Tidak terdengar di teleponnya. Iya.
1: Okay, iya. Baik-baik. Terima kasih informasinya.
4: Sudah lama kok.
1: Oh, gitu ya.
4: Kalau ibu sudah hafal. Kan biasanya suara Mbak Rinanya di telepon juga terdengar ya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Mbak. Ibu.
4: Iya, iya, itu mungkin yang menyebabkan diam.
1: Iya.
4: Terima kasih, Mbak Rina.
1: Iya, sama-sama.
4: Bang. Assalamualaikum Ustadz Haji Nasuha Faki SAGMESU.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau Bunda Indra mah lengkap.
4: Ini rabu kali pokoknya selalu hadir, flyernya muncul.
0: Insyaallah kalau sehat.
4: Kata-katanya juga tertata.
0: Terima kasih.
4: Ini baju hijau ini.
1: Hijau.
0: Hijau sama biru.
1: Hijau sama biru.
4: Hijau sama biru.
1: Iya, pohon-pohon sama awan berarti.
4: Iya. Ya, pokoknya asik lah, paling bersemangat. Cuma tambah gendut aja nih Pak Kiai.
0: Alhamdulillah, berkah.
4: Lambang kemakmuran. Tapi kita kalau tambah gendut tuh menambah berat badan ya.
0: Iya.
4: Jadi tambah berat, bawa-bawanya gerakan kita menjadi agak lambat. Jadi saya hanya ingin bertanya, jadi kalau janda punya anak laki-laki satu meninggal, harta warisannya itu semua untuk anak laki-laki itu ya Pak Ustadz. Itu saja, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Rina.
1: Sama Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Ibu Indra ya. Jika janda ya punya anak laki-laki satu.
0: Ya, oke. Jadi gini, jadi ketika janda berarti ayahnya lebih dulu meninggal berarti ya. Kemudian anak laki satu. Ingat, di samping anak janda itu kan punya siapa selain itu? Saudara-saudaranya janda. Tetap walaupun benar kata bunda dalam literasi waris itu, anak laki sebagai asobah bin nafsi. Asobah itu sisa. Sementara ahli waris lain tidak dapat karena dikuasai atau didapatkan oleh bukan kuasa ya, sebagai syariat emang memiliki ahli. Tapi ingat, saat waktu orang tuanya sebagai janda meninggal, siapa yang bantu? Siapa coba? Saudara-saudaranya janda tadi atau ponakan-ponakannya janda tadi kan? Ketika saudaranya meninggal kan ada ponakan kan? Nah, tetap harus diberi hibah kepada saudara-saudara kandungnya janda tadi sebagai ibunya yang anak tadi gitu loh. Dalam surat An-Nisa ayat 8 jelas, di saat pembagian waris kemudian hadir saudara-saudara kandungnya, maka berilah, gitu loh. Kalimat beri itu adalah hibah maksimal sepertiga. Insya Allah ketika anak laki-laki itu walaupun semata wayang, emang benar secara waris hanya untuk dia gitu loh. Tapi ingat, kita itu hidup tidak sendiri di keluarga ini. Pasti minta bantuan sama sepupunya, minta bantuan kepada uak bibinya, betul enggak? Uak bibi itu siapa? Yaitu saudara-saudaranya ibunya janda tadi. Nah, di situ pentingnya. Maka jangan dari dilihat dari nilai rupiah, jangan dari hartanya, dilihat dari keluarga yang paling utama. Harta itu sebagai bonus kalau saya ibaratnya sih. Tapi warisan yang sesungguhnya adalah siapa? Saudara kandungnya, gitu loh. Sebagai uak bibinya anak tadi, gitu loh. Apalagi ada anaknya lagi dari saudara kandungnya itu. Berarti sepupu kan? Sepupu ini bukan orang lain loh. Keluarga terdekat loh, gitu loh. Maka ini penting menyadarkan kepada anak tadi. Penting menyadarkan kepada ahli waris yang lain. Dan Al-Qur'an sudah mengatakan juga, wa idza hadara qismatal ulul qurba wal yatama, itu surat An-Nisa ayat 8 itu. Di saat pembagian waris, walaupun tidak bagi waris katakanlah, karena hanya satu sih ahli warisnya, tetap ingat di situ ada siapa? Ada saudara kandungnya, ibunya. Walaupun meninggal semua saudara kandung ibunya, tetap ada siapa lagi? Ada ponakan-ponakannya ibu. Ponakan-ponakan ibu itu dengan anak tadi apa hubungannya? Sepupu. Apa sepupu itu, Mbak Rina? Secucu, tunggal cucu gitu loh. Jadi contohlah anaknya tiga, Tata, Toto, Titi, kata Bunda Indra gitu loh. Ternyata Tata meninggal kan itu loh. Toto meninggal ya kan? Tinggal Titi sebagai janda tadi. Ayahnya meninggal kan gitu loh. Anaknya satu laki-laki tadi. Nah, ternyata Tata Toto sudah meninggal punya anak kan? Nah, anaknya Tata Toto dengan anaknya janda apa hubungannya? Sepupu gitu loh. Okay. Ya, kakek neneknya sama gitu loh. Itu maksudnya gitu. Ya. Ingat di situ penting gitu loh ya. Apalagi nanti ketika suatu saat si anak itu punya hajatan, siapa yang membantu? Saudara. Iya kan? Apalagi kalau waktu pilihan kubu, saya jadi kubu, kan cari apa? Cari masa setidaknya keluarga yang terdekat itu. Ya. Jadi ingat, jangan melihat hartanya. Jangan sampai harta menjadi gelap mata ini. Harta hanya sekedar bonus saja, tapi ponakan-ponakan, bibi, ua, kemudian tunggal putu, secucu, sepupunya itu adalah suatu penghargaan. Harta yang paling berharga, kata bunyinya itu kan, harta yang paling berharga adalah keluarga, kan gitu. Ya.
1: Baik-baik, terima kasih. Dan ini mungkin sebagai penutup juga untuk Mutiara pagi kali ini mengenai tema kita, ilustrasi pembagian waris untuk ahli waris pengganti mangga, Pak Ustadz.
0: Ini ada, Ben.
1: Iya, cuman waktu kita.
0: Oh gitu, terima kasih.
1: Sudah terbatas.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Rina sama para pendengar yang berada. Mari kita bersama-sama untuk sharing tentang mengenai pemahaman tentang waris. Begitu pentingnya. Jangan gara-gara harta waris menjadi malapetaka, menjadi ribut, menjadi masalah dengan keluarga. Ingat, harta itu hanya sekedar bonus. Harta waris sebagai barang nemu. Yang paling utama, yang paling penting kita jaga adalah keluarga. Ponakan, bibi, ua, paman, sepupu, adalah keluarga kita yang terdekat. Jangan sampai retak hubungan silaturahim. Khawatir kalau retak hubungan silaturahim, nanti kita tidak diakui sebagai umatnya. Karena kita tetap jadi umatnya Nabi Muhammad dan tetap menjaga keluarga. Itu yang paling penting. Demikian mudah-mudahan saya sampaikan dapat dipahami dan mengerti. Mohon maaf bila menyinggung perasaan dari semua. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda juga pendengar di Mutiara Pagi kali ini untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan ini sebagai pengingat kita semua ya, kalau ternyata pembagian waris juga ada untuk ahli waris pengganti seperti itu ya. Dan hingga di sini Rina pamit undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kalau untuk Mall Pangling ini kan intinya ada di Bulog. Kalau di Bulog sudah jelas ini harganya harga produsen ya. Jadi ya, pasti lebih rendah dari harga pasar. Tapi ketika kita mengikut sertakan juga vendor yang lain seperti telur, kan di Mall Pangling juga ada telur, ada apa produk horti ya seperti cabe, bawang itu.
2: Kalau analisa pertandingan semalam saya kira untuk secara keseluruhan mungkin kita harus memberikan applause kepada para pemain timnas dan juga khususnya untuk pelatih John Heidman, bagaimana beliau tidak secara kaku menerapkan strategi atau taktikal.
0: Sari berita. Pemerintah Kota Cirebon mengandalkan Mall Pangling dalam menjaga harga pangan. Pengembangan talenta pesepak bola muda di Indonesia harus dioptimalkan. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kota Cirebon mengandalkan Mall Pangling dalam menjaga harga pangan tetap murah.
1: Kalau di Bulog sudah jelas ini harganya harga produsen ya, jadi pasti lebih rendah dari harga pasar.
3: Perbedaan harga pangan menjadi perhatian pemerintah Kota Cirebon dalam menjaga keterjangkauan kebutuhan masyarakat. Melalui Mall Pangling, pemerintah menghadirkan sejumlah komoditas dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh mengatakan harga tersebut disusun melalui kolaborasi. Bulog menjadi salah satu penopang utama karena menyediakan komoditas dengan harga produsen yang lebih rendah.
1: Kalau untuk Mall Pangling ini kan intinya ada di Bulog. Kalau di Bulog sudah jelas ini harganya harga produsen ya, jadi pasti lebih rendah dari harga pasar. Tapi ketika kita mengikut sertakan juga vendor yang lain seperti telur, kan di Mall Pangling juga ada telur, ada apa produk horti ya seperti cabe, bawang itu. Nah itu ada subsidi transportasi yang diberikan oleh BI. Nah di sini makanya kami jalankan Mall Pangling ini ya dengan cara berkolaborasi dengan instansi-instansi lain, terutama Bulog dan juga BI.
3: Harga tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam menyediakan pangan terjangkau bagi masyarakat Kota Cirebon. Penetapan harga tersebut tetap memperhatikan ketentuan agar komoditas yang dijual berada di bawah harga eceran tertinggi. Subsidi transportasi membantu pelaku usaha menekan biaya distribusi sebelum pangan sampai kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Keraton Kacirebonan mendorong upaya menjaga perdamaian dunia melalui pelestarian kebudayaan Cirebon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai sarana membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Kanjeng Gusti Sultan Kacirebonan IX, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat, mengatakan program keraton dalam mendukung perdamaian dunia berfokus pada bidang kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan nilai-nilai yang mendukung kehidupan masyarakat secara damai. Budaya Cirebon memiliki nilai yang dapat menjadi landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Salah satunya tercermin melalui falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang juga menjadi bagian dari nilai yang diusung Kacirebonan. Pelestarian seni dan tradisi Cirebon juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga nilai kebudayaan di tengah keberagaman warga. Sultan menilai pendekatan kebudayaan dapat menjadi cara untuk menjaga perdamaian tanpa harus menggunakan pendekatan yang bersifat konfrontatif. Sultan menilai keberagaman warga Cirebon menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kehidupan damai. Karena itu, sikap toleran dan saling menghargai harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap saling menghargai dapat menciptakan kehidupan damai, sejahtera dan diharapkan dapat terus tumbuh melalui penguatan kebudayaan serta kehidupan yang mengedepankan toleransi. Pendekatan teman ke teman dinilai efektif mengajak anak muda terlibat dalam aksi lingkungan.
4: Kita fokus kepada lagi-lagi kesadaran teman-teman karena di DDP ini kita sifatnya teman ke teman.
5: Kecemasan terhadap kondisi lingkungan dan masa depan bumi dapat membuat sebagian anak muda bersikap pesimis. Pegiat lingkungan menilai keterlibatan langsung dalam aksi menjadi salah satu cara untuk membangun kembali optimisme generasi muda. Ketua Dompet Duafa Volunteer Cirebon sekaligus Mitra Muda Clean Culture Community C3 Indonesia Rafli Ilham, mengatakan bahwa generasi muda perlu diberi ruang untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan. Menurutnya, pengalaman turun langsung ke lapangan dapat membuka pemahaman baru mengenai persoalan yang terjadi di sekitar mereka. Rafli menyebut pendekatan teman sebaya menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengajak anak muda mengikuti kegiatan lingkungan. Anak muda yang sudah terlibat juga diarahkan untuk mengajak teman lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan pengalaman serupa.
4: Di isu lingkungan ini, kita fokus kepada lagi-lagi kesadaran teman-teman. Karena di DDP ini, kita sifatnya teman ke teman. Kita butuh kuota 10 orang misalnya. Dan penggerak pun ada yang kerja, ada yang nggak bisa hadir selama itu. Itu kan tantangan banget. Salah satu solusi biar ada orang-orang tergerak dalam kegiatan sosial seperti ini, ya, misalnya temannya nggak bisa, ajak dong temannya untuk masuk kita. Itu biar merasakan gimana sih masyarakat ketika membersihkan sungai, ketika jalanan. Nah, salah satu seperti ini, kegiatan kita tuh secara masif diikuti oleh kalangan muda terlebih dahulu gitu.
5: Menurut Rafli, sebagian anak muda sebenarnya telah menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan melalui media sosial. Namun kepedulian tersebut perlu dilakukan dengan tindakan nyata agar tidak berhenti pada aktivitas di ruang digital. Ia mengatakan kegiatan lingkungan juga dapat menjadi ruang refleksi bagi anak muda setelah mereka terlibat langsung dalam aksi. Melalui proses tersebut, peserta dapat melihat persoalan lingkungan yang sebelumnya mungkin tidak mereka ketahui. Rafli berharap generasi muda tidak berhenti pada rasa cemas melihat kondisi lingkungan, tapi ia mengajak anak muda untuk mengubah kekhawatiran tersebut menjadi keterlibatan dan aksi bersama agar muncul rasa mereka tidak sendirian dalam menghadapi persoalan lingkungan. Aura Aulia melaporkan.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan Kemhan di Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati. Pertemuan tersebut membahas kerjasama pengelolaan BIJB Kertajati menjadi pusat industri strategis pertahanan dalam negeri. KDM mengatakan pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan di Lembur Pakuan Subang. Kesepakatan untuk bekerjasama mengelola BIJB Kertajati kemudian akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama PKS. Jika semuanya serba ada di BIJB Kertajati, menurut KDM, pada akhirnya akan tumbuh siklus perdagangan, khususnya menyangkut aspek kedirgantaraan. Sementara itu, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan, Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari, menyatakan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk kerjasama ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo dan mendapat tanggapan positif. Yusuf menyampaikan Sekolah Penerbangan Angkatan Udara beserta mesnya akan segera dipindahkan ke Sukani dalam waktu dekat. Selain itu, skuad drone udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma serta PTDI dan mitra usahanya juga bakal diboyong ke BIJB. Pihaknya berharap di bulan Januari 2027 seluruh tahap pembangunannya dimulai dan untuk sekolah penerbangan pada bulan November atau Desember 2027 menunggu instruksi lanjutan. Pemerintah Kota Cirebon berencana menghadirkan layanan warung peduli inflasi, Waduli, di setiap pasar untuk mengontrol harga pangan sesuai ketentuan.
2: Untuk secara keseluruhan, mungkin kita harus memberikan aplaus kepada para pemain timnas.
6: Timnas Indonesia dinilai telah berada di jalur yang tepat setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand melalui adu penalti Senin malam 5 Oktober 2026. Indonesia bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan sebelum memastikan kemenangan 4-2 melalui adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pengamat sepak bola Asep Saipuloh mengapresiasi penampilan timnas Indonesia yang mampu menguasai jalannya pertandingan, terutama pada babak pertama. Menurutnya, fleksibilitas pelatih John Herdman dalam menerapkan strategi menjadi salah satu faktor yang membuat permainan timnas Indonesia mampu memberikan tekanan kepada Thailand.
2: Kalau analisa pertandingan semalam, saya kira untuk secara keseluruhan, mungkin kita harus memberikan aplaus kepada para pemain timnas dan juga khususnya untuk pelatih John Herdman, bagaimana beliau tidak secara kaku menerapkan strategi atau taktikal kepada para pemain. Dan tetapi saya kira fleksibilitas John Heidman dalam menerapkan taktik ini yang saya kira patut diapresiasi, dan bagaimana para pemain mampu menerjemahkan taktik daripada John Heidman itu sendiri di lapangan.
6: Asep menilai kedepannya timnas Indonesia memiliki peluang untuk terus berkembang dengan mempersiapkan diri menghadapi agenda Piala Asia 2027 dan target jangka panjang menuju Piala Dunia 2030. Kemenangan atas Thailand juga dinilai menjadi tonggak penting bagi sepak bola Indonesia setelah penantian panjang untuk melihat timnas senior kembali berjaya di kawasan Asia Tenggara. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Majalengka memusnahkan barang bukti dari 28 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan merupakan tahap ketiga di tahun 2026 untuk perkara periode bulan Juli hingga September. Kajari Majalengka Regi Komaram mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari beragam perkara mulai dari narkotika, psikotropika, kesehatan, pencurian, penganiayaan, perlindungan anak, pencabulan, pengeroyokan, hingga tindak pidana ringan. Pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga menjadi bentuk komitmen kejaksaan dalam memastikan barang bukti tidak kembali disalahgunakan di masyarakat. Dari 28 perkara tersebut, 6 perkara narkotika, psikotropika, dan kesehatan, 18 perkara pencurian, perlindungan anak dan penganiayaan, 1 perkara pencabulan dan pengeroyokan, dan 3 perkara tindak pidana ringan. Barang bukti yang dimusnahkan yakni sabu seberat 32,19 gram, 14 butir, heksimer 976 butir, tramadol 244 butir, trihexpenidil 30 butir double YY, 33 HP, pakaian, tas, 71 botol miras, dan lainnya. Regi menegaskan pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian penting dari penegakan proses hukum secara tuntas, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas Kejari atas putusan pengadilan dan tentu menjadi sinyal tegas dari Kejari dalam memberantas peredaran narkoba, miras, dan lainnya yang berpotensi meresahkan masyarakat. Dinkes Kota Cirebon memperkuat keamanan imunisasi melalui pengawasan vaksin, layanan, dan penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI
7: dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
5: Dinas Kesehatan Kota Cirebon memastikan aspek keamanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN. Pemantauan dilakukan mulai dari pengelolaan vaksin hingga penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Haja Sulfianti Irfan mengatakan bahwa tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan untuk memberikan imunisasi secara aman. Pengelolaan vaksin juga mencakup penyimpanan, pemeliharaan rantai dingin, hingga pengelolaan limbah medis. Menurutnya, kejadian ikutan pasca imunisasi dapat berupa reaksi ringan maupun berat setelah imunisasi. Reaksi ringan yang dapat muncul antara lain demam, rewel, kemerahan, atau pembengkakan pada lokasi penyuntikan. Untuk kejadian yang dinilai berat, terdapat mekanisme pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara gejala dengan imunisasi.
7: KIPI itu ada yang ringan, ada yang berat. Jadi yang ringan itu yang seperti biasa anak-anak dapatkan pada saat setelah pemberian imunisasi. Jadi setelah diberikan imunisasi, pulang mungkin malam ada demam, anak rewel, pilek, atau diare. Seperti itu tuh KIPI ringan. Tapi bisa menjadi KIPI berat pada saat ternyata misalnya diare terus-menerus, akhirnya menjadi dehidrasi. Demam sampai kejang itu mungkin menjadi berat dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
5: Orang tua berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai jenis imunisasi dan reaksi yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin. Tenaga kesehatan juga memberikan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan apabila anak mengalami keluhan. Ia menyebutkan masyarakat dapat menghubungi tenaga kesehatan apabila mengalami kekhawatiran setelah imunisasi. Jika muncul kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, anak dapat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapat mendapatkan pemeriksaan. Data imunisasi telah tercatat dalam sistem yang digunakan tenaga kesehatan sehingga riwayat pemberian vaksin masih dapat ditelusuri. Pemantauan bulan imunisasi kejar nasional dilakukan melalui laporan dari puskesmas dan kunjungan dinas kesehatan ke fasilitas kesehatan. Evaluasi tidak hanya melihat jumlah capaian imunisasi, tetapi juga ketepatan sasaran, keamanan pelayanan, serta keberlanjutan imunisasi rutin setelah program berakhir. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon berencana menghadirkan layanan warung peduli inflasi Waduli di setiap pasar untuk mengontrol harga pangan sesuai ketentuan.
8: Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada Waduli.
6: Pemerintah Kota Cirebon berencana memperluas layanan warung peduli inflasi atau Waduli ke seluruh pasar di daerah Kota Cirebon. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga harga kebutuhan pangan tetap sesuai ketentuan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan pemerintah juga akan mengoptimalkan keberadaan mobil pangan keliling atau Mall Pangling sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi. Selain itu, pemerintah menyiapkan perluasan layanan Waduli yang saat ini telah tersedia di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi.
8: Kalaupun upaya lainnya adalah kami akan menambah layanan Waduli, warung peduli inflasi yang sudah ada itu di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi. Pasar Pagi sudah ada Waduli, Mbak. Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada Waduli. Nah, kenapa harus ada? Itu namanya warung peduli inflasi, itu sebagai media kontrol bahwa ini loh SPHP, ini loh harga sesuai dengan harga eceran tertinggi dan lain sebagainya, supaya masyarakat pertama tidak meng-up harga terlalu tinggi, yang kedua sebagai kontrol bahwa anggaran harga eceran tertinggi atau SPHP-nya itu ada standarisasinya sesuai dengan ketentuan, yang ketiga kami terus mensosialisasikan program-program ini.
6: Iing Daiman menambahkan, pemerintah Kota Cirebon juga terus menyosialisasikan berbagai program pengendalian inflasi kepada masyarakat, salah satunya melalui Mall UKM Klemprakan yang berada di bawah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUKMPP sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga. Ia menyampaikan berbagai program dijalankan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Atas upaya tersebut, pemerintah Kota Cirebon sebelumnya meraih penghargaan terbaik pertama tingkat Jawa Barat dalam pengendalian inflasi. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Lapas kelas 2A Kuningan melakukan asesmen resiko terhadap 24 warga binaan yang ditempatkan di blok maksimum security. Asesmen tersebut menjadi dasar untuk memetakan tingkat resiko sekaligus menentukan kebutuhan pembinaan secara lebih terukur. Proses asesmen tidak hanya melihat kondisi warga binaan dari sisi keamanan, tetapi juga menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan karakteristik, tingkat resiko, serta kebutuhan pembinaan masing-masing individu. Kasih pembinaan narapidana dan anak didik lapas kelas 2A Kuningan, Kusrin Yusuf mengatakan pemetaan dilakukan karena kondisi dan kebutuhan setiap warga binaan tidak selalu sama karena memiliki kondisi karakteristik dan kebutuhan pembinaan yang berbeda. Untuk itu, hasil asesmen resiko sangat penting sebagai dasar dalam menentukan bentuk dan program pembinaan. Menurutnya, asesmen menjadi salah satu tahapan penting agar program pembinaan tidak diberikan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan tingkat resiko dan kebutuhan warga binaan. Asesor Lapas Kelas 2A Kuningan, M. Fahdanul Latif mengatakan asesmen dilakukan secara terstruktur dengan menggali informasi dari warga binaan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat resiko dan kebutuhan pembinaan. Hasilnya kemudian menjadi bahan untuk melihat tingkat resiko dan kebutuhan pembinaan yang perlu mendapatkan perhatian. Ia menegaskan asesmen tidak berhenti pada proses pemetaan dan hasilnya harus diterjemahkan ke dalam bentuk intervensi dan pembinaan yang sesuai. Saudara, kini kita ikuti berita olahraga.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Juara ASEAN FIFA Cup 2026 menjadi momentum pembinaan pemain muda sepak bola Indonesia.
10: berbangga dengan raihan juara satu ini. Memang kita ketahui Thailand ini bisa kita sebut dia raja di ASEAN lah.
3: Gelar juara ASEAN FIFA Cup 2026 membuka momentum baru bagi pembinaan sepak bola Indonesia. Ketua Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKA PSSI Majalengka, Asep Mulyani Muslim menyebut prestasi tersebut dapat meningkatkan motivasi pemain muda. Kemenangan atas Thailand menjadi pencapaian penting setelah Indonesia menghadapi persaingan ketat dalam pertandingan final. Prestasi tersebut diharapkan tidak berhenti sampai di sini, tetapi berlanjut melalui pembinaan pemain secara berkesinambungan.
10: Berbangga dengan raihan juara satu ini, memang kita ketahui Thailand ini bisa kita sebut dia raja di ASEAN lah. Kalau Indonesia ingin menatap ke event yang lebih tinggi, memang kita harus menjadi raja dulu di ASEAN. Cuman mungkin harus lebih disiapkan lagi dari generasi pemain kita, karena di Thailand ada pemain-pemain kunci seperti Sanatip ya. Kalau di Malaysia bagaimana kita tahu Arif Aiman gitu. Indonesia mungkin semalam adalah Egy Maulana Fikri yang bisa mewakili seperti itu.
3: Asep menambahkan pemain yang menjalani pembinaan melalui sekolah sepak bola dan akademi menjadi bagian penting dalam melakukan regenerasi. Mereka membutuhkan kompetisi berkualitas agar pengalaman bertanding berkembang seiring peningkatan kemampuan teknis dan mental. Ia menilai keberhasilan timnas dapat memberikan energi baru bagi pemain muda yang sedang menjalani proses pembinaan. Motivasi tersebut penting untuk menjaga minat generasi muda terhadap sepak bola sekaligus meningkatkan kualitas latihan.

0: Penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pengamat sepak bola Asep Saipuloh mengapresiasi penampilan timnas Indonesia yang mampu menguasai jalannya pertandingan, terutama pada babak pertama. Menurutnya, fleksibilitas pelatih John Herdman dalam menerapkan strategi menjadi salah satu faktor yang membuat permainan timnas Indonesia mampu memberikan tekanan kepada Thailand.
1: Kalau analisa pertandingan semalam, saya kira untuk secara keseluruhan, mungkin kita harus memberikan aplaus kepada para pemain timnas dan juga khususnya untuk pelatih John Herdman, bagaimana beliau tidak secara kaku menerapkan strategi atau taktikal kepada para pemain. Akan tetapi saya kira fleksibilitas John Herdman dalam menerapkan taktik ini yang saya kira patut diapresiasi, dan bagaimana para pemain mampu menerjemahkan taktik daripada John Herdman itu sendiri di lapangan.
0: Asep menilai kedepannya timnas Indonesia memiliki peluang untuk terus berkembang dengan mempersiapkan diri menghadapi agenda Piala Asia 2027 dan target jangka panjang menuju Piala Dunia 2030. Kemenangan atas Thailand juga dinilai menjadi tonggak penting bagi sepak bola Indonesia setelah penantian panjang untuk melihat timnas senior kembali berjaya di kawasan Asia Tenggara. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.go.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian,

0: punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh ya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
2: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Dan pendengar, kebocoran bendungan karet Tawangsari di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon mulai menjadi persoalan serius bagi para petani. Kerusakan bendungan yang disebut telah berlangsung lebih dari satu tahun ini berdampak langsung terhadap ketersediaan air untuk mengairi lahan pertanian. Petani khawatir kondisi tersebut semakin parah dan mengganggu kebutuhan air untuk ratusan hektar sawah di Desa Tawangsari serta sejumlah wilayah di sekitarnya. Salah seorang petani Desa Tawangsari, Sarwandi alias John, mengatakan bahwa kerusakan bendungan karet Tawangsari sebenarnya sudah disampaikan pada pihak tersebut, pihak terkait, namun hingga kini belum ada perbaikan permanen ya terhadap bendungan tersebut. Bendungan karet ini bocor dan untuk wilayah Tawangsari saja luasnya lebih dari 100 hektar, belum termasuk wilayah desa lainnya. Menurut Sarwandi, fungsi bendungan tersebut cukup vital karena aliran airnya tidak hanya dimanfaatkan oleh petani Desa Tawangsari, saluran irigasi juga mengairi areal persawahan di Desa Kalirejo dan Kalisari. Bahkan, aliran air dari sistem irigasi tersebut juga turut berkaitan dengan kebutuhan pertanian di sejumlah desa yang berada di wilayah Jawa Tengah. Persoalan semakin kompleks ketika terjadi pasang air laut atau rob, kebocoran pada bendungan membuat air asin maupun payau ini berpotensi masuk melalui saluran irigasi dan mengalir ke wilayah pertanian. Kondisi ini menjadi kekhawatiran tersendiri ya bagi petani karena tanaman membutuhkan pasokan air tawar untuk tumbuh dengan baik. Ya, Sarwandi menjelaskan persoalan ketersediaan air tidak hanya terjadi saat rob. Ketika air laut surut pun, petani masih harus menghadapi keterbatasan pasokan air tawar akibat kondisi bendungan yang mengalami kebocoran. Untuk menjaga lahan pertanian tetap mendapatkan air, petani terpaksa melakukan berbagai upaya darurat. Mereka berusaha mencari sumber air lain agar kebutuhan pengairan sawah tetap terpenuhi. Dari dua titik kerusakan tersebut, bagian sebelah timur disebut menjadi lokasi dengan kondisi paling parah. Menurut Sarwandi, kerusakan ini membutuhkan penanganan serius karena bendungan memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran sistem pengairan pertanian masyarakat. Petani menilai perbaikan tidak hanya bisa mengandalkan kemampuan masyarakat, dibutuhkan penanganan teknis dari pemerintah dan instansi yang memiliki kewenangan terhadap infrastruktur pengairan tersebut. Sarwandi menyebutkan sampai dengan saat ini belum ada bantuan ya maupun penanganan nyata dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi bendungan karet Tawangsari. Menurutnya perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar penanganan sementara. Kebocoran perlu ditutup agar air tawar dapat kembali tertahan dan didistribusi air ke lahan pertanian juga berjalan optimal. Selain itu, perbaikan juga dinilai penting untuk mencegah masuknya air asin ketika terjadi rob.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus setia bersama kami. Akan segera ya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.